Musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Si.

Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna Budaya. Matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program Mambat Daring Ayu Jakarta. Ingkang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresna Budaya wonten ing kiaran mlebet pasar ing njang menika nggih. Menika wonten ing salah setunggaling pasar wonten ing Kulon Progo. Yaitu pasar Bendungan. Untuk informasi harga kebutuhan barang pokok yang ada di pasar Bendungan untuk hari ini Jumat 3 Juli 2026, untuk yang pertama Sutresna Budaya, beras medium di harga Rp13.000 per kilo, beras premium per kilonya di harga Rp14.000, gula pasir curah di harga Rp18.000 per kilo, gula pasir kemasan premium di harga Rp18.000 per kilo. Selanjutnya ada minyak goreng kemasan premium di harga Rp23.500 per liter. Lalu juga minyak goreng minyak kita di harga Rp15.500 per liternya. Untuk tepung terigu curah di harga Rp10.000 per kilo. Untuk tepung terigu kemasan di harga Rp12.000 per kilo. Daging sapi kualitas 1 di harga Rp170.000 per kilo. Daging sapi kualitas 2 di harga Rp150.000 per kilo. Selanjutnya ada daging ayam kampung di harga Rp65.000 per kilo. Untuk selanjutnya daging ayam ras mengalami penurunan harga sebanyak Rp2.000 per kilonya menjadi Rp28.000. Telur ayam kampung di harga Rp50.000 per kilo. Telur ayam ras mengalami kenaikan harga Rp1.000 di harga Rp24.000 per kilo. Untuk cabai hijau keriting di harga Rp20.000 per kilo. Cabai merah keriting di harga Rp30.000 per kilo. Cabai rawit hijau mengalami penurunan harga sebesar Rp5.000 menjadi di harga Rp40.000 per kilogram. Untuk cabai rawit merah di harga Rp40.000 per kilonya. Bawang bombay mengalami penurunan harga sebanyak Rp3.000 menjadi Rp27.000 per kilo. Untuk bawang merah mengalami penurunan harga sebesar Rp3.000 dan sekarang di harga Rp37.000 per kilo. Bawang putih Honan mengalami kenaikan harga sebesar Rp1.000 di harga Rp37.000 per kilo. Bawang putih Kating di harga Rp39.000 per kilo. Dan untuk selanjutnya Sutresna Budaya ada ikan teri asin di harga Rp57.000 per kilo, ada ikan kembung di harga Rp40.000 per kilo, dan juga ada ikan lele di harga Rp24.000 per kilo. Ikan tongkol di harga Rp40.000 per kilo, dan juga ada udang berukuran sedang itu di harga Rp70.000 per kilogramnya. Untuk Sutresna Budaya yang ingin informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya bisa buka di laman webnya sikepoku.kulonprogokap.go.id. Tentunya terkait dengan informasi harga kebutuhan barang pokok untuk pagi ini yang ada di pasar Bendungan Kulon Progo. Sampai berjumpa lagi di mlebet pasar hari selanjutnya. Sih.

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makan iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik, tekor dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.
2: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Berempat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budaya. Matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program Mampat Daring Ngayogyakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresno Budaya wonten ing wekdal menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan salah setunggaling informasi kait kalian perakiraan cuaca. Untuk yang pertama Sutresno Budaya akan kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, Bandara Hyah Kulon Progo. Tentunya untuk hari ini Jumat 3 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area Bandara Yogyakarta International Airport, ada baiknya selalu menyimak info perakiraan cuaca dari kami. Berikut info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Jumat 3 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan untuk pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan, dan untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km, udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%, angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Tentunya telah kita dengarkan bersama perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yia Kulon Progo. Dan untuk selanjutnya Sutrisno Butoyo akan kami hadirkan juga informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu saja untuk hari ini Jumat 3 Juli 2026 dan berlaku 24 jam ke depan, yang akan disampaikan oleh Prakirawan Bakti. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 3 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY diperkirakan pada pagi hingga siang hari cerah berawan. Begitu juga dengan siang hingga sore hari, kondisi cuaca di wilayah DIY diperkirakan cerah berawan. Malam hari diperkirakan berawan dan dini harinya kondisi di wilayah DIY secara umum diperkirakan cerah berawan kembali. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca di perairan selatan Yogyakarta, di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Sementara untuk ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini, tetap waspadai potensi gelombang tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Jadi Sutrisno Butoyo, demikian tadi tentunya informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 3 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan. Tentunya untuk Sutrisno Butoyo yang ingin berkegiatan hingga siang nanti, sore maupun malam, selalu berhati-hati dan tentunya tetap waspada ya Sutrisno Butoyo. Terima kasih juga untuk Prakirawan Bakti dan juga Bambang Herwanto yang telah memberikan perakiraan cuaca untuk pagi hari ini, dan selamat berjumpa kembali di info cuaca BMKG selanjutnya.

0: Walah, no, Rene tak kandani. Tutu berarti ngrungokke lagu Jawa kuwi ndeso utawa ketinggalan zaman. Justru kue-kue seisih nom kuwi kudu nglestarekke identitas awak dhewe sebagai wong Jawa.
1: Kue wong ndi to, Mbak?
2: Wong Jawa.
3: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya Jawi.

0: Bu, kenapa dari tadi kok di belakang terus? Emangnya baru apa toh, Bu?
1: Pak, Bapak ini dari tadi kok panggil-panggil terus. Ada apa toh, Pak? Ini loh, Pak. Ibu baru milah-milah sampah.
0: Memangnya kenapa toh, Bu? Sampah kok dadak dipilah-pilah. Yang plastik di sana, yang sayur bekas di sini, Bu, langsung dibuang saja.
1: Aduh, Bapak ini bagaimana sih? Ini sampah basah, Ibu letakkan sendiri. Begitu juga sampah kering, Ibu beri tempat sendiri.
0: Lah, terus sampahnya mau diapain lagi nih?
1: Gini loh, Pak. Sampah basah ini akan Ibu jadikan kompos untuk pupuk tanaman. Sedang sampah yang kering, seperti kertas, kardus, kan bisa dijual. Iya kan, Pak?
0: Oke. Kalau begitu, Bapak mau bantu Ibu.
2: Pilah-pilahlah sampah yang ada di rumah tangga Anda. Sampah memiliki manfaat yang banyak bagi kita.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menghadiri acara Harmoni Lintas Generasi Reuni SMA Negeri 4 Yogyakarta di Royal Bronto Hotel Yogyakarta. Kegiatan tersebut menjadi ajang temu kangen sekaligus mempererat silaturahmi antar alumni lintas angkatan. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan bahwa reuni menjadi momentum berharga untuk mengenang masa-masa sekolah sekaligus memperkuat hubungan persaudaraan. Beralih ke informasi lain. Festival seni budaya bertajuk Winongo Art Festival digelar di Kemantren Ngampilan. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan sejak awal dirinya mengarahkan kegiatan Winongo Art Festival di bantaran Sungai Winongo. Menurutnya, selama ini acara seperti Bazar UMKM diadakan di kantor kemantren dan pembeli sebatas masyarakat setempat. Namun kegiatan yang dikemas berbasis seni budaya dan Bazar UMKM di bantaran Sungai Winongo atas sinergi lintas instansi dan berbagai pihak. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Perempat Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur nuwun panjenengan tasih keparing midhang ngetaken giaran-giaran saking program Mampat Raring Ayu Jakarta ingkang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayu Jakarta lan dumateng Sutresno Budaya ingkang nembe kemawonnya wiji sumangga tansah midhang ngetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhang ngetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.go.id. Sutresno Budaya wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ing ngarsa panjenengan giaran Sekar Rinonce. Wekdal menika badhe katuraken reroncen lagu-lagu langgam Jawi. Sutresno Budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta katuraken Sekar Rinonce.
1: Sekar Rinonce bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah, jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya, jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

0: boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi yo.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kowe?
0: Nganggo iki setrum wadil langsung itu akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak, kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Getuk, makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Wuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tut Wuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.
1: Mengenal permainan tradisional Jawa. Gobak sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutasno Budoyo, regulasi yang mengatur industri obat tradisional sangat kompleks sehingga menuntut pelaku usaha untuk memahami berbagai risiko hukum yang dapat muncul di setiap tahapan bisnis. Alumni Prodi Hukum UMY Eko Hadi Saputra menyampaikan hal itu dalam kuliah umum program studi hukum program di gedung pasca sarjana UMY. Menurut Eko, hukum dalam dunia bisnis tidak dapat dipandang secara parsial. Satu produk farmasi dapat bersinggungan dengan berbagai rezim hukum sekaligus, mulai dari hukum administrasi, hukum kesehatan, hukum perlindungan konsumen, hukum lingkungan, hingga hukum ketenagakerjaan. Beralih ke informasi lain. Aparatur sipil negara ASN dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan pola kerja di era digital melalui orientasi kerja yang tidak lagi berfokus pada kehadiran fisik, melainkan pada kontribusi dan dampak nyata yang dihasilkan. Hal tersebut disampaikan dalam webinar ASN Belajar Seri 2.0 tahun 2026 bertajuk Paradigma Baru Manajemen ASN 2026, mengubah kehadiran fisik menjadi kontribusi dan dampak nyata. Wahyu Firdaus, pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Negara BKN yang membidangi pengelolaan sistem informasi dan layanan digitalisasi manajemen ASN. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan pentingnya transformasi manajemen ASN yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis hasil kerja. Menurut Wahyu Firdaus, perubahan dunia kerja saat ini menuntut ASN untuk meninggalkan paradigma lama yang hanya menekankan kehadiran dan proses kerja. Sebaliknya, ASN perlu berorientasi pada keluaran dan dampak yang diberikan kepada organisasi dan masyarakat. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berempat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya sugeng ngejang selamat pagi. Ngaturi pambagyo wilujeng. Katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Lan sutresno budaya wonten ing wekdal menika pembagian malih wonten ing atur giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kebareng kula Gilang Sutawiyoso ingkang nderekaken wonten ing giaran kawruh wonten ing wekdal menika ngantos ing mangke tabuh sedaya njih sutresno budaya dan tentunya di kawruh pagi hari ini dengan tema kita menjadi generasi berkelanjutan lewat literasi budaya masa kini. Dan tentunya juga sudah hadir di studio kedua narasumber kami. Yang pertama ada Mbak Intan Nursari, pelaku literasi budaya Opak 7 Bulan. Selamat pagi Mbak Intan.
1: Halo Mas, selamat pagi semuanya.
0: Bagaimana kabarnya, sehat Mbak Intan?
1: Alhamdulillah, jauh lebih baik
0: sepanjang hari ini ya. Luar biasa, terima kasih Mbak Intan tentunya sudah hadir di kawruh pada pagi hari ini. Dan tentunya narasumber kita yang kedua ada Mas Nono Karsono, pelaku literasi Padi Edutainment. Selamat pagi Mas Nono.
2: Selamat pagi Mas Gilang.
0: Ije, bagaimana kabarnya sih Haji Mas Nono?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Wah, luar biasa. Matur nuwun Mas Nono rawuhipun wonten ing giaran kawruh wonten ing jeng menika nggih. Tentunya dengan tema kita hari ini nggih, itu tadi sangat menarik yaitu menjadi generasi berkelanjutan lewat literasi budaya masa kini. Terkait tentunya dengan tema menjadi generasi berkelanjutan. Generasi berkelanjutan yang seperti apa mungkin yang diharapkan oleh Mbak Intan dan juga mungkin Mas Nono di tentunya kita di obrolan kawruh pada pagi hari ini. Mungkin dari Mbak Intan terlebih dahulu, nanti monggo bisa dilanjut Mas Nono juga.
1: Oke Mas, kalau dari saya sendiri ya mungkin generasi berkelanjutan yang mungkin dia tidak melupakan budaya leluhur.
0: Tidak melupakan budaya
1: ya,
0: leluhur.
1: Tetapi
0: jadi
1: tetap diimprovisasi dengan era sekarang ya. Tapi tanpa mengurangi inti-inti dari budaya luhur tersebut.
0: Nilai luhurnya
1: itu,
0: sendiri.
1: Nilai luhurnya sendiri.
0: Jangan sampai itu berkurang seperti itu.
1: Iya benar sekali.
0: Jadi memadukan antara nilai luhur tadi dengan kemodernisasian mungkin seperti itu.
1: Iya benar sekali Mas, seperti itu.
0: Monggo Mas Nono, mungkin dari Mas Nono.
2: Kalau saya lihat sebenarnya value atau nilai dari leluhur kita itu kan sudah sempurna gitu ya.
0: Sudah sempurna sih.
2: Baik dari intelektualitasnya atau pengetahuan, teknologi gitu, sampai kepada soal kepercayaannya. Dan namun jarang dibaca, jarang disimak atau jarang diakses sehingga kita selalu berpikir ke barat gitu. Nah, berkaitan dengan generasi keberlanjutan ini sebenarnya ayo diakses kembali nilai-nilai luhur itu lalu diimplementasikan dengan pola sekarang gitu. Mungkin itu Mas.
0: Pengimplementasinya seperti apa untuk dari masa sekarang ini Mas Nono?
2: Salah satunya gitu ya, kultur Jogja saja, soal budaya kemarin tuh suro gitu, muter benteng gitu.
0: Jamu pengbeteng kalau
2: satunya, gitu
0: ya.
2: Tetapi makna yang dimaknai selalu itu ritualitas atau apa kliniknya gitu ya. Padahal itu soal memahami bagaimana putaran semesta, memahami bagaimana poros hidup kita gitu, poros bumi. Nah, nilai itu kan tidak diajarkan di sekolah sehingga sehingga jauh mengakses itu. Nah, sekarang ini saya bergembira banyak anak muda mulai senang dengan budaya-budaya leluhur gitu. Minimal kepada budaya dulu nanti akan menemukan esensi atau value-nya.
0: Iya. Yeah.
2: Karena value yang diwariskan leluhur itu sampai sekarang masih berguna. Salah satunya saudara-saudara di Merapi itu paham kalau ada kera dan harimaunya turun itu
0: tanda-tanda dari alam itu sendiri enggak tadi Mas Nono.
2: Nah, itu adalah value kearifan lokal atau intelektual leluhur yang di yang membaca simbol-simbol alam. Dan itu tidak dipelajari lagi di sekolah gitu. Apalagi sekarang ada akal imitasi itu ya, AI itu ya,
0: AI.
2: Nah, artinya selalu terjebak ke situ gitu. Dan bahkan temuan teman-teman senior saya bahwa genetik kita itu memang dirancang untuk dihilangkan.
0: Oh, seperti
2: melalui,
0: itu, Cik.
2: Melalui makanan, melalui pendidikan, melalui teknologi gitu ya. Sehingga tergantung ada dikotomi modern dan tradisional itu bahasa siapa? Bahasa mereka kan.
0: Yeah. Gitu.
2: Nah, semoga dengan banyak mengakses lagi budaya-budaya leluhur kita, kita akan menemukan value.
0: Value lagi.
2: Contohnya ya, sekarang lagi tren grounding gitu ya.
0: Grounding, nah,
2: padahal budaya kita nyekeran. Kenapa selalu, ya gak apa-apa lah bahasanya grounding, ya, tetapi value-nya tetap dipakai.
0: Ya, itu dia, menemukan value-nya itu value-nya, tadi, Jay. Mungkin juga, apa sebenarnya esensi dari literasi budaya masa kini dan mengapa hal ini tentunya menjadi kunci penting untuk membentuk generasi yang berkelanjutan. Mas Nono, dan juga nanti bisa dilanjut Mbak Intan. Nah,
2: literasi itu kan bisa mengakses, bisa memahami, bisa menerjemahkan, lalu dihayati, lalu dipergunakan.
0: Dihayati, lalu dipergunakan, kata Ji.
2: Artinya contoh, dalam literasi pendidikan ada trilogi Ki Hajar Dewantara, yang Ingarso
0: Sung Tulodo,
2: sampai Tuturi Handayani.
0: Yang Madhemaun Karso, Tuturi Handayani,
2: kata Ji. Itu artinya bagaimana seorang pelajar maupun pengajar, di depan itu harus jadi teladan, gitu, di belakang menjadi jembatan yang hebat, dan di belakang menjadi pendorong yang hebat. Bukan tuturinya saja, ngikut pemimpin saja, ya kalau pemimpin itu atau guru salah, ya wajib dikritik, tetapi bukan menjatuhkan gitu. Nah, ketika kritik-kritik menjatuhkan, muncullah teori baru yang namanya bullying gitu ya. Nah, sebenarnya pola-pola yang kita tuh dibalik gitu, logika-logika kita. Contoh, saya baru menemukan ternyata putaran poros bumi itu bukan searah jarum jam, tapi kebalikannya.
0: Malah kebalikannya,
2: yes, gitu. Nah, dalam teori pengetahuan yang dilahirkan oleh Einstein pun sebenarnya kebalikannya. Nah, baru sadar ini mungkin beberapa tahun ini ya. Sehingga vibrasi atau frekuensi yang ada itu ya dikacaukan ini. Terbukti ya, tadi ya saja kesini itu terlalu banyak orang yang pengen cepat, macet jadinya. Kok lambat juga nyampe, cepat juga nyampe, juga kenapa sih gitu? Nah, itu kan bukan pola budaya kita. Kalau budaya kita, kalau jeneng Mas Gilang lihat, kalau di desa itu jalannya bukan berjejer tapi beriringan, itu apa namanya, berbaris.
0: Oh, berbaris, Ji.
2: Nah, budaya antri, budaya buang sampah itu leluhur kita udah selesai. Nah, tetapi kita lihat di Indomaret lah, salah saya sebut merek nggak apa-apa ya. Ada tulisan dorong dan tarik saja salah. Orang dorong ditarik, tarik dulu. Di mana logika berpikirnya? Nah, nanti bisa ditambahkan Intan terkait dengan budaya yang dia pahami di Opak 7 bulan itu, bagaimana dia mengembangkan anak-anak gitu.
0: Nah, monggo mungkin Mbak Intan bisa diceritakan juga bagaimana di Opak 7 bulan ini, monggo.
1: Oke, baik. Kalau kami sendiri dari kali Opak 7 bulan ya, Mas ya. Kami itu sangat jadi gini, kami melihat beberapa anak-anak itu kan dia mulai terpengaruh dengan adanya namanya gadget ya. Sebenarnya tidak masalah, teknologi itu sangat baik juga untuk dimengerti ya. Namun kami agak sedikit miris di mana mereka itu tanpa gadget itu seperti rasanya dunianya hilang seperti itu. Nah, akhirnya kami mencoba beberapa upaya-upaya ya, termasuk kami mencoba mengumpulkan beberapa anak-anak di sana. Terus kami kumpulkan di satu ruang, di satu tempat gitu ya, bersama-sama kami undangi tanpa ada paksaan gitu ya. Judulnya hanya bermain sebenarnya.
0: Bermain
1: ya, gitu ya. Ajakannya untuk bermain, tetapi ketika kami di sana, kami ajarkan di sana, mereka mencoba untuk tari-tarian, terus lagu-lagu dolanan anak zaman dulu seperti gundul-gundul pancul seperti itu ya. Terus juga tarian-tarian tradisional kayak yang di sana itu lebih apa ya, maksudnya kali Opak 7 bulan itu kan punya tariannya sendiri juga ya, tari dolanan anaknya gitu. Terus mereka juga belajar kentongan, kami ajari pukul kentongan sambil membuat nada seperti itu, dan ternyata mereka sangat menyukai itu, Mas. Di luar ekspektasi kami, mereka malah sampai lupa dengan adanya gadget gitu ya. Bahkan malah ketika kami libur, mereka yang meminta gitu
0: untuk masuk, jangan sampai libur gitu.
1: Dan adanya hal-hal seperti itu ternyata malah didukung oleh orang tuanya. Nah, di situ saya sangat tersentuh, ternyata malah orang tuanya sendiri yang mengantarkan untuk adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, sampai akhirnya kami di sana itu mengadakan acara yang namanya Ruat Alas Opak ya, di mana itu
0: Ruat Alas Opak
1: yeah. itu acara tahunan kami. Mungkin ketika orang mendengar kata ruat itu mesti hal-halnya dengan mistis ya Mas ya.
0: Ruatan
1: ya. Padahal yang kami maksud itu ruat itu adalah merawat. Nah, merawat, alas itu tempat ya, tempat, opak itu opak itu sendiri. Jadi Ruat Alas Opak itu kan merawat alas opak, tapi tidak hanya merawat alamnya, tetapi merawat semua budaya, tradisi maupun hal-hal yang ada di sana seperti itu. Dan tidak lupa mungkin agar bisa diterima dengan baik oleh kalangan-kalangan Gen Z, Gen Alpha mungkin ya, kalau era sekarang namanya, itu kami kaitkan dengan hal-hal modern yang masih bisa mereka terima.
0: Seperti gitu. Apa contohnya mungkin, Bu Intan?
1: Mungkin kalau dalam kegiatan seperti contohnya nih gunungan ya Mas. Nah gunungan itu kan biasanya sangat identik dengan hal-hal yang harus khusyuk banget ya. Nah ketika dalam gunungan itu kami masukkan mereka juga ke dalam situ, anak-anak itu, dengan memukul kentongan-kentongan tadi. Nah itu bagi mereka tuh adalah sebuah hiburan ya,
0: hiburan
1: tadi. Padahal
0: dan hal baru juga kan untuk dengan kentongan itu tadi.
1: Dengan kentongan tadi, tapi pada dan itu sebagai ruang ekspresinya mereka. Padahal itu bagian dari kami untuk mereka tidak lupa dengan apa ya, adat-adat leluhurnya mereka seperti itu. Selain itu juga adanya acara-acara. Jadi kan gini, kalau mereka fokus dengan teknologi itu malah bagus menurut kami. Nah, ketika mungkin budaya itu tadinya hanya bisa ditonton oleh orang yang secara langsung datang ke sana. Itu bisa menjadi ruang ekspresi mereka untuk membuat vlog, membuat video juga untuk
0: juga
1: itu
0: diajarkan
1: bisa
0: di sana
1: ya,
0: itu,
1: akhirnya bisa di-share seperti itu sih Mas kalau dari saya.
0: Jadi memang kolaborasinya di situ Ji, dengan budaya yang ada di sana, namun juga teman-teman di sana dengan gadgetnya tadi, dengan teknologi bisa memperlihatkan budaya-budaya yang ada di sana lebih luas lagi.
1: Iya benar seperti itu kalau dari saya Mas. Oke mungkin dari Mas Nono.
0: Dari Mas Nono mungkin juga dari ada dari Padi ya. Edutainment menikah Ji.
2: Ya ketika ngomong bagaimana generasi yang berkelanjutan itu, Ji, kita siapkan bagaimana anak-anak muda itu selain pintar gitu ya, dengan informasi pengetahuan dan budaya leluhur, juga memahami bagaimana kehidupan itu memang sustain, baik itu bumi semestanya, sosialnya, bahkan ekonominya.
0: Memahami berarti.
2: Betul, memahami, dan dia mulai mengakses nih. Banyak anak muda yang di kafe atau di rumahnya mainan HP ternyata memang mencari uang. Nah, itu bagian dari kecerdasan ekonomi sebenarnya. Cuman terkadang orang tua selalu menjas, bocah homing dolan
0: HP, bayangkan. Padahal tidak tahu di balik HP itu
2: juga,
0: mereka
2: betul.
0: Ngapain ya Tunci.
2: Betul. Terus soal semesta gitu. Kalau anak-anak membahasakan bagaimana kesiapsiagaan bencana itu akan lebih baik. Karena selama ini selalu negara itu by project ya. Kalau enggak ngajarkan lagi gempa, padahal Jogja itu sangat resisten terhadap bencana alam. Baik itu Merapinya maupun gempanya juga gunungnya gitu ya. Nah kalau itu menjadi literasi, menjadi pemahaman itu leluhur kita, nilai-nilainya bisa diakses, mereka akan siap siaga. Karena gitu, sesuatu yang terburuk itu harus diajarkan. Banyak isu yang beredar atau bahkan informasi yang memang BMKG ngasih tahu, ketika blackout bagaimana. Karena yang masalah itu ketika terjadi kecemasan massal
0: itu tadi,
2: kepanikan massal gitu. Orang akan berebut makanannya, orang berebut listriknya. Tetapi kalau sudah paham ya di rumah saja dulu. Nah karena Jogja kalau menilik dari literasinya itu pernah terjadi, salah satu faktanya kenapa Candi Sambi Sari itu terkubur, berarti dulu pernah terkubur oleh letusan Merapi. Nah artinya itu artefak itu dipelajari, bukan hanya dilihat bentuknya gitu ya, wujudnya, tetapi bagaimana, kenapa, terus kenapa
0: sejarahnya seperti apa,
2: betul, kenapa Jogja itu diapit oleh dua perbukitan yang panjang, perbukitan di barat menoreh, di timur dengan Delingo sampai ke Gunung Purba itu, Merapi Purba. Nah artinya ada mangkok, ada cekungan, lalu bagaimana endapan tanahnya itu gitu. Dan Jogja itu salah satu-satunya di dunia yang disebut kota yang memiliki 7 sungai atau Seven River City. Ya kita hitung dari barat, mulai dari Kali Progo sampai Kali Oyo, ada 7. Nah keistimewaan ini gitu, dan bagaimana titik keraton itu koordinatnya sangat tepat. Jarang pernah terjadi atau tidak mungkin terjadi. karena udah terhitung ketika luapan Kali Winongo dan Kali Code itu tidak akan menutup keraton. Artinya nilai itu ayo diajarkan. Kenapa ada alun-alun gitu tempat kumpulnya?
0: Nah, pemahamannya,
2: pemahamannya betul. Itu terjadi 2006.
0: 2006.
2: Orang berbondong-bondong ke keraton, mitologinya yang diambil.
0: Ya. Yeah.
2: Diam di masjid karena di masjid dapat perlindungan Allah. Bukan itu.
0: Mm-hmm.
2: Karena konstruksi bangunan masjid-masjid tua itu selalu ramah bencana.
0: Aha. Nah,
2: karena kejadian saya waktu pendampingan gempa itu di Bantul sana yang aman itu rumah-rumah yang dulu.
0: Mm-hmm.
2: Karena memahami pergerakan tanah.
0: Dengan konstruksi-konstruksi betul, yang dulu berarti.
2: Betul. Nah, mm-hmm. sekarang yang sekarang itu diadopsi oleh Jepang. Kita sendiri ya Jun Sewu ya banyak bangunan ya kalau ini ramah lingkungan, ramah bencana yeah. kalau bangunan ini ya. Banyak yang di perkotaan yang sempit-sempit gitu.
0: Jee.
2: Nah, pertanyaannya ketika terjadi gempa lagi, di mana titik amannya?
0: Mm-hmm.
2: Sudah enggak mengajarkan kepada anak?
0: Iya. Yeah.
2: Mitigasi atau kesiapsiagaan bencana berbasis keluarga, komunitas, lingkungan
0: seperti apa itu
2: sih? Ya. Gitu. Nah, saya sering ini mah sering apa namanya ngasih sentilan kepada negara ini.
0: Mm-hmm.
2: Ya harus rutinitas seperti di Jepang kemarin tsunami pun nggak ada chaos.
0: Je.
2: Karena sudah diajarkan sejak dini, kita tidak. Nah, padahal gitu ilmu leluhur tuh punya atau kembali ke literasinya leluhur kita sudah lengkap.
0: Mm-hmm.
2: Contoh lagi pola nanem.
0: Nanem nih aja.
2: Nanem itu leluhur ngajarkan ada yang panen harian,
0: je.
2: Panen bulanan, panen tiga bulanan, ada tahunan.
0: Mm-hmm.
2: Tetapi sekarang selalu rata ketika berbicara petani, mindset yang ada di banyak orang adalah nanem padi.
0: Je.
2: Padahal kalau lihat pasar nih, kalau di Bogor ya, banyak pecelnya dari mana kemarin?
0: Mm-hmm.
2: Bukan dari Jogja. Nah, kalau literasi itu diajarkan kepada budaya kreatif dan cerdas dan didukung dengan teknologi sekarang,
0: yeah.
2: mampu. Karena banyak aplikasi-aplikasi yang diciptakan anak muda itu sangat-sangat bagus.
0: Untuk membantu itu untuk tadi membantu tentunya.
2: Akselerasinya, kecepatannya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kenapa sih nggak di kolabkan bahasa anak muda itu
0: kolaborasi
2: dengan value orang dulunya, simbahnya.
0: Aha.
2: Soal keris gitu ya misalkan ya. Orang terjebak mitologi pedal itu soal bagaimana mineral di logam itu.
0: Mm-hmm.
2: Bagaimana frekuensi yang ada di logam itu di emas apa di keris itu. Tetapi kita digiring oleh ke mitologinya sehingga berbenturan dengan nilai agama. Memang ini by design supaya kita tidak mau lagi belajar atau mengakses value dari leluhur kita. Contohnya lagi, kenapa Sultan Hamengkubuwono IX itu membuat selokan Mataram?
0: Iya.
2: Menemukan titik simpul barat dan timur 7 kali itu.
0: Mm-hmm.
2: Selain bagian dari politik untuk melawan penjajah.
0: J, kan untuk begitu sejarahnya ya? Di situ J.
2: Dan juga turunannya adalah ekonomi untuk pengairan pertanian.
0: Mm-hmm.
2: Nah, tetapi gitu dirawat enggak? Kadang saya kalau lewat sampahnya gitu ya. Terus bagaimana tadi saya lewat daerah situlah dekat stasiun gitu ya. Ya sentral sampah begitu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, pertanyaannya bagaimana gitu polusinya? Belum di hadapan kita ini kan selalu dengan plastik.
0: Iya.
2: Yeah. Berapa ton mikroplastik setahun yang kita makan? Apa artinya? Nah, ada pelajaran leluhur gitu ya yang mengajarkan bahwa mau tidur dan bangun tidur minum air putih.
0: Mm-hmm.
2: Itu adalah untuk proses mengendapkan apa metabolisme tubuh kita yang jelek itu diturunkan sebenarnya. Nah, lalu kita terstigma, siapa sih yang menyuruh kita makan 3 kali?
0: Jee.
2: Pasang penguasaan dagang. Leluhur kita enggak, bangun tidur diam dulu berterima kasih baru beraktivitas. Mm-hmm. Biasanya kalau enggak si mbah-mbah itu bilang raup dulu mukanya.
0: Tidak sarapan nonton sih.
2: Tidak. Dan itu memang didesain. Contoh lagi ya, ketika sekolah.
0: J.
2: Kenapa sih sekolah selalu banyak nih orang tua yang ingin yang bagus gitu ya? J. Bagus itu identik swasta kalau sekarang.
0: Mm-hmm.
2: Nah, yang negeri, yang negara hadir, kualitasnya belum menuju ke situ. Padahal gitu, kita sedih. Negara ini hadir tujuannya atau visinya salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah itu salah satu bagian kecil. Cerdas itu dimulai di rumah, pola asuh. Instrumennya kan banyak tuh. Ada apa namanya dasar wisma, ada PKK,
0: mm-hmm.
2: ada posyandu. Di forum-forum itu kan bisa berbagi seperti ini. Tetapi lagi-lagi karena mindsetnya adalah by project, lalu berantemnya di banggar badan anggaran, selalu di situ politik Indonesia ketemu di situ. Banyak masukan dari teman-teman Jogja, senior saya dan segala macam, tidak hanya di Jogja ya. Masukannya untuk membangun yang komprehensif, mentahnya di badan anggaran. Saya sering mas melakukan itu. Dipercuma saja kita punya dewan gitu ya, yang mewakili kita sebagai rakyat, ketika aspirasinya dipegang, ributnya nanti cara politik di anggaran. Contoh ya, yang dulu tuh, sekarang juga masih ya, anggaran untuk posyandu kan enggak?
0: Untuk posyandu sih.
2: Padahal ada namanya yang istimewa tuh apa, umur-umur usia emas itu, itu kan di fase-fase itu. Nah kalau diajarkan orang tuanya tidak harus dikasih kok. Misalkan ya, satu telur rebus itu cukup untuk sehari. Tapi di mindset kita, kalau belum ketemu nasi belum makan.
0: Belum makan.
2: Bahkan pertanyaan makan itu apa, jawabannya nasi sayur bukan kan? Nah kita selalu digiring mendefinisikan sesuatu aja tidak tahu. Coba kita tanya nih, misalkan ya, apa tuh makan? Makan itu kan sederhana jawabannya, memasukkan makanan ke mulut itu kan makan.
0: Intinya itu,
2: kan itu. Tetapi selalu jawabannya, apalagi zaman kita ya, ada ada stigma apa, ada framing tentang 4 sehat 5
0: sempurna. Itu,
2: Nah, bagi yang mampu, bagi yang tidak. Lalu bagaimana kita melihat singkong atau telo itu? Makan telo. Padahal itu bagus, ada B12 yang tidak ada di kandungannya lain. Dan itu daya kenyangnya lama, dan memang karbohidratnya dibutuhkan oleh kita. Nah, informasi ini kan nggak pernah di blow up
0: dan tidak pernah diajarkan kepada anak-anak katanya.
2: Betul. Padahal anak-anak tuh, kita hidup tuh kan silahkan memilih. Ketika berani memilih, siapkan konsekuensinya. Kan begitu. Konsekuensi, alat ukurnya yang terburuk dulu apa, baru yang terbaik. Nah sekarang dibalik, memilih itu yang terbaik dulu.
0: Terbaik dulu.
2: Nah ketika tidak dapat, down. Banyak mas, saya baru punya klien itu 3 orang yang anxiety-nya akut atau kecemasan
0: tinggi ya Tanji.
2: Karena teknologi. Jadi dia itu nanya, mas ini apa, klepon? Apa itu klepon? Dia foto ChatGPT. Ngeri gak itu? Bagaimana kalau misalkan nasi oyek, ada po nasi oyek? Ada yang bahannya tiwul. Nah ini kan ada putus gitu, generasi kita pun gitu ya, juga nggak pernah mau mentransfer value. Itu juga keliru, lan menjas terus anak muda. Padahal anak muda juga punya kemampuan dan daya ingin tahunya lebih gede.
0: Lebih tinggi gitu. Juga tentunya
2: ya,
0: anak-anak.
2: Ya contohnya mudanya. Intan ini kan generasi muda. Dia pengen tahu, akhirnya mengimplementasikan, dia coba apa namanya, melakukan sesuatu gerakan di OPAK 7 bulan.
0: 7 bulan itu
2: Ji. Sejarahnya dia mungkin bisa ditanya nanti, sejarahnya bagaimana OPAK 7 bulan itu dan kenapa dinamain OPAK 7 bulan itu kan menarik.
0: Ya itu.
2: Nah, karena rentetannya dengan Prambanan kan deket.
0: Nah,
2: artinya ada artefak budaya, artefak pengetahuan intelektual di situ yang digali lagi.
0: Yang ingin disampaikan atau
2: Ji. Betul. Dan mbah-mbah kita itu menamakan kampung aja masih ada makna.
0: Leras.
2: Contoh yang paling gampang lah, di kota Jogja itu ada kampung Bugisan.
0: Bugisan deh.
2: Yang dulu orang-orang Bugis yang membantu keraton itu ditempatkan di sana.
0: Di sana.
2: Ada kampung Patehan ya, memang orang yang membuat teh gitu.
0: Teh itu.
2: Misalkan lari lagi ke desanya gitu. Ada yang namanya kampung Taman Martani. Ada taman tetapi berkaitan dengan pertanian. Karena di Kalasan itu belakangnya tani. Dan itu adalah pola gitu ya, pola leluhur itu ketika melakukan klaster. Gampang kok di Jogja itu, kalau yang tani-tani Kalasan, yang titol-titol Berbah gitu ya.
0: Sudah terplot sendiri-sendiri ya tentunya.
2: Nah aja. Pertanyaan berikutnya, kenapa melakukan plotting itu?
0: Kenapa itu?
2: Kan begitu. Ternyata di sini sumber air. Di sini memang daerah pertanian sampai ke atas, sampai ke Cangkringan ada kampung Wedo Martani ya. Nah atau pola di sini. Karena ketika lihat tipologinya memang cocok untuk pertanian. Nah itu tidak diganggu, cuman bilang aja sana ada kampung Bugisan, sana cuman itu saja. Setiap dusun pun kenapa misalkan dinamain dusun Polengan gitu ya?
0: Polengan
2: tempatnya ya. Intan gitu. Ternyata ada Pini Sepuh Mbah Poleng yang kan begitu tuh. Tidak hanya di Jogja loh mas. Saya di luar Jawa pun selalu punya begitu. Nah artinya gitu, leluhur kita untuk menyimpan arsipnya melalui itu. karena belum ada perpustakaan nih gitu.
0: Leras.
2: Belum ada polder nih gitu ya. Nah, ternyata begitu. Nah, kenapa gitu ya? Dalam ilmu sejarah kita ya menurut saya agak-agak kacau ya sejarah kita ini gitu. Apalagi ini punya banyak terkuak lagi bahwa apa? Tepak-tepak di bangsa Nusantara ini mulai kebuka.
0: Mulai pertemuan lagi ya Tanji.
2: Lalu kita mengikuti standar mereka, katanya pakai ilmu karbon date gitu ya. Karbonase gitu ya. Ternyata lebih tua sekarang diam. Ketika salah satunya Gunung Padang karbonasenya lebih tua daripada Mesopotamia, selesai itu sejarah. Berarti bangsa kita yang lebih tua. Bukan untuk keunggulan, tidak. Tapi bagaimana mempelajari gitu peradaban.
0: Peradaban leluhur dulu seperti itu, dengan konsep-konsep tadi yang dikatakan Mas Tono tadi. Tentunya dengan pemahaman leluhur yang pun sangat lengkap, jangkep.
2: Betul Mas Gilang, dengan... misalkan di pendidikan lagi itu ya, sosok Kartono mengajarkan apa, ngeluruk tanpa bolo gitu kan.
0: Sugi
2: tanpa bondo gitu.
0: Sugi tanpa bondo.
2: Itu soal kelas asih, soal keikhlasan. Apa bedanya dengan Islam, Nasrani, Buddha segala macam. Nah, implementasinya di mana? Karena pinternya leluhur kita tuh memakai bahasa sanepan.
0: Sanepo mendingan aja.
2: Pun begitu kalau ngaji dengan agama. Bahasa Quran tuh bahasa sanepan juga. Bukan langsung ditelan, karena kita diajarkan alam makan itu kan gak langsung nelan, dikunyah. Bahkan supaya menjadi darah atau metabolisme bagus, kunyahlah 36 atau 72 kali itu. Nah, artinya memang
0: ada prosesnya seperti itu.
2: Nah, anak sekarang dengan 80 tahun 80-an mulai adanya mie instan, sekarang jadi polanya instan. Ketika inginnya seperti makan cabai langsung kerasa pedesnya. Lebih indah lagi tuh cabai diulek, tambur terasi, tambur bawang jadi
0: lebih
2: sambal.
0: Enak sebenarnya.
2: Gitu. Nah, artinya si Mbah itu mengajarkan nikmati proses mulai. Karena kamu bisa berdiri di sini tuh, kamu bangun dulu, kamu merangkak dulu, kamu jalan dulu, kan begitu. Nah, ini tidak ada apa. Padahal gitu, temuan-teman saya ngeriset anak-anak sekarang ini kemampuan intelektualnya bagus.
0: Lebih tinggi tentunya.
2: Lebih tinggi. Karena apa? Gizinya udah bagus.
0: Secara gizi.
2: Teknologinya sudah bagus.
0: Sudah maju kan, juga.
2: Layanan pabriknya udah bagus. Simbah belum ada apa-apa loh.
0: Zaman dulu
2: kan
0: gitu.
2: Kan begitu ya.
0: Jadi gitu. Tentunya perbedaan itu sih, Pak.
2: Nah, itu.
0: Mungkin juga tadi Mbak Intan juga bisa diceritakan juga terkait dengan obat 7 bulan tadi, bagaimana mungkin awal terkait dengan gerakan atau mungkin komunitas itu tadi, atau fokus utama dari kegiatannya, bagaimana mungkin cara unik untuk menanamkan literasi budaya ke masyarakat tentunya. Monggo.
1: Oke. Kalau terkait Opak 7 bulan sendiri, jadi kali Opak 7 bulan itu kan dari namanya tuh 7 bulan ya, Mas ya. Jadi namanya ibu hamil itu kan ada proses namanya dia mengandung selama 9 bulan. Tapi ketika dalam kandungan 7 bulan biasanya ada tradisi yang mereka itu biasanya dimandikan, tapi itu menggunakan 7 dari 7 sumur ya, Mas ya.
0: 7 sumber
1: katanya. 7 sumber sumur. Nah, berbeda halnya dengan desa wisata Kaliopak 7 bulan itu, kalau misalnya di sana itu pada zaman dulu ya, itu ketika mereka hamil di 7 bulan itu, untuk meringkas, jadi kan Kaliopak 7 bulan itu kan ada 7 aliran sungai, Mas, di ujungnya. Nah, karena untuk mencari instannya dan sama-sama mata air ya, akhirnya simbah-simbah itu menggunakan mata air itu. Jadi kalau misalnya ibu-ibunya tidak direndam, maksudnya tidak dimandikan langsung di situ, ya diambil airnya langsung, seperti itu. Nah, dari situlah berasal jadi namanya Kaliopak 7 bulan. Tapi kalau nama desanya sendiri, itu nama dusunnya itu Dalem, Mas. Memang posisinya itu ada di Taman Martani. Dan ruang lingkupnya memang rata-rata di sana itu adalah petani ya.
0: Petani,
1: benar seperti yang dikatakan Mas Nono, Taman Martani itu salah satu tempat yang tanahnya itu cukup subur karena sempat dilewati Merapi juga ya. Jadi masih ada tanah-tanah pasir Merapi dan di sana itu airnya tuh sangat melimpah, Mas. Jadi ada yang alirannya langsung dari opak dan juga aliran-aliran airnya tuh memang melimpah banget di sana tuh. Nah, seperti itu. Kalau dari tradisi sendiri itu kan sebenarnya awal mulanya kan di sana itu kan semuanya udah pada mulai modern ya, Mas ya. Jadi ketika saya sempat ngobrol dengan ada salah satu almarhum Mas Ijam, kemarin beliau baru berpulang. itu adalah salah satu pengrajin getuk, Mas. Jadi getuk, dia tuh berjualan getuk, namanya getuk tetel, itu dari tahun 1950. Aha. Nah, beliau tuh juga salah satu orang yang seneng banget dengan adanya budaya itu diuri-uri kembali, seperti itu. Nah, dari itu pun semuanya berkaitan semua, Mas. Jadi di sana itu dulu ada 7 gadis desa yang berjualan getuk tetel ya, dan itu memanfaatkan hasil bumi kembali tadi, seperti telo yang ada di sana, dan posisinya ya dekat juga dengan tanah yang ada di Kaliopak 7 bulan sendiri, seperti itu. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan di sana, jadi kan kami sempat beberapa kali juga menjual yang namanya paket wisata ya, Mas ya. Nah, dari paket wisata itu sebenarnya harapan kami itu semua orang itu bisa merasakan menjadi orang yang ada di desa sana gitu loh. Kembali lagi lintas budaya itu kan dengan perbedaan orang-orang yang ingin tahu untuk perbedaan budaya ya, culture-nya mereka gitu. Nah, ketika kita adakan paket itu kemarin sempat ada live-in itu dari SD yang cukup elit ya, Mas, di mana anak-anaknya itu anak-anak orang-orang berada lah ya, kita katakan orang-orang berada. Jadi ketika mereka live in itu, mereka tuh nggak tahu sebenarnya kegiatan di sana itu ada apa aja. Dan itu mereka benar-benar tidak memegang gadget ya. Dan di situ kita ajarkan kegiatan di mana malam itu kan biasanya di tempat kita itu kan dikenal adanya ronda ya, Mas ya. Nah, ronda, tapi ronda malam kita itu kita ngajak mereka keliling desa, itu membawa kentongan sambil membawa obor, terus diiringi dengan tari pentul tembem di paling depan, terus habis itu kita ajarin ngambil jimpitan. Malah ternyata hal seperti itu kecil itu malah berebutan gitu, Mas. Sampai berebutan, aku aja yang ngambil lah, kayak gitu. Nah, setelah itu kan paginya juga kami adakan kegiatan jalan-jalan pagi ya, tapi tanpa menggunakan alas kaki, seperti itu. Ya sekalian forest bathing ya, Mas. Maksudnya untuk kesehatan udara pagi itu kan bagus banget. Lebih ya dihirup, dan kita jalan tanpa menggunakan alas kaki itu kan energinya lebih baik ya. Jadi energi tanah itu kan ketemu dengan badan kita itu kan nanti bisa netral, seperti itu. Nah, ada juga di sana itu beberapa kegiatan lain ya, seperti mungkin lebih ke edukasi sih, Mas, kayak pertanian. Jadi mereka itu merasakan namanya menanam padi, menanam jagung, terus
0: dan praktek langsung.
1: Kalau lagi musim panen ya panen. Ada kambing itu daunnya bisa kita buat makanin kambing. Nah, di situ kan mereka jadi kayak ternyata orang-orang zaman dulu itu benar-benar pemanfaatan barang itu kalau bisa jangan sampai ada sisa. Jadi semua bisa bermanfaat semua, seperti itu, Mas.
0: Wah, tentunya luar biasa, seperti roda tadi, masih tentunya supaya teman-teman juga merasakan kalau ada jimpitan juga. Benar. Wah, luar biasa dengan kegiatan-kegiatan di sana, Ji. Tentunya juga Mbak Intan dan juga Mas Dono, kita nanti lanjutkan lagi, Ji. Kita istirahat terlebih dahulu satu nomor lagu, nanti juga untuk Sutresno Budoyo yang ingin bergabung juga kita silahkan di 5403333, kita buka di line telepon dan juga di WhatsApp 0895014410666. Kita istirahat terlebih dahulu, satu nomor lagu dari Deni Caknan, Taman Curug, tetap hanya Wiji Votening Giaran Kawruh.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Perempatan Ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya. Matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing giaran kawruh. Tentunya masih dengan narasumber kita Mbak Intan dan juga Mas Nono dengan tema kita menjadi generasi berkelanjutan lewat literasi budaya masa kini. Untuk Sutresno budaya yang mungkin ingin bergabung, kita buka di line telepon di 5403333 dan juga di WhatsApp di 0895041446. Untuk yang ada di WhatsApp terlebih dahulu ya Mbak Intan, Mas Nono, sudah ada yang hadir sepertinya ini. Halo, saya Yus dari Mbangun Jiwa. Mau tanya untuk narasumber, kalau masyarakat khususnya Gen Z saat ini kan maunya tetap ngikutin tren, tapi nggak nutup buat pakai budaya yang lama juga. Tapi kadang generasi lama justru ada yang mengkritik dan kekeh kalau ada yang sedikit berbeda dari budaya lama. Gimana caranya untuk menyaring itu agar budaya itu tetap berkelanjutan tapi juga tetap update? Nah, monggo ini dari Kak Yus dari Dibangun Jiwa. Monggo Mas Nono dan juga Mbak Intan.
1: Iya, dalam apa poinnya ketika memahami literasi itu soal akses, paham lalu pakai.
0: Paham lalu pakai. Ya,
1: artinya betul Mbak Yus bilang bahwa anak-anak sekarang ya sudah mulai mengakses tentang artefak-artefak atau kekayaan intelektual leluhur kita.
0: Sudah mencari tahu, sudah tertarik mencari tahu, juga ya, tertarik.
1: Bahkan ada yang kreatif mengimplementasikan atau mengkontekskan atau mengadaptasi dengan apa yang menjadi hobi mereka. Ada yang dengan kartunnya, ada dengan aplikasi, lalu mulai kartun-kartun lewat AI gitu kan. Itu kan bagian yang harus kita support sebenarnya.
0: Leres.
1: Nah, karena ketika ingin membangun generasi yang berkelanjutan itu, poinnya bagaimana? Anak-anak ini atau generasi muda ini, kita ajak mereka tahu asal-usulnya. Asal-usul lahir.
0: Mengenal.
1: Ya. Mengenal. Tahu bahwa ibunya kenapa dinamain itu, kenapa lahir di Jogja, misalnya kalau di Jogja ya. Apa filosofi Jogja, apa historis tentang Jogja gitu kan. Sehingga tidak masuk informasi yang luar dulu. Setelah tahu dengan asal-usulnya, bisa mengkontekskan. Oh, aku tuh anak Jogja. Ada unggah-ungguh di Jogja, yuk praktekan. Karena ini mulai hilang. Terlalu kebanyakan urban, ya seperti saya nih orang urban dari Jogja gitu kan, aslinya Jawa Barat. Tetapi karena beradaptasi, ya saya di Jawa Barat akan ngomong Sunda, tapi kalau di sini ya ngomong Jawa gitu. Nah, itu yang orang tua juga ajarkan kepada yang muda. Karena saya prihatin hampir semua anak kecil sekarang di pedesaan pun ngomongnya bahasa Indonesia. Apakah ini pertanyaan saya indikator wong Jawa hilang Jawa?
0: Hilang Jawa nih.
1: Pertanyaan berikutnya apakah bahasa saja? Soal tata krama, berbusana, kan banyak tuh. Tata seliro, segala macam. Karena Jogja itu hal kecil pun bukan diatur ya. Ada pakemnya. Pakem itu bukan untuk mata, tapi untuk memberikan acuan sebenarnya. Kemudian jadi pelaku lah. Ketika kita tahu, kita taunya satu, ya kasihkan satu itu kepada yang lain. Sehingga menjadi bola salju yang menggelinding terus gitu ya. Atau promosi melalui tutur itu kan lebih kuat. Sedangkan mbah-mbah kita mengajarkan keilmuan itu dengan tradisi tutur.
0: Tutur aja.
1: Kalau mau belajar nulisnya Simba, ya coba cari kelornya, serat lontarnya, cari di candi gitu. Cari di kerisnya atau artefak lain. Kita pun tidak tahu lagi karena kunci-kuncinya kan di bawah POC gitu. Gitu. Yang kemudian selanjutnya kita jaga narasi itu, menjadi penjaga. Kita bangga menjadi diri kita, menjadi budaya kita.

0: Nah itu cocok karena memang budaya dan
1: seperti
0: iklimnya
1: itu, ya.
0: Nah mereka kenapa ya orang-orang asing itu gak sarapan nasi? Ya gak cocok perutnya. Contoh yang paling kecil, teman-teman Papua itu ya kurang cocok makan nasi karena kulturnya makan sagu. Sama teman-teman NTT, saudara kita NTT itu makannya jagung. Mau cara ngelihatnya, kalau ketemu saudara-saudara dari itu, kalau makan kan banyak tuh nasinya. Karena memang metabolisme tubuhnya nggak cocok gitu.
1: Berbeda-beda tentunya.
0: Nah, contoh kenapa ya di Jogja itu banyak jenang-jenang. Kalau dimakannya pagi ternyata membantu mendinginkan perut. Maka banyak tawaran sarapan jenang di
1: jenang jelas.
0: Nah kalau anak muda bisa menarasikan itu, menjaga narasi itu, saya pikir 2045 generasi emas terjadi.
1: Tercapai.
0: Lawan kecerdasan mereka dengan kecerdasan lagi. Bukan dilawan secara fisikal gitu. Karena ya begitu ya hukumnya, cerdas lawannya cerdas gitu kan.
1: Pertarungannya sudah beda tentunya.
0: Pertarungannya berbeda.
1: Itu dia. Nah,
0: tapi terkadang gitu, saya sedihnya itu ada, selalu ada provokasi. Yang diadu tuh bangsa kita sendiri kok gitu ya. Ngapain sih, kita udah cukup lah diadu domba itu zaman dulu lah gitu. Sekarang ayo, seperti saya mengutip anak muda, mas ayo kolab. Oke, kita kolab gitu. Ternyata bahasa berkolaborasi kolab itu, ya kita ngikutin yang tua, ngikutin bahasa anak muda, kenapa harus sungkan gitu. Kita belajar dengan siapapun, mereka pun jadi gak sungkan terhadap kita gitu. Dan saya berterima kasih budaya di apa Kauman itu sampai sekarang masih tunduk sepeda ya. Nah kenapa sih yang lain enggak gitu. Ya geografisnya sangat mungkin gitu. Ya bagi saya itu mungkin Mbak Yus yang bisa kita apa diskusikan.
1: Bangga, Mbak Intan mungkin juga ada tambahan.
2: Kalau dari saya sendiri mungkin ini sih mas, terkadang kan kita tuh para sesepuh itu cuma perlu disowanin mas. Jadi terkadang anak muda itu juga egonya terlalu tinggi. Jadi kayak merasa
1: ketemunya di situ.
2: Iya, sesepuh itu udah ketinggalan zaman, harusnya seperti ini. Nah padahal ya perlu kita ingat ya, tradisi Jogja itu kan ada namanya dipangku. Nah kita sowan baik-baik ke rumah sesepuhnya, jelaskan atas kekhawatiran kita terhadap hilangnya, hampir punahnya budaya kalau tidak dilestarikan. Sedangkan anak muda sekarang itu harus mungkin implementasinya, caranya itu pendekatannya melalui hal-hal modern seperti itu, entah musik atau apa seperti itu. Tapi di pembicaraan itu mungkin kita bisa juga menanyakan pendapatnya baiknya seperti apa, karena kan kadang budaya itu kan ada kaitannya juga hal-hal yang benar-benar nggak boleh ya mas, karena itu tidak pantas. Nah di situ juga anak muda juga harus membatasi, maksudnya contohnya apa ya, pakaian misalnya nih mau dibikin modern ya asalkan tidak terlalu, mungkin kalau zaman dulu jangan sampai terbuka misal ya, terbuka yang banget-banget mungkin aman gitu ya. Nah jadi di situ kan hanya perlu adanya diskusi sowan yang benar-benar baik, tapi tanpa adanya ego seperti itu.
1: Komunikasi yang dijalin gitu ya.
2: Iya benar, sebenarnya karena kuncinya hanya komunikasi. Nah sebenarnya
1: jadi matur nuwun tadi Mbak Yus tadi dari Bangun Jiwo. Selanjutnya juga yang ada di WhatsApp menika, selamat pagi kawruh, masyarakat kita harus ditakuti dengan kalau kita tidak bisa atau malas merawat lingkungan, asing siap menjajah kita dan akan merawatnya dengan baik. Terima kasih dari Bu Herwati dari Sleman Barat menika nggih. Sekalian mawon menika ugi wonten Pak Wening nggih menika. Mas Dono dan juga Mbak Intan dan Pak Wening, monggo Pak Wening.
3: Kenginjang selamat pagi kawru.
1: Selamat pagi Pak Wening.
3: Saya Pak Wening. Selamat pagi Mas dan Mbak narasumber, Mas Nanu sama Mbak siapanya
1: sih? Mbak Intan. Maaf kalau
3: tadi lupa asmanya Mbak. Mbak siapa lagi?
2: Mbak Intan.
3: Begini Mbak, saya yang dari Urun Rembuk ya Mbak.
1: Jadi
3: dengan tema ini generasi muda menuju masa depan berkiblat pada budaya masa kini. Jadi kalau kita bicara budaya mungkin luas nih Mbak, budaya cara berpikir, budaya cara bertindak, metos kerja, budaya bentuk-bentuk materi yang tinggalan leluhur dan ciptaan-ciptaan generasi sekarang. Namun begini Mas. Dalam situasi sekarang ini perubahan, memang saya percaya tadi peninggalan leluhur itu banyak yang harus kita geluti, misalkan tadi grounding ya, sungesing, journaling itu mawas diri, tepo saliro, apa anggap sasmit apa mawas diri orang-orang dulu ngendikake apa bawa raos dan metani ya, benar tadi semua sudah ada tinggalan itu. Tapi gini,

0: sekarang ini khususnya di konteks interaksi hubungan nasional dan global, ya misalnya di dunia politik, dunia penguasa dan sebagainya, kan kita merasa ada budaya yang terasa segini, Pak. Apa mereka itu kayak ada sebagian yang miskin moral dan kebodohan intelektual, meskipun secara teori mereka kelihatan pintar pidato, pintar ngomong, tapi ada banyak data juga peristiwa-peristiwa yang ini, Pak, bisa dengan kemampuan mereka, dengan kekuasaan mereka mengolah bahasa hukum dan sebagainya. Ini banyak generasi-generasi yang pintar, cerdas, sekolah dari luar negeri dibutuhkan di negara kita, tapi setelah mereka masuk di negeri kita sendiri, mereka dicari kelemahannya, dijebloskan, dihancurkan karirnya. Ini ada ini. Kalau di ruang kita, waktu kita bicara lebih luas waktunya, mungkin bisa menyebutkan datanya. Tapi mungkin bisa dicarilah ini. Orang-orang yang pintar di bidang teknologi, pintar di bidang IT, pintar di bidang medis dan obat-obatan itu malah sering dihambat gitu loh, bahkan dihancurkan.
1: Nggih, matur nuwun Pak Weneng awet. Karena juga keterbatasan waktu, nggih menika Mbak Intan dan juga Mas Nono, monggo bisa ditanggapi dengan singkat dan juga untuk menutup dialog kita di Kawruh pada pagi hari ini. Monggo Mas Nono dan juga nanti bisa dilanjut Mbak Intan karena keterbatasan waktu. Monggo.
2: Nggih, terima kasih Pak Weneng urun rembuknya. Saya sepakat dengan jenengan bahwa kenapa gitu anak-anak muda yang secara pengetahuan pintar gitu tapi miskin moral. Ya tadi saya udah bilang bahwa kita didesain dari mulai makanan, pola pendidikan gitu, lalu beragama. Bukan tidak boleh beragama, ya wajib beragama, tetapi menjadi ikut kepada budayanya. Nah, ini semua adalah menurut saya, kajian saya adalah by design, karena DNA Nusantara itu memang peradaban paling tua yang bisa menjaga keselarasan semesta. Sehingga saya tidak kaget, tapi suatu ketika dengan keyakinan saya anak muda sekarang itu, kalau yang anak-anak SD sekarang kembali kepada era 70-80, mereka berteman tuh berkumpul, berani menek-menek pohon gitu ya, mulai mandiri gitu. Nah, ini adalah siklus.
1: Yeah.
2: Kalau percaya dengan intelektual leluhur bahwa cokromanggilingan atau perputaran, itu saya yakin akan berputar. Karena mereka pun lelah dengan informasi yang sangat brutal sekarang ini gitu, dan saringan-saringannya selalu jebol gitu. Ya artinya, yuk kita mulai dari rumah, dari kita sendiri. Misalkan, yuk mulai bahwa gula pasir itu adalah desain dari POC untuk meningkatkan diabetes kita atau kadar gula di tubuh manusia. Karena leluhur kita tidak mengajarkan mengkonsumsi gula pasir, iya. Yang ada gula aren atau gula Jawa gitu ya. Selainnya ada industrial. Dan tanpa disadari perusak ini adalah bahwa pola negara kita ini apapun sekarang basisnya industrial. Inilah keberhasilan revolusi industri Rockefeller apapun menjadi by industry. Padahal leluhur kita tidak. Landasan leluhur kita, kamu senang, kami senang, ayo kita barter. Parameter contoh ya, sekarang tidak ada lagi beli itu, zaman saya masih ada beras 1 liter gitu ya. Beli apa cabe cuman satu genggam gitu. Sekarang enggak ada, semua parameternya hanya kilo. Buatan siapa itu, desain siapa itu. Kita tidak harus menyudutkan mereka yang mendesain, tetapi ayo kita siasati dengan cara yuk kita kembali tahu asal-usul kita, tahu asal-usul budaya kita. Setelah tahu, ayo bisa mengkontekskan kekayaan intelektual, budaya, kepercayaan atau apapun dengan konteks zaman sekarang. Itu. Karena di ekonomi modern dan tradisional adalah bahasa pasar mereka. Kemudian jadilah pelaku
1: sih.
2: Bukan hanya menjadi narator saja, bukan hanya bercerita saja, tapi menjadi pelaku. Setelah itu jagalah narasi ini menjadi kekayaan untuk generasi berikutnya. Mungkin itu catatan dari saya.
1: Siap, Mas Nama Terubur. Mbak Intan, Mbak Gos?
3: Ya, saya tadi menanggapi yang Ibu Sinten mau yang WhatsApp.
1: Ibu Herwati, Jih, kalau Herwati,
3: Mbak Gos, Jih. Saya sepakat dengan beliau bahwasanya terkadang memang harus dikaitkan dengan hal-hal mistis ya, agar kita bisa tetap melestarikan alam. Itu juga terjadi di Kaliopak, itu di mana Kaliopak itu kan kalau dari cerita mistisnya itu tempatnya Nyi Roro Kidul lewat ya dari pantai selatan untuk ke Gunung Merapi. Nah, padahal kalau dari geologi itu kan sebenarnya hanya patahan bumi seperti itu. Namun dengan dikaitkannya adanya hal mistis seperti itu, orang jadinya takut. untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas di OPAK gitu. Bahkan mau melakukan pembangunan atau apapun, orang akan segan, hati-hati nanti kamu di OPAK bisa ada hal-hal terjadi kayak gitu. Nah, akhirnya memang terkadang harus dikaitkan dengan hal-hal mistis seperti itu karena memang kita sebagai orang Nusantara ini masih percaya dengan hal-hal, hal-hal seperti yang seperti itu
1: ya. Kadang tapi, memang dibutuhkan.
3: Iya benar. Sebenarnya ya, jadi kadang ada juga hal-hal seperti pamali, jangan jangan duduk depan pintu gitu ya Mas. Padahal sebenarnya ya benar, kalau kamu duduk depan pintu nanti kamu ditabrak kayak gitu loh kalau orang mau lewat,
1: orang yang lewat
3: seperti itu. Jadi memang seperti itu sih Mas kalau dari saya.
1: Jih, matur nuwun Mbak Intan dan juga Mas Nono atas waktunya. Sehat selalu untuk Mas Nono dan juga Mbak Intan. Terima kasih banyak. Lalu kita terdewun katur jembatan sutas no budaya yang sampunya wijiwa dan ingkaran kawro. Kulo Gilang Sutowiyoso tumuli pamit mundur. Sugeng pepisahan pinanggi malih wonten ing atur giaran kawro dinten candhaipun. Nuwun.

0: Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, penyelenggaraan ibadah haji melalui Embarkasi Yogyakarta International Airport atau YIA tahun ini dinilai berjalan sukses. Untuk pertama kalinya, Embarkasi YIA menerapkan sistem pelayanan berbasis hotel tanpa kendala berarti. Model pelayanan tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi birokrasi dan logistik. Selain itu, kondisi kesehatan jemaah juga tercatat lebih baik berkat penerapan syarat istilah atau kemampuan kesehatan yang dilakukan sejak sebelum keberangkatan. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Silvia Rosetti, menyampaikan hasil evaluasi tersebut saat audiensi bersama Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam 10. Kecepatan dan kenyamanan layanan yang diterapkan di Embarkasi mendapat perhatian positif dari pemerintah pusat. Menteri Agama bahkan berharap model pelayanan ini dapat menjadi percontohan bagi embarkasi haji di daerah lain. Beralih ke informasi lainnya, 45 tahun perjalanan kreatif sinias Garin Nugroho kini dihadirkan dalam sebuah pameran arsip bertajuk Archipelago, Jalan Persemayan Garin Nugroho, 45 tahun merekam Indonesia. Pameran berlangsung di Galeri Bulak Sumur, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gajah Mada dari 25 Juni hingga 14 Juli mendatang. Pameran ini menjadi salah satu pameran arsip maestro seni dan budaya terbesar di Indonesia tahun ini. Pengunjung dapat melihat ribuan arsip mulai dari foto, poster, artefak, instalasi, karya audiovisual, hingga berbagai dokumentasi yang merekam perjalanan kreatif Garin selama lebih dari 4 dekade. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Indahing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

nyuwun Sutresno Putuyu ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan 300 kali. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Iya kakang Piton.
1: Ini rembuke si derpo kimau. Ini semanak banget pompon ini jen marang sang putri Kedeng Des. Malah gumun-gumun dini sang putri ora lali marang desa kelahiran ini pono wijen kini.
0: Wirak wisak lumrah itu kakak. Mula aku saiki kudu piye?
1: Penyeranti neng kini. Aku tak matur sang putri supaya ngerem disi oneng pendopo sing wis diresiki.
0: Oh, iya.
1: Wis tak matur sang putri.

0: sing dirobyong-robyong karo sing ditandur kae mau. Heeh. Kae jebule sang putri Ken Dedes. Hah?
1: Sang putri Ken Dedes. Sang putri Ken Dedes saestu. Halah.
2: Duh. Mulane ya
1: kecari.
2: Sang putri Ken Dedes ayo ayune raja lima.
0: Anu digawa nang pasar wae ya.
2: Eh,
0: kowe kok ya. Kae iki mrene. Arep kondur. Kae kae iki nganu. Arep ngersakake lenggah nang padepokan. Nah, mulane kuwi kowe-kowe sing wong wedok-wedok kuwi kewajibane saiki kono nang mburi nyepakke wedang.
1: Nggih.
0: Nek sakanane pokoke ra ono banyu ya di kupiyake supaya
1: golek.
0: Nggih, nggih. Golek iki kudu golek, kudu ana iki.
1: Eh,
0: Sang Putri, kula tepuk.
1: Sang Putri.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Ketua Panitia Reuni SMA Negeri 4 Yogyakarta Aditya Bagaskara mengatakan apresiasi kepada seluruh keluarga besar alumni yang hadir mulai dari angkatan senior hingga lulusan terbaru. Menurut Aditya, esensi utama Reuni bukan sekedar seremonial, melainkan menjadi ajang silaturahmi akbar untuk kembali merajut kekerabatan yang mungkin sempat renggang. Tema Reuni SMA Negeri 4 Yogyakarta adalah harmoni lintas generasi yang dikemas dalam bentuk konser musik. Tema tersebut dipilih sebagai refleksi perjalanan budaya populer yang dialami berbagai generasi alumni. Beralih ke informasi lain, Kota Yogyakarta memiliki karakteristik yang berbeda dibanding daerah lain. Dengan wilayah yang relatif kecil, jumlah penduduk yang padat, serta masyarakat yang heterogen, Kota Yogyakarta harus bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan kreativitas masyarakat. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan Kota Yogyakarta saat ini telah memasuki fase aging population dengan persentase penduduk lanjut usia mencapai 17,8% tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut menurutnya perlu direspon dengan pengembangan ekonomi kreatif. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresno Budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Senang banget rasanya bersama saya, Betty Damayani, menemani Sutresno Budoyo dari jam 11 sampai jam 3 sore nanti. Sutresno Budoyo, pada hari ini sudah kami siapkan program siaran mulai dari Canting Jali, Info UMKM, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Suhada Kota Baru. Dan pada siang ini, semoga kita pidangetaken sesarengan Canting Jali, catatan penting ojo nganti lali, kanti ira-irahan donyo orang mung sak godong kelor. Sugeng midangetaken.

0: Sutresno Budoyo, Proempat RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Pada siang hari ini, berikut ini sudah kami siapkan info UMKM dengan UMKM Rika bersama Titik Renggani Sugeng Midangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguli Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Siaran Teras UMKM ini tentunya akan menginformasikan beberapa kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang tentunya kepingin sekali pelaku-pelaku UMKM ini bisa lebih terkenal, bisa lebih bermanfaat, dan bisa tukar kawruh dengan sesama pelaku-pelaku UMKM, atau bahkan bisa memotivasi dan menginspirasi Sutresno Budoyo yang kepingin terjun langsung ke dunia UMKM. Baik Sutresno Budoyo, saatnya kita dengarkan Wawan Rembak utawi wawancara saya Titik Renggani bersama pelaku-pelaku UMKM. Ada dengan Ibu siapa ini?
3: Ibu Rika Astriani.
2: Ibu Rika, alamatnya di mana Ibu Rika?
3: Saya ada di Ngowo, jadi di depan Plaza Ambarukmo.
2: Gitu. Ibu Rika, berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM, tentunya Ibu kan kegiatannya membantu pelaku-pelaku UMKM bisa laris dalam penjualannya, terus mungkin juga bagaimana mendampingi pelaku-pelaku UMKM itu bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas nih, ini loh yang banyak orang suka, misalnya seperti itu. Apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu?
3: Jadi kan UMKM ini kan pelaku industri ya, jadi rata-rata pelaku industri itu sudah capek produksi, jadi kadang pemasarannya kurang maksimal. Nah, dari situ saya kayak ingin menginspirasi untuk membantu meningkatkan omset mereka, karena dengan cara kita membantu meningkatkan omset, para UMKM juga terus produksi setiap hari, terus omsetnya semakin meningkat, lalu mereka juga fokus untuk produksinya, untuk tim pemasarannya sudah ada. Jadi banyak sekali yang, ya bukan banyak sekali ya, mungkin ada beberapa yang saya bantu untuk saya pasarkan, dan itu juga alhamdulillah omsetnya meningkat gitu Pak.
2: Itu khusus untuk produk-produk olahan aja, atau produk kerajinan, atau produk apa ini Bu?
3: Saya lebih ke fashion sih Kak, mungkin fashion. Craft gitu ya, yang mungkin ada punya kebaya, atau mungkin punya gamis, atau produk-produk yang menurut saya tuh ini kualitasnya bagus, oh ini ternyata dipakai tuh nyaman, ya udah saya tawarkan. Kadang saya pakai dulu, itu kok bagus ya dipakai, beli di mana sih? Nah gitu, jadi nggak langsung saya share dulu, saya pakai dulu nyaman, baru saya share ke publik atau ke teman-teman begitu.
2: Oke, berkaitan dengan hal ini, tentunya kan tetap ada masukan-masukan buat pelaku-pelaku UMKM, apalagi berkaitan dengan fashion. Fashion itu kan berkaitan juga dengan jahitan dan lain sebagainya.
3: Iya.
2: Masukan-masukan apa saja biasanya yang selalu perlu diingatkan pelaku-pelaku UMKM di bidang fashion?
3: Kalau saya lebih ke bahan dulu ya Kak ya. Jadi kalau menurut saya itu bahannya bagus, lalu dipakai nyaman, itu saya pasti akan semangat untuk menjualkannya gitu. Jadi untuk para UMKM mungkin lebih jaga kualitasnya yang bagus. Untuk harga sih nggak masalah, kadang orang nggak ngelihat harganya, tapi dipakai nyaman, misalnya mahal pun akan dibeli gitu Kak. Jadi untuk pelaku UMKM lebih menjaga kualitas produknya, mungkin biar kita jangan sasarannya jangan menengah ke bawah, terus kita coba deh menengah ke atas, karena kan banyak juga ya orang-orang yang suka produknya bagus, soal harga belakangan gitu. Jadi kualitas sih yang penting untuk ditingkatkan gitu Kak.
2: Oke, biasanya kalau ini ya pelaku-pelaku UMKM itu selain kualitas bahan dan lain sebagainya, biasanya apa sih yang dikeluhkan oleh pelaku-pelaku UMKM di bidang fashion?
3: Kalau fashion mungkin jahitan ya, jahitannya kurang kuat, mungkin kurang gitu. Rapi gitu ya. Saat mungkin dipakai beberapa kali sudah sobek gitu. Tapi jarang sih saya temukan selama ini masih oke, masih untuk jahitan bagus.
4: Oke, okay. Ibu bisa kasih masukan ya buat pelaku-pelaku UMKM yang saat ini lagi dengerin Pro 4 ini.
3: Iya. Yeah.
4: Apa yang harus dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM, terutama yang fashion, yang ibu banyak membantu dengan pelaku-pelaku UMKM fashion. Seperti apa aja, Bu?
3: Mungkin untuk para pelaku UMKM fashion di bidang produksi, lebih ditingkatkan kualitas bahannya, jahitannya juga. Lalu untuk model mungkin juga up to date ya, karena kan semakin tahun bergantinya tahun itu pasti modelnya ganti-ganti. Mungkin lebih ke up to date situ aja gitu.
4: Oke, baik, terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
2: Ya, baik, Sutrisno Budoyo. Ternyata sharing-sharing dengan pelaku-pelaku UMKM, dengan pengamat, atau mungkin dengan orang-orang yang peduli dengan pelaku-pelaku UMKM, apalagi yang mereka bisa membantu teman-teman pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Jadi pelaku-pelaku UMKM akan lebih terbantukan, sehingga apa yang diolah, apa yang dikerjakan oleh pelaku UMKM ini bisa benar-benar meningkatkan perekonomian keluarga.
1: Sutrisno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi Anda sebagai pelaku UMKM dan calon pelaku UMKM agar usahanya itu lebih tertata dan lebih berkualitas. Tetap nyawici Galang Perempat RRI melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja di siaran Teras UMKM.
5: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Forum 4 RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya untuk siang ini pada hari Jumat 3 Juli 2026. Siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Suhada Kota Baru. Dengan Khotib Dr. Randes H. Gosali Mukri LC, Kori Ustadz M. Nur Sadam SPD dan Ustadz Saipul Rahman MAG, dan juga Imam Ustadz M. Nur Sadam SPD. Sambil menunggu ibadah sholat Jumat, mari kita dengarkan lagu-lagu berikut ini, yaitu Kena Godo, Sugeng Midangetaken.

0: Sutresno Budoyo, saatnya kita untuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Suhada Kota Baru.
1: Tidak melangsungkan WFA, banyak warga masyarakat yang melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Suhada.
2: Agus Pramana, silakan untuk informasi Anda selanjutnya untuk ibadah sholat Jumat ini.
1: Baik, terima kasih Dina Febrina, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pendengar Persatu, pendengar Perempat, dan juga pendengar RRI Digital. Kembali kami akan hadirkan siaran langsung rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Suhada Kota Baru, Yogyakarta. Perlu kami sampaikan untuk Anda pendengar, untuk khotib nantinya akan dipimpin oleh Dr. Andes Haji Ghazali Mukri LC, yang pastinya nanti untuk kumandang ayat-ayat suci Al-Quran akan dikumandangkan oleh Ustadz M. Nur Sadam SPD dan pastinya juga Ustadz Saiful Rahman MAG, sedangkan imam nantinya akan dipimpin oleh Ustadz M. Nur Sadam SPD. Perlu kami sampaikan untuk Anda informasi yang kami hadirkan dari Masjid Agung Suhada Kota Baru Yogyakarta, bahwa bidang pendidikan Yasma Suhada masih membuka SPMB tahun ajaran 2026-2027. Baik pendengar, mengawali rangkaian ibadah sholat Jumat, kami akan lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, di mana nantinya akan diawali membaca surat Al-Anfal, diawali ayat pertama yang akan dikumandangkan oleh Ustadz M. Nur Sadam SPD. Kita akan menuju ke mimbar tilawah.

لنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله أيها المسلمون فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعه صلاه جمعه مسجد شهداء yang kami hormati, di siang ini kita semuanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya yang telah kita bacakan di mukadimah khutbah di siang yang berbahagia ini. Allah mengingatkan kita bahwa kita manusia, terlebih-lebih kita umat Islam, kita orang Islam, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan kita cari, apa yang akan kita inginkan dalam hidup ini. Tentu kita sebagai orang Islam, yang kita cari dan yang kita inginkan dalam hidup ini tidak lain adalah bagaimana dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan di muka bumi ini selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita manusia memerlukan dalam hidup ini limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, agar kehidupan kita dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini bisa berjalan lancar, bisa berjalan nyaman, bisa berjalan enak. Juga agar hati kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Kenapa? Karena ketentraman hati, ketenangan hati dan kebahagiaan hati tidak ditentukan oleh sedikit dan banyaknya kesenangan dunia yang ada di tangan kita manusia. Betapa banyak manusia di muka bumi ini yang berkelimangan dengan harta, yang memiliki jabatan dan kedudukan yang tinggi, bahkan anak-anaknya banyak yang sukses dalam tanda petik, sukses dunianya. Tapi mereka tidak merasakan kehidupan yang bahagia. Mereka tidak merasakan hatinya adem ayem, tenang, tentrem. Padahal mereka telah berkelimangan dengan harta. Jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, anak-anaknya sukses dalam tanda

petik dunianya. Tapi semua itu tidak menjamin hati mereka tentram, hati mereka bahagia, hati mereka adem ayem. Kenapa? Karena mereka benar di tangannya banyak namanya kesenangan dunia, tapi mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jamaah sekalian, kita sebagai orang muslim ini tidak ada yang kita cari dalam hidup ini, tidak ada yang kita kepingini dalam hidup ini selain bagaimana kita hidup ini selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih nanti di akhirat para jamaah sekalian. Bahwa kita sebagai orang Islam itu nanti andai kata kita ini nanti dimasukkan Allah ke dalam surganya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena banyak amal kita. Kenapa? Amal kita dibandingkan dengan reward, imbalan yang Allah berikan kepada kita di surga itu tidak imbang. Masih banyak imbalan yang Allah berikan kepada kita daripada amal yang kita persembahkan di muka bumi ini. Karena maka andai kata nanti kita itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, sekali lagi bukan karena kehebatan kita, juga bukan karena banyaknya amal kita, akan tetapi kita dimasukkan Allah ke dalam surganya itu karena berkat rahmatnya. Karena itu para jamaah sekalian, tidak ada yang kita cari dan kita kepingini dalam hidup ini selain bagaimana kita hidup ini selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita para jamaah sekalian selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana caranya untuk menggapai, untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memberikan tiga cara agar kita hidup ini selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alladzina amanu. Kalau kita ingin hidup ini selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah sehingga hidup kita ini adem ayem, tenang tentrem, maka kita harus memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Allah. Kita harus benar-benar serius oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keseriusan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah nantinya kita akan selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dialami oleh seorang pemuda yang selama hidup anak muda ini dari mulai balig sampai dia meninggal adalah di dunia hitam. Apa dunia hitam yang dilakukan oleh anak muda dari mulai balig sampai meninggal itu? Adalah dia adalah seorang tukang jagal, dan yang dijagal tidak kambing, tidak binatang, tidak kambing, tidak sapi, tidak lembu, kerbau, sapi, apa, ayam, unta, tapi yang dijagal adalah manusia. Dan tidak sedikit manusia yang dijagal oleh anak muda ini sampai mencapai 100. Tapi begitu anak muda ini timbul keimanan yang sesungguhnya, dengan keimanan yang timbul dalam dirinya tersebut, mendorong anak muda ini merenung bahwa perbuatan yang selama ini dia kerjakan itu enggak baik, maka dia bergegas-gegas dengan keimanannya dan ketulusannya itu ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin meninggalkan perbuatan tukang jagalnya seperti itu. Apa yang terjadi? Begitu anak muda ini dengan imannya yang serius, dia bertekad untuk merubah hidupnya yang lebih baik dari yang sekarang dilakukan itu, dia akhirnya meninggal para jamaah sekalian.
saat meninggal apa yang terjadi? Yang terjadi Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada anak muda ini, sehingga anak muda ini langsung dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dengan dosa-dosanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jamaah sekalian, kalau kita ingin hidup ini selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, walladzina hajaru, maka gelorahkan semangat hijrah. Apa yang dimaksud dengan hijrah ini? Yaitu perbuatan dan perkataan yang enggak baik kepada perkataan dan perbuatan yang baik. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang enggak baik kepada kebiasaan-kebiasaan. Meninggalkan dosa-dosa yang sebelumnya dikerjakan kepada menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semangat hijrah yang semacam ini, para jemaah sekalian, selalu kita keluarkan di dalam diri kita, sehingga kita setiap hari, setiap saat semakin baik, semakin baik, maka fa insyaallah, para jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai kita. Dan yang ketiga, agar kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mau tidak mau, para jemaah sekalian, harus siap untuk berjihad. Dalam arti apa? Kita siap untuk memperbaiki diri kita, berusaha untuk memperbaiki kondisi yang ada di tengah-tengah kita ini. Ingat, para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya mengingatkan kepada kita, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sekali-kali tidak akan merubah keadaan, nasib suatu kaum sebelum suatu kaum itu mau merubah keadaan dan nasibnya. Kita enggak akan bisa merubah keadaan diri kita, keadaan masyarakat kita, kondisi kita saat ini yang lebih baik, selain kita harus berjuang dan berjuang. Karena itu, kita harus selalu mengeluarkan semangat berjuang ini, semangat untuk memperbaiki diri kita, keadaan kita yang lebih baik. Masalahnya, dari mana kita harus memulai memperbaiki ini, melakukan perbaikan ini, melakukan perubahan ini? Salah seorang pengarang kitab Fal Nabda Bi Angfusina, Dr. Abdul Majid Al-Hilali, mengatakan, mulailah dari diri kita sendiri. Artinya, para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama untuk berusaha memperbaiki diri kita masing-masing. Dengan kita memperbaiki diri kita masing-masing, kemudian kita memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik itu akan tercermin. Apa? Tercermin dengan hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan sesama manusia baik, hubungan kita dengan sesama makhluk Allah juga baik. Kalau kita memiliki pribadi yang baik seperti ini, lantaran kita menjaga hubungan yang baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, memiliki hubungan baik dengan sesama manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, maka fa insyaallah kebaikan kita, kesalehan kita yang seperti ini, sedikit demi sedikit akan bisa menular kepada orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Lebih-lebih adalah anak-anak kita, suami kita, istri kita, dalam satu keluarga itu. Kalau dalam satu keluarga ini, para jamaah sekalian, semuanya memiliki kualitas kepribadian yang baik, maka insya Allah, kalau setiap keluarga, setiap rumah tangga, dari anggota rumah tangga itu memiliki kepribadian yang baik, memiliki kualitas diri yang baik, maka akan membentuk suatu masyarakat yang baik. Kalau masyarakat itu sudah baik, para jamaah sekalian, insya Allah negara akan menjadi baik. Kalau negara baik, insya Allah masyarakatnya
juga akan ikut baik. Kalau masyarakat dalam satu negara itu baik, apa firman Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatakna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Pasti Allah akan menurunkan keberkahan rahmat kepada masyarakat itu. Kalau masyarakat di dalam suatu negara itu selalu mendapatkan limpahan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pasti yang dirasakan oleh masyarakat yang dalam hidup di dalam negara itu apa? Adem, ayem, tentrem, sejahtera, tidak akan dirasakan seperti saat ini. Itulah para jemaah sekalian, kenapa kita dalam hidup ini yang kita butuhkan hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, biar hidup kita ini berjalan dengan tentrem, adem, ayem, hati kita juga tenang, dan kita nanti bisa dimasukkan Allah ke dalam surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.

0: muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1, pendengar Pro 4, dan juga pendengar RRI Digital. Demikian tadi rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Suhada, Kota Baru Yogyakarta. Akhirnya saya bertugas Agus Pramana bersama tim teknik siaran luar Isnan Talore dan juga rekan Ade Irama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Telah kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Suhada, Kota Baru. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas, tim teknik siaran langsung sholat Jumat, mengucapkan selamat menunaikan kewajiban sholat. Semoga menyegarkan hati dan meraih keberkahan.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal, silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.

0: Inilah kata bijak tokoh dunia. Jika Anda mendidik seorang pria, maka seorang pria akan terdidik. Namun jika Anda mendidik seorang wanita, sebuah generasi akan terdidik. Brigham Young.
1: Aduh, sapu motor mati lagi. Saya mau ke kampus, sudah telat.
2: Wah, itu businya tuh kayaknya, no. Udah, pakai motorku aja, biar gak telat. Ntar motormu aku bawa ke bengkel.
1: Hei, serius? Nanti kamu pakai apa?
2: Udah, tenang aja. Yang penting kamu gak telat.
3: Kebaikan tidak mengenal asal-usul. Saling menolong adalah bukti nyata sebuah kebersamaan.

0: Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca cerah hingga berawan di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Jumat ini. Sedangkan potensi gelombang tinggi laut di perairan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mencapai ketinggian hingga 4 meter. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta Bakti Wira mengatakan bahwa nelayan dan wisatawan dihimbau di sekitar pantai agar waspada dan berhati-hati. Dan masyarakat yang beraktivitas di luar rumah agar mewaspadai potensi cuaca panas pada siang hari. Senantiasa menjaga kesehatan dengan konsumsi cukup air minum untuk mencegah terjadinya dehidrasi.
1: Ya Tante.
2: Tante ada letakkan uang 300 ribu di meja untuk kamu, Lisa juga Amel. Dibagi dengan mereka ya. Kebetulan Tante ada rezeki. Tadi gak sempat ketemu kamu.
1: Makasih ya Tante. Asik, Lisa dan Amel kan gak tahu. Nanti mereka aku berikan separuh aja deh. Sisanya kan bisa buat aku. Banyak duit nih.
3: Ketidakjujuran adalah awal dari perilaku yang koruptif. Mari cegah korupsi dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran. Dimulai dari diri kita dan keluarga. Jujur itu hebat.
4: Info-info seputar Pesta Bola Dunia 2026.
5: Maskot Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Maple, Zayu, dan Clutch siap meriahkan turnamen.
6: Yang pertama, Maple dari Kanada, terinspirasi dari rusa mus, simbol keanggunan dan kekuatan. Ia lahir untuk menjelajah seluruh provinsi Kanada sekaligus merangkul keberagaman budaya negeri tersebut.
5: Kemudian Zayu dari Meksiko, terinspirasi dari jaguar, hewan penuh energi dan keberanian. Nama Zayu bermakna persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Di lapangan, ia digambarkan sebagai penyerang yang gesit. Terakhir, Clutch dari Amerika Serikat, hadir sebagai elang botak, ikon nasional dari Amerika Serikat.
6: Sosoknya mencerminkan rasa ingin tahu tanpa batas, semangat juang tinggi, dan keberanian baik di dalam maupun luar lapangan.

0: Nah, Bu, sudah nih, dihitung ya semuanya.
1: Bayam, tempe, terus sama cabai. Hanya ini saja toh, Bu. Semuanya Rp8.700, Bu. Saya jadikan satu di kantong plastik ya, Bu.
0: Gak usah dikantongi plastik, Bu. Saya bawa tas sendiri kok.
1: Loh, kenapa gak mau pakai kantong plastik toh, Bu?
0: Kita harus mengurangi penggunaan kantong plastik agar lingkungan kita bebas dari sampah plastik.
2: Plastik jika menjadi sampah memerlukan waktu ribuan tahun agar bisa terurai dan bersatu dengan tanah. Kita bisa ikut serta menjaga lingkungan tetap lestari dengan mengurangi penggunaan plastik di kehidupan kita menuju Indonesia bebas sampah tahun 2020. Belanja cantik tanpa plastik.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mengenal makanan khas Indonesia. Soto Banjar. Soto ini khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bahan utamanya ayam dan beraroma harum rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, dan cengkeh. Berisi daging ayam yang sudah disuir-suir dengan tambahan perkedel atau kentang rebus, rebusan telur, dan ketupat.

Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

0: info-info seputar Pesta Bola Dunia 2026.
1: Maskot Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Maple, Zayu, dan Clutch siap meriahkan turnamen.
2: Yang pertama, Maple dari Kanada, terinspirasi dari rusa mus, simbol keanggunan dan kekuatan. Ia lahir untuk menjelajah seluruh provinsi Kanada sekaligus merangkul keberagaman budaya negeri tersebut.
1: Kemudian, Zayu dari Meksiko, terinspirasi dari jaguar, hewan penuh energi dan keberanian. Nama Zayu bermakna persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Di lapangan, ia digambarkan sebagai penyerang yang gesit. Terakhir, Clutch dari Amerika Serikat, hadir sebagai elang botak, ikon nasional dari Amerika Serikat.
2: Sosoknya mencerminkan rasa ingin tahu tanpa batas, semangat juang tinggi, dan keberanian baik di dalam maupun luar lapangan.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
4: Sutresno Budaya Pro 4 RRI ngeleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno Budaya, di siang hari ini cuaca di kawasan Kota Baru cerah dan sangat cocok untuk melakukan destinasi wisata atau jalan-jalan juga. Dan selamat bekerja buat yang sedang melakukan pekerjaan pada siang hari ini. Dan berikutnya, sinambi beraktivitas dan sumonggo kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing suara budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

Abang Po, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan kondisi jalan nasional dalam kategori mantap mencapai 97% pada 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menargetkan peningkatan kemantapan jalan nasional diharapkan mampu mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS secara resmi mengumumkan penutupan sementara kegiatan pendakian Gunung Semeru. Keputusan diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yatnya Karo tahun 2026 yang diselenggarakan oleh masyarakat suku Tengger di Desa Ranupani. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterbitkan setelah pihak Balai Besar memperhatikan surat permohonan resmi dari pemerintah desa Ranupani yang dikirimkan pada akhir Juni lalu. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Coba udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 di mana pun berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joritia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network dari Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasanya Borusiaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
2: Iya. Siap. Kak Lisa ini kan tadi sempat di, saya mention ya. Ini kok Borusiaan ada di Ambon nih. Apa emang merantau atau gimana nih?
3: Ada lah Bang Jo, oh. Kan banyak orang Batak.
2: Hala kita di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kak Lisa, hari ini kita mau bahas temanya apa nih Kak Lisa nih?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Bang. Oh, oke. Okay. Tarian
3: Bang Jo Maluku. Udah pernah ke Ambon belum? Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya.
2: Ke sononya belum. Siap-siap. Oke, siap. Kali ini nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro 4 biar bisa hubungin ke sana.
3: Di 0911 0911 0911 311 511 orang Ambon bilang 44.
2: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih, Bang.
2: Oh, beda ya. Kalau telepon WhatsApp ada lagi.
3: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengari Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
2: Oh, gitu. Siap, enggak apa-apa. Sengaja.
3: Nah, kalau telepon WhatsApp bisa di 0813 5624 5887.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro 4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya apa namanya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di radio visual RRNet ya pendengar Pro 4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih Kak Lisa?
3: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari ketua komunitas Kalesang Maluku.
2: Oke,
3: iya. Kalesang tuh kayak pemerhati ya, nah kayak gitu Bang Jo.
2: Oh gitu.
3: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
2: Oke.
3: Jadi namanya, namanya lupa.
2: Namanya dong.
3: Namanya Pemilaun Vigel Faubun SPD.
2: Assalamualaikum, selamat siang Bang. Panggilan apa nih Bang Vigel? Bang Pemilaun atau apa nih?
3: Bang Vigel.
2: Bang Vigel.
3: Ya.
2: Oke.
3: Bang Vigel, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
4: Selamat siang Bang Jo.
2: Siang Bang Figel. Siap. Ya jadi iya. Kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya. Abang Po juga pendengar perempat ya. Dan langsung aja deh Kalisa kita mulai dulu dah obrolan kita, nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar perempat. Silakan Kalisa.
3: Iya. Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro 4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya.
4: Iya.
3: Selamat siang Mbak Kakak Figel. Figel.
4: Selamat siang Kakak Lisa.
3: Iya, apa kabar Kak Figel?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
3: Baik ya Kak Figel. Jadi Kak Figel ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figel nih biasa memimpin ya. Pimpinan ya. Dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figel bisa cerita dulu nih. Komunitas Kalesang Maluku nih apa, terus bergulutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian kayak kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional. Mungkin ya. Kakak Figel bisa cerita dulu.
4: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional. Mm-hmm. Tapi berjalannya waktu sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Nah, sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu. Prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kalisa.
3: Iya. Nah, menurut Kak Figel, tarian adat, mengapa kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
4: Kalau dulu beta itu
3: sekarang kan banyak nih.
4: Iya. Kalau dulu
3: lihat tari-tarian yang sumodern dan lain sebagainya, tapi kakak kalau beta lihat masih muda tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
4: Prinsip beta kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
3: Iya.
4: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong sapa lai yang mulia.
3: Iya.
4: Kalau bukan sekarang kapan lai? Iya. Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedanser modern. Lebih ke modern. Tapi karena beta berpikir dari dulu, kalau generasi ketong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Sedangkan generasi yang akan datang ini generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Nah, sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini, pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan ketong sendiri yang harus lihat ketong punya titipan gitu.
3: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
4: Iya, kalau Bang Jo-nya
3: Bang Jo. Bang Figel maksudnya.
4: Iya, memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6 7 tarian ciptaan sendiri.
3: Oh, ya. Kakak Figal.
4: Ya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan. Ya, gitu. Ya. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita. Kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Ya. Gitu. Misalnya nelayan. Orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat.
3: Yeah.
4: Nah, kita ciptakan tarian nelayan. Mm. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ambonnya itu bameti.
3: Bameti.
4: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil.
3: Hasil-hasil dari laut.
4: Laut itu kita ciptakan tariannya. Mm. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri Hela Rotan.
3: Hela Rotan
4: nih, itu. Ya, jadi kadang semua orang berpikir Hela Rotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Hela Rotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya, permainan
3: itu mungkin Kak Jo bisa jelaskan itu untuk apa, itu makna filosofinya,
4: filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat. Itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses Hela Rotan itu. Dan pada saat proses Hela Rotan itu, saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam tadi malam itu yang kedua. Jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan itu tarian, mungkin itu.
3: Ya. Hela Rotan. Memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya terinspirasi dari
4: orang tradisi, Aboru. Iya, tradisi Aboru itu Aboru sudah turun itu, ya? Turun temurun, ya.
3: Kita baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Hela Rotan? Tahu lagu Hela Rotan belum, Jo?
2: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga kan.
3: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perompat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan, boleh silakan
3: bisa diceritakan. Bang Figal,
4: ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble. Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil, namanya pagelaran seni dan literasi. Saat diminta mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta. Dan beta ciptakan tarian Hela Rotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Hela Rotan benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru karena proses perjalanan dari Aboru juga,
3: transportasi juga.
4: Kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik-baik
3: saja.
4: Tidak lagi baik-baik saja, jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota ada yang tanggal 20 tidak tampil. Ya. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Buat buat apa ya? Kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya. Blockingnya itu yang dirubah.
3: Iya, karena kurang
4: Iya, kurang personel. Dan puji Tuhan alhamdulillah tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Ya. Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat. Adik-adik turun dan memukau semua penonton, bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
3: itu sepanjang berapa meter tuh?
4: Itu kalau di Aboro itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang, ya? Panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
3: 9 meter
4: dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
3: 27 apa?
4: 27 orang yang menari.
3: Gitu. Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotang itu sepanjang negeri.
4: Sepanjang negeri Aboru.
3: Jadi rotangnya sepanjang negeri.
4: Iya. Jadi biasanya tradisi Hela Rotang di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Ya. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika tiap tahun. Nah, sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya Aboru itu Hela Rotan dari negeri Aboru itu masuk api dengan masuk kategori muri. Gitu. Okay. Karena memang jumlah peserta Hela Rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
3: Iya. Belum lagi yang Hela Rotan.
4: Jadi itu semua.
3: Oh, itu semua tuh?
4: Iya, semua. Jadi yang pasukan Hela Rotan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang dijaga,
3: Bang Jo datang. Ah,
4: kalau tertarik, kalau tertarik bisa, bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu seperti tarik tambang. Itu Hela Rotannya seperti gitu. Tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit. Gitu.
2: Oke. Ya. Hirox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
4: Iya, karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat. Dipanggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Semua keluar dulu masuk ke apa bale ya. Kalau di Maluku bilang bale itu tempat pertemuan musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ per kampung. Jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu. Baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu. Hela Rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari sebulan, tergantung ya? Tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Siap.
3: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
4: Bambu gila,
3: Cakalele,
4: Lenso.
3: Nah, menarik nih Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau bambu gila itu kalau yang apa? Yang
4: pawang.
3: Pawangnya ya. Itu biasanya dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya dengan bambunya gitu.
4: Nah, kalau bahasa orang gila ya. Bahasanya bambu kerasukan itu ya kan? Bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu. Bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
2: Jangan
3: nah,
2: ya.
3: Tapi yang menarik itu di Hela Rotang ini, apakah seperti itu juga sama?
4: Kalau di Hela Rotang ini memang berbeda.
3: Beda ya?
4: Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila, itu ada kekuatan roh yang dimasuk dititipkan di dalam bambu itu, mm-hmm. sehingga bambu itu bermain.
3: Yeah.
4: Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, mm-hmm. kekompakannya untuk mengontrol bambu.
3: Yeah.
4: Tapi kalau di Hela Rotang ini sangat berbeda. Proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang, siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah.
3: Mm-hmm.
4: Jadi saling apa ya, saling tarik menarik sampai lewat batas seperti itu, yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Siap deh kalau gitu nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya di apa namanya setelah jeda lagu. Nanti buat pendengar Perempat bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Perempat Ambon atau juga Perempat Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal. Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, apa di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada.
1: Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke.
1: Soalnya udah kedip-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Selamat iya.
3: Perempat Jakarta. Dengan Ayu di Maluku Tengah, Kota Masohi.
1: Iya, silakan, Cece Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
4: Halo. Sore juga.
2: Ayu.
3: Iya, dengan Bang Abigail kah?
4: Dengan Figal.
1: Figal.
2: Bang Figal.
4: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya. Keren,
3: Figal. Iya. Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, ya. Alhamdulillah baik.
3: Syukur juga, kita baru tahu nih, maksudnya tari, kan kita belum pernah lihat juga yang apa namanya tari Hela Rotan itu baru belum pernah lihat. Kalau cakalele kayak tadi yang tari soya-soya, katong sering lihat toh. Hmm. Tapi kalau yang ini mungkin katong dia baru katong bisa lihat. Bisa mau tanya tentang Hela Rotanya sebenarnya filosofinya apa sih ya? Mm-hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Hela Rotan. Mm-hmm. Terus kenapa Hela Rotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Ambon atau di Maluku? Saja bertanggung pertanyaan, kelaminya atau ucapkan, dan kilai selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cece Ayu di Maluku Utara, boleh silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk Hela Rotan ini secara referensi yang beta dapat ya, umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu. Bahwa dengan proses Hela Rotan ini, maka adanya kekuatan, kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum. Maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses Hela Rotan itu. Gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri. Tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses Hela Rotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu. Bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu. Kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda. Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Helarotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Helarotan ini, dan targetnya memang Helarotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Helarotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Siap, kita doain ya sama-sama ya.
4: Amin
1: ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya, tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaian yang masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Ya. Nah, kalau untuk tarian Helarotan ini untuk pakaiannya kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
4: Iya, Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
4: jadi
2: merah, ya?
4: Warna ada yang perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Ya.
4: Gitu. Jadi memang lebih didesain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu, Bang.
1: Jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
4: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Lisa, di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum tadi, ada.
2: Awal sih
1: tadi. Siap. Ini kita baca pesan WhatsApp ya, dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu. Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Siap, boleh silakan Kak Figal.
2: Ya, lanjut silakan.
4: Bisa. Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Coba.
4: Ya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Iya, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suaranya. Kak
5: Lija, Kak Lija, halo.
2: Oh iya.
1: Oh ini
2: iya.
1: Nih. Halo.
5: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Okay.
5: Iya. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Siang, Bang Leman. Silakan, Bang Leman, pertanyaannya. Iya.
5: Ini siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
5: Kakak Figal.
1: Figal.
5: Figal.
1: Iya.
5: Iya, selamat siang Kakak Figal.
4: Siang juga.
5: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
4: Oh, terima kasih.
5: Ya, saya adat Maluku sebagai daya baik wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
5: Iya, begini Kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan apa saja itu maksudnya Pak Kakak Figal supaya wisatawan itu disinati ke Maluku supaya tujuannya ke Maluku gitu supaya makin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Gitu saja Kakak Figal.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
4: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena apa ya, untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti, sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke apa ya, kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun, tapi diiris di badan itu tidak makan, gitu, tidak berdarah. Gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara, misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih, ya lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual, itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, Bang. Jadi banyak ya, tergantung ya, banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi
4: yang wilayah.
1: Pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu, dan sudah ada beberapa yang
4: Ken nggak? Kalau Bang, untuk mirip ke Melayu, mohon maaf, bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu, sehingga memang kalau ke Melayu, bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh, beda-beda jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov ya, event Pemprov itu lebih banyak mungkin 15 Mei hari Peti Murai itu. Sehingga event-event itu, kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi, event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten, itu sudah ada gitu, Bang.
1: Oke, siap. Sudah terjawab juga ya, Mas Orik ya, di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita angkat tuh yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat siang menjelang sore dengan Jakarta bagian timur, Kak Alisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan.
2: Oh, Kak Alisa. Iya.
6: Wah, ada kabar nih, Kak Alisa.
2: Eda, sehat. Apa kabar, Eda?
6: Sudah lama gak pernah dengar suara Kak Alisa.
2: Iya, baru dengar.
6: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
6: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan, Cegu, pertanyaannya.
6: Kita tahu mama sahabat saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilan nih, kakak
4: Figel.
6: Siapa? Kak Figel ya?
4: Iya, terima kasih.
6: Kata orang semua bersaudara ya, Kak ya?
4: Iya.
6: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah, keren banget ya semuanya. Semua wisata daerah masing-masing, keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi, ini Kak Figel. Nah, ada tari apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Mega?
4: Nah, iya.
6: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka.
4: Sahureka-reka, iya.
6: Nah, itu bagus banget itu, memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, Terus seperti apa tradisian apa masih itu dengan tari lezo, mas sering ya tari lezo bergaya. Nah ada tari bambu gila. Nah itu ada tari kategori kategori seperti apa sih? Tanggapannya Kak Kapeja. Terima kasih banyak Kak Kapeja. Tetap semangat. Pokoknya terus berkarya juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Iya, Cegu. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kak Lisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
7: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat, ya. Selamat sore, Borussia Haan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga Teh Dinda.
7: Iya dari Bogor nih Boru ya. Dan Kakak Fade Fade
2: Figal.
7: Selamat sore.
4: Sore juga.
7: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa bukan rasa semua rasa
2: Sama-sama rasa.
7: Oke, okay, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Figa. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hela Rotan nih ya.
2: Hela Rotan ya.
7: Mm-mm. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Figa. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Figa, Borusiaan dan Jojo di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figal direspon.
4: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
4: Iya, yang pertama untuk Hela Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Aboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Aboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Aboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hela Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hela Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hela Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti karena memang rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya, apanya api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan, gitu. Yeah. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah karena ini hiburan sebenarnya. Yeah. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Aboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia, untuk mengenal Aboru lebih dalam, bahwa Aboru ini prinsipnya kayak, katong boleh kasar, orang Ambon bilang, Kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Sama dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
2: Jadi makan sagu akan yang keras.
4: Keras, tapi kalau
2: sucolo dengan
4: tetap lombo saja.
2: Tetap lombo saja bubur.
4: Gitu.
1: Siap.
2: Gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
4: air teh,
2: itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya? Lumer langsung.

0: itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku. Gitu.
1: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya? Persaudaraan atau
0: gimana? Iya. Kayak gitu. Iya, untuk apa tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan kalau tadi Ciria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu. Tapi lebih ke apa namanya sagu, batang sagu itu, pelepah sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
1: Tarian gitu. Saureka-reka.
0: Saureka-reka itu. Ya?
1: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotam itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah Sih, satu ya. Bahkan ini bisa Hela Rotam ini bisa menjadi agenda
2: tahunan budaya,
1: ya, yang di provinsi bahkan nasional ya.
2: Ih, bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya. Sama pemerintah ya.
0: Kalau Bang Jo jujur ini Hela Rotan ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum karena Hela Rotan ini proses Hela Rotan ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru.
2: Oh, oke. Okay.
0: Kenapa? Karena memang apa ya dibilang ya banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu. Orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu Republik Maluku Selatan itu dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini. Kita,
1: jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
0: Iya, baru dua kali keluar dari Aboru.
2: Oh, oke. Okay. Gitu. Ya, mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya jadi apa namanya untuk daya tarik ya ke sana ya untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya dan juga di kita di Indonesia ya terkait tradisi ini ya Kak Figal ya.
0: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu Hela Rotannya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
2: Widih, siap.
0: Di Kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku, kita mau ingin tampilkan Hela Rotan itu yang ada di Aboru itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
1: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
2: Betul sekali.
1: Perkenalkan ke dunia.
2: Siap, Kalisa. Ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya, ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
1: Oke, silakan Kak Figal.
0: Ya, mungkin tadi beta ada sempat tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya potong di kuku, rasa di daging, alih rasa beta rasa. Hormati.
2: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal.

0: ceritanya
1: Sama-sama.
0: dan juga pemaparan di siang hari ini. Ya, mudah-mudahan apa namanya pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompak juga pemirsa RNet. Terima kasih juga buat Kalisa ya perjumpaan kita
1: terima
0: di hari
1: kasih,
0: ini.
1: Kayo.
0: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa.
2: Hormat.
0: Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RNet, pendengar Perompak, kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di radio visual RNet. Tapi kalau untuk di Perompak Jakarta masih dong ya di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Ayo kita pamit undur diri dari RRINet dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Berita jam 14.
1: Abang Pop personel gabungan berjaga cegah parkir liar di Jalan Majen Sutoyo pada 1 Juli 2026 kemarin. Personel gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI dan Polri disiagakan di kawasan Jalan Majen Sutoyo, Cawang dan Cililitan, Jakarta Timur untuk mencegah kembali munculnya parkir liar. Pengawasan dilakukan pada jam-jam rawan guna memastikan pengendara mematuhi aturan parkir dan menjaga kelancaran arus lalu lintas. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Labuan Cermin masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dan makin ramai saat akhir pekan, khususnya pada libur anak sekolah tahun 2026. Ketua Lekmalamin selaku pengelola Labuan Cermin, Khairul Razikin, mengatakan saat ini rata-rata jumlah kunjungan mencapai 40 hingga 50 orang per harinya. Angka tersebut diprediksi terus bertambah seiring masih berlangsungnya masa libur sekolah. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutresno Budaya, Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Lan sak lajengipun kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara. Setelah Irama Budaya Nusantara, program acara berikutnya akan bersama Andita. Dan saatnya saya Betty Damayani pamit undur diri. Matur nuwun dan selamat mendengarkan Irama Budaya Nusantara.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Sugeng sonten sutresno budaya, selamat sore, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil mengenalkan budayanya kepada Anda semua. Seni dan kerajinan tradisional Indonesia seringkali mencerminkan nilai filosofis yang mendalam. Misalnya saja pada wayang kulit Jawa yang tidak hanya sekedar hiburan visual, namun juga mencerminkan konflik-konflik dalam kehidupan manusia dan kekuatan-kekuatan spiritual yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Begitu pula dengan patung tradisional yang seringkali menggambarkan mitos penciptaan dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Mari kita mulai dari Pulau Nias. Terkenal dengan budaya lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fohombo yang berarti batu lompat, lompat batu sendiri merupakan olahraga tradisi dari suku Nias. Biasanya, susunan bangunan batu memiliki tinggi sekitar 2 meter dengan ketebalan sekitar 40 cm. Dan kemudian, masyarakat Nias harus melompati susunan bangunan tersebut. Tradisi lompat batu ini digunakan untuk menentukan kedewasaan seorang pemuda. Fohombo menjadi objek wisata tradisional yang unik dan menjadi perhatian hingga di seluruh dunia. Yuk kita dengarkan dua buah lagu dari Nias.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara.
1: Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah rau gue tali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, napa karya balik?
5: Oras dongan, buha kabar muna?
6: Buha barakan rakan mendung.
7: Ma, dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasaran totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsha. Budaya di suatu daerah secara langsung membentuk identitas atau ciri khas dan menjadi bentuk kearifan lokal. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh tiap masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan menuju ke kota Yogyakarta. Jogja sebagai kota budaya menawarkan keanekaragaman budaya yang beraneka ragam. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa wisatawan asing banyak yang betah berlama-lama tinggal di Jogja. Setiap wisatawan asing yang datang ke Jogja hampir pasti meluangkan waktunya untuk melihat sendera tari Ramayana. Sebuah seni tari dan drama yang digabungkan menjadi satu pertunjukan yang apik tanpa dialog dengan cerita dari Ramayana. Secara singkat, ceritanya mengenai Sri Rama yang berusaha keras untuk menyelamatkan istri kesayangannya, yaitu Dewi Sinta, yang telah diculik oleh Rahwana. Mari kita dengarkan dua buah lagu berturut-turut dari Jogja. Selamat menikmati.

Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata mak memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Mak, makan mak.
1: Kata mak dalam bahasa Jawa berarti ibu. Sementara mak dalam bahasa Lampung berarti jangan. Kalimat tadi jika diucapkan di Jawa dan di Lampung jelas memiliki makna berbeda. Di Jawa berarti mengajak makan, sementara di Lampung berarti jangan makan. Makanan khas di Nusantara.

0: Sate Klathak merupakan sebuah kuliner khas Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut dengan klathak. Namun ada juga yang menyebutkan, nama dari kuliner ini diambil dari bunyi yang dihasilkan saat daging kambing ditaburi garam pada saat dibakar. Berbeda dengan sate lainnya, sate ini menggunakan tusuk sate besi sebagai pengganti dari tusuk sate bambu yang biasanya digunakan.
1: Makanan khas di Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih bersama saya Cika Marsya. Sutresno Budoyo, bentang alam Indonesia yang mempesona mulai dari Sabang sampai Merauke. Merauke adalah bagian dari wilayah Indonesia yang terletak di paling ujung di Indonesia Timur. Di Merauke, ada masyarakat suku Marin yang masih menetap dan menjaga tradisi budayanya. Suku Marin bermukim di Desa Wendu yang letaknya di tepi pantai. Mereka masih setia mementaskan tari Gatsi. Menurut kepercayaan masyarakat, tari Gatsi menjadi simbol kepatuhan terhadap adat dan budaya Merauke meski zaman telah modern. Biasanya, pementasan tari Gatsi hanya pada saat acara-acara khusus seperti pesta adat, kelahiran anak, dan sebagai tarian penyambutan. Tidak pandang usia dan gender, siapapun bisa melakukan tarian ini. Jumlah penarinya mulai dari puluhan hingga ratusan orang. Para penari kerap mengenakan pakaian adat khusus berbentuk rok rumbai dari serat daun sagu dan daun kelapa muda sebagai penutup bagian bawah tubuh. Selain itu, penari juga menghiasi wajahnya dengan motif khusus sesuai marganya masing-masing. Yuk kita dengarkan dua buah lagu indah dari timur berikut ini.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Honai atau biasa disebut rumah Onai adalah rumah tradisional masyarakat Papua, khususnya suku Dani. Dalam bahasa Papua, Onai artinya rumah. Bangunan rumah Honai berbentuk bundar atau lingkaran, lengkap dengan atap setengah lingkarannya. Makna dari rumah Honai adalah satu kesatuan dan satu hati dalam pemikiran yang sama. Rumah adat ini juga menjadi simbol harkat dan martabat bagi suku Dani.
0: Rumah adat di Nusantara.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mga buarat negil jumdei pebei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Makanan khas di Nusantara.
3: Papeda merupakan makanan khas dari daerah Maluku dan Papua. Papeda biasanya dikonsumsi sebagai karbohidrat pengganti nasi oleh masyarakat setempat. Makanan ini juga kaya akan serat dan rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan. Papeda terbuat dari sagu yang nantinya akan diolah menjadi bubur warna putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu, makanan ini biasanya disajikan bersama dengan ikan tongkol atau bubara yang telah dibumbui dengan kunyit.
2: Makanan khas di Nusantara.

Ya, Sutrisno Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari suku Dayak, penduduk asli Kalimantan, hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa memberikan kebahagiaan bagi Anda dimanapun Anda berada. Tradisi suku Dayak, antara lain masyarakat suku Dayak Iban di Kecamatan Embaloh, Kabupaten Kapuas Hulu, dikenal dengan tato sebagai seni ukir atau rajah pada tubuh mereka. Sungguh suatu tradisi unik yang baru kita ketahui ya. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain tidaklah rugi, karena kita akan lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Sutrisno Budoyo, tidak terasa satu jam sudah saya menemani Anda. Sekarang saatnya saya, Cika Marsya, pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus dilakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Semakin melekatnya budaya tradisional, maka semakin kuat pula karakter dari suatu bangsa itu sendiri. Baik Sutrisno Budoyo, menutup perjumpaan kita di sore hari ini, akan saya hadirkan lagu indah dari Papua. Selamat mendengarkan dan salam lestari budaya Indonesia. Terima kasih.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, penguatan sumber daya manusia bidang hukum cyber semakin mendesak. Sebab perkembangan teknologi digital yang semakin besar memunculkan kasus kejahatan cyber, kebocoran data pribadi, dan ancaman keamanan nasional. Dekan Fakultas Hukum UMY Profesor Iwan Satriawan melihat tantangan hukum saat ini tidak lagi bersifat konvensional, sehingga penanganan kasus kejahatan cyber di dunia maya butuh pendekatan hukum yang lebih adaptif, responsif, dan visioner. Sebagian besar kejahatan modern saat ini telah memanfaatkan teknologi digital. Maka isu-isu seperti kejahatan cyber, perlindungan data pribadi, kecerdasan buatan, hingga kedaulatan cyber membutuhkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan lintas disiplin. Beralih ke informasi lain. Sebanyak 140 program kerja disiapkan mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM untuk mendukung pengembangan wilayah Kepulauan Togian, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Program kerja itu akan dijalankan oleh 28 mahasiswa peserta KKN PPM UGM periode 2 tahun 2026 yang bertugas di Desa Lebiti, Desa Pulau Enam, dan Desa Bungayu. Selama 50 hari hingga 10 Agustus 2026, mahasiswa akan melakukan berbagai kegiatan yang berfokus pada penguatan pariwisata, kesehatan, pendidikan lingkungan, hingga transformasi digital masyarakat. Koordinator Mahasiswa UNIT, Safira Rahmatia Putri, mengatakan pemilihan Kepulauan Togian bukan tanpa alasan. Kawasan yang masuk kategori daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T itu masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, dan pariwisata yang melimpah. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sonten, Perumpat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

suko, sami suko, kulo suko, panjenengan suko, sedaya sami suko, kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng Santen, Sutresna Budoyo disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Remaja Suli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng Santen, sugeng pepanggian malih, wontering suko sami suko, kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko. Sesarengan kalian kulo cengdit Andita Rizkia, gimana? Hari ini kabarnya gimana? Lama tak jumpa, rasanya rindu atau tidak? Monggo nanti bergabung telepon di 0274540333 atau di 0895014106. Ingkang baken pokoknya semuanya sehat ya. Yang hari ini bisa telepon, hari ini bisa WhatsApp, monggo. Yang baru mendengarkan senajan meniko kok benter sanget nggih pun mboten napa-napa. Kalau jengdit bilang monggo ngunjuk es nanti jadi pilek pun mboten sah, yang penting hatinya aja yang adem nggih. Sameniko lagu yang bisa dipilih ada Dalan Anyar, Kesengsem Nopo Gelang Kalung. Sumangga di 0274540333. Sugeng Santen, suko sami suko.
1: Wah, le seger.
0: Terus pundi Putri Cepa Warta sehat?
1: Leren
0: dulu lagi
1: marai sumia. Ngatur nggih? Lanjut. Pokoke pun di pawarta sepon sak lebetipun mboten gegana paring hiburan kanca-kanca.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Jan le isis.
0: Kok isis? Isis napa?
1: Jenenge ora beraktivitas ya pokoke isis.
0: Gitu nggih. Pokoknya santai-santai dulu memantau mawon.
1: Ya iya, libur panjang kayak ngajak putra garwa jalan-jalan.
0: Nggih. Walking-walking pokoknya diputerin ngoten nggih to.
1: Lagu niku napa menawa?
0: Ada Dalan Anyar, Kesengsem Nopo Gelang Kalung, ingkang pundi?
1: Kesengsem
0: di. Monggo.
1: Mangin wonten Giri Mulya Rama KRT Prajati Kusuma wonten pengasih Dimas Haji RTG Mas Toro wonten Manis Renggo Udgi Bu Bapak Untung wonten ing sami Galuh Kulon Progo Bapak Sardiyo lek wer dujene sauntawis kula mboten mireng
0: nggih. Amin.
1: Arjono Bapak Kasiono wonten Bulawen Mbah Giman Nak Rian Mbah Yono Wirasaban Mas Ipul Mbah Buyut Duru Gentong Ki Rukun Wedo Yang Sasminto Murti Mbak Yeni Eyang Kongkansi Pak Pudi Graito Romo Haji Ngadiono Mbah Dio Dimas Yanto Bapak Sagio Pak C Paimin Sugeng Siang Romo Nabi Mursari Yusirup Mas Adi Ponso Sari, Mami Sartika, Mbak Suratri Sik, Bu Sri Bonago, Mbak Tengokan Yumudo, Mbak Triwi, Ibu Yanwase, Bu Yayu Kweni, Romanato Endro, Dimas Yudi Wonten Kweni, Mas Bambang Sutarno, Mbak Musanjung Pinang, Pak Poro Kenteng Rejep, Bapak Tupar, Bapak Tunidi, Ugi Mbak Mbah Mus Tanjung Pinang, Bapak Suwardi Nengan, Mbak Titi, Bu Yayu Jalan Paris, Nak Wadianti, Diajeng Widianingse, Ugi Kagem, Cucu Saka kalian Utinipun, Bu Tarmi, Bu Widianingse, kalau pas sampun Mbak Titut, Mas Gilas, Bapak Damaskes, Mbah Noya, wonten Wonosari, Bapak Sardiman, Mak Ijem, Ugi Kagem, Mas Toro Kolawal Sampun, Ugi Kagem, Mbah Bapak Supoyo, Mas Adi Klaten, Mbah Anggun, Lan Prayogi, Kagem, Sedoyo, Sutresno Budoyo, wonten Suko Sami Suko, Kulo Suko Nak, Dengbit Suko. Nji. Kedaya sami suko.
0: Sami suko. Kanten
1: matur sembah nuwun jengdi.
0: Sami-sami.
1: Selamat sehat selalu.
0: Amin. Selalu. Terima kasih.
1: Matur nuwun sugeng santen.
0: Sugeng santen matur nuwun sanget Bu Twijo. Di belakang Bu Twijo di 0274540333 monggo yang mau telpon. Pilihan lagunya ada banyak sekedar Sugeng santen, suka sami suka.
2: Sugeng santen, suka sami suka sendiri.
0: Sugeng santen, Pak Bambang, terus Pundi Pak Wartos.
2: Alhamdulillah, langsung pun jenggit tay.
0: Alhamdulillah.
2: Jenggit sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah Pak Bambang. Berikut lagu.
2: Nopo. Teng. Gelang kalung itu.
0: Gelang kalung. Deh, gelang kalung. Monggo. Kintunipun. Kintunipun kagem.
2: Kagem Putri Jo, Kapenden, Matur Nuwun. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Agun, Mbak Pipit, Bu Putri Jo Kelau, Bu Asyanti, Bu Sultan, Bu Sultan Agung, Bu Sirup, Imudo, Bu Tarung, Bu Nani Gajuri, Yang Sas, Mami Satrika, Bu Yayuk Kueni, Bu Yeni Asih, Dianengse, Mas Sipul, Mbak Noya, Pak Giman Tegungan, Pak Purkenteng Rejo, Pak Damaske, Sramo Yuno Mototiarjo, Sramo Ngadiono, Romo Tusus Bagus Karian, Mas Rian, Mas Hati Bantus Hari, Mas Yusuf Kueni, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Purkenteng Rejo, Pak Sep, Pak Ritaimin, Mbak Suro, Ki Joko Putu, Bungo Karno, Pak Sadio, Pak Ngadiono, terus Mbak Turong,
0: nggih, pun
2: agung sekawan sing dit.
0: Nggih.
2: Matur nuwun sugeng santen.
0: Sugeng santen. Terima kasih Pak Bambang Sutarno. Berikutnya, sugeng santen suka sami suka.
3: Santen suka sami suka.
0: Kula suka.
3: Andit ya suka kedaipun.
0: Nggih, iki kumbo karena suka-suka pokoknya ya.
3: Nggih.
0: Tes pundi?
3: Diaturi lenggah kenturen kalih Bu Dwija iku.
0: Napa nggih?
3: Nggih.
0: Waduh nanti ya.
3: Berkate kurang.
0: Ya. Ya sudah gitu nggih.
3: Nggih matur nuwun Pak Bambang Sutarno wonten Purworejo ya Pak nggih.
0: Leres.
3: Lajeng Mbah Giman wonten Cebongan, Bu Agianti. Bu Yanu Asih tasih ten Bandung loh ngene iki.
0: Kayaknya gitu.
3: Seolah-olah piem.
0: Piem, bolen. Wah ya bolen bikin juga ya. Ya udah. Piem aja.
3: Piem.
0: Nggih.
3: Jelaseng Pak Sumar wonten Sedayu, Kirukon Werda wonten Wejeng Wetan. Mbak Titut, Mbak Pipit, lajeng Bu Yayu wonten Jalan Parang Tritis. Lajeng sinten malih nggih, Mbah Yono wonten Wirasaban, Mbah Noya wonten Gadung Sari, Rata Bancin, Bancirasan lho Mbah.
0: Nah, itu tadi gimana ini?
3: Gimana nanti?
0: Dilupakan apa enggak?
3: Sinten malih, wonten biasane.
0: Lagi.
3: Lajeng Bu Nani Bajuri wonten Gampeng Tengah. Lajeng sinten nggih?
0: Cinten.
3: Sinten malih nggih, wo Bu. Wis nanu Bu. Sinten ta biasa ngawiat niku?
0: Pelan-pelan mawon, monggo. Biar keinget.
3: Oh, Bu.
0: Cinten.
3: Supriyati.
0: Nggih.
3: Tenggul Timur. Lajeng Mbak Anggun. Sinten malih nggih Pak Yanto Gogol. Bu sinten nggih niku wonten minggir Koyo Muda, Mbak. Bu Anjasmara, Mami Sartika mongah-mongah. Lajeng Pak Sagio wonten Celep Jalan Camas. Mbak Helendi, Mbak Helendi wonten Celep Jalan Celep Jalan Sama Sugi angel ya Mbak ngeten
0: iki. Nggih, mboten napa-napa pelan-pelan mawon. Wow.
3: Mboten wae ya, Pak nggih.
0: Mboten.
3: Lagune napa to, Mbak?
0: Ada dalan anyar kesengsem napa gelang kalung ing kampung ndi?
3: Oh, dalan anyar mawon ben telu.
0: Terus bingung. Iya toh, okay. Yang mana nih ya toh?
3: Terima kasih Pak Nje.
0: Nge.
3: Piambaan toh nih.
0: Nje, piambak.
3: Nge, kendel.
0: Nge, lah ini pada ditemenin ya.
3: Nje, gak terima apa, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi semua satu sama. silahkan ditelepon ya toh. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka, jengdi.
0: Sugeng sonten Leanto, gimana kabar?
2: Alhamdulillah, panas-panas sih.
0: Panas-panas betul, enggak apa-apa ya Li ya.
2: Lagunya apa di ketika aku sekolah Joko?
0: Dalan Anyar, kemudian Kesengsem atau Gelang Kalung. Posisi satu-satu semua.
2: Oh, is Gelang Kalung.
0: Gelang Kalung.
2: Oh, penting kabeh HP iso mlebu guyon iki karo India lho, guyang guyu.
0: Ah, liburan ya, Nduk.
2: Libur, heeh. Oh,
0: Cih.
2: Salam Gusti Dit wae ngono.
0: Siap, terima kasih.
2: Ya. Anu wae. Anu, iki kagem sedaya mawon.
0: Gitu?
2: Oh, nyambi Gusti Dit.
0: Oh.
2: Kek dadi ibu ki aku.
0: Wah, gitu.
2: Iya,
0: nggih, ya ndak apa-apa.
2: Karo wader.
0: Iya. Enaknya ngoten nggih.
2: Ayo areng-areng ngirimi jeng dite.
0: Nggih, nanti dicriyosi jeng dite.
2: Ya, wis kagem sedaya mawon nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Halo, suka sami suka.
2: Suka sami suka.
0: Nggih, suka sami suka.
2: Kula Pak Darmono saking Panembahan.
0: Pak Darmono, gimana kabar Pak Darmono?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, ini Jengdit Pak Darmono.
2: Oh, nggih. Jengdit sehat toh?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Oh, nggih.
0: Lagu mau yang mana Pak Darmono?
2: Yang ya salah satu saja lah.
0: Gimana?
2: Salah satu saja.
0: Salah satu nanti jadi jawabannya dapat 9. Kesengsem Gelang Kalung napa Dalan Anyar jeng dit bingung.
2: Kesengsem saja.
0: Kesengsem C, monggo.
2: Kirim dumateng enjing sami mirengaken suka sami suka kemawon.
0: Nggih. Halo, gimana semuanya aja?
2: Nggih, semuanya aja.
0: Ngoten nggih.
2: Nggih, matur nuwun nggih.
0: Sami-sami.
2: Sekian nggih.
0: Oke, makasih ya Pak Darmono, matur nuwun sangat. Nggih, menika Andi Tariskia ngoten nggih. Terima kasih. Satu lagi sebelum kita ke WhatsApp sugeng sonten.
1: Satu lagi.
0: Waduh, aduh. Kabar baik gimana ini?
1: Baik-baik saja.
0: Aduh, kok tambah cemengkeling ini ya?
1: Iki sing wis healing kemana-mana ini oleh-olehnya masih temumpuk.
0: Oleh-olehnya cerita. Iya tau gimana?
1: Pegah aku cerita. Loh,
0: kok pegah tuh gimana tolak? Ya bagus diceritani.
1: Lah aku punya pakon ngerek nganggup jendera mentekan kayangan.
0: Lagu mau apa Bu Agianti?
1: Dalam?
0: Lagu apa?
1: Lagune apa ya?
0: Apa?
1: Anu Gelang Kalung kan seneng kok karo Gelang Kalung.
0: Duh Jan, Gelang Kalung. Oke, Kak Kintun.
1: Kak Kintun pun kagem Ki Kumbakarno nggih ta niku wau. Lajeng Bunda Dwijo. Gek niku wau sinten sing niku wau? Sentis. Jan,
0: dalem.
1: Sing entis niku wau sinten?
0: Itu Pak Darmono dari Panembahan.
1: Oh, Pak Darmono. Nggih. Lajeng di Mas Suratrite, Mas Asdi Ponco, di Mas Rian Gemes, Bayono, Bayono, Saban, Bani Geni, Lekgono, Mami Sartika Mungang, Bunani Bajuri, Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Diarjo, Romo Prasdes Wasono, Pak Morjono, Ugi, Pak Sudarna Silan, Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Mantemon, Mbah Manpengasih, Lajeng Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Mega, Mbah Noyo, Pak Meneng, Pranyo kini pun kagem sedoyo kemawon.
0: Ngeten.
1: Sugeng
0: santen. Terima kasih Bu Agianti. Kita ke WhatsApp dulu nggih. Matur nuwun ini ada Pak Untung Raharjo sugeng santen suka sami suka sedaya suka nderek salam kagem Bu Dwijo ing Karangmojo. Lagunipun manut ingkang sampun cumawis mawon. Pak Farudin sugeng santen. Kemudian ada Pak Supoyo kirim voice note terdengarkan nggih.
4: Oh, sami suka. Kulo suka, jengdit suka nggih kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah manggih rejeki. Kulo niki nembe goes wonten ing Jetis nika lan salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Wedo, Ki Wawan Haka, Ki Rindang, Ki Kumbo Karno, Eyang Buas, Romoyu, Pak Damaskus, Bu Wagianti Wareng, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Sedaya Mawon, Bu Mudo, Bu Didut, Bu Sriwi, Bu Januarse, Bu Sutarmi, Bu Supriyati, Mas Giarto, Mas Parti, Mas Narto, lan kagem sedaya matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Setelah itu kita putarkan dulu, ternyata lagu yang banyak dipilih adalah Gelang Kalung dan Kesengsem. Monggo.

0: Kalau libur, ada ayah ibu, net yuk, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru?
2: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Kita itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Zaman modern serba digital, kok isih neng sawah to fair.
6: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
5: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makane iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
6: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep gunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilangi omo contohne. Sing baku, ketahanan pangan terjamin. Masyarakat dadi sejahtera. Ayo, bangga jadi petani. Olah tetanen.

0: Berobat RR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, kita kembali lagi di Suko Sami Suko Kulo Suko Panjenengan Suko Sedoyo Sami Suko. Kali ini lagu yang bisa dipilih adalah Bengawan Solo Gedo atau Denpasar Arjosari. Halo, sugeng sonten Suko Sami Suko.
1: Suko.
0: Halo.
1: Halo.
0: Mbak Noi.
1: Halo.
0: Ketawa.
1: Kemana saja kok enggak perang-perang dino lah ketemu ki.
0: Keliling.
1: Oh iya. Wis rampung keliling.
0: Keliling dah. Besok lagi ya.
1: Mulai apa? Mbak Peti ditoke dhewe.
0: Lagi mau keliling gitu ya.
1: Iya, yang sing penting sehat.
0: Endih.
1: Lagunya apa jeng?
0: Ya, lagunya ada Bengawan Solo Gedok Denpasar Arjosari Kang Pundi.
1: Yang Denpasar Arjosari.
0: Denpasar Arjosari. Ya. Mbah. Ya. Mbah Noi tadi udah dicariin Ki Kumbo Karno.
1: Oh, sudah masuk toh?
0: Udah.
1: Oh ya, mampir lah mau.
0: Wah, udah bilang nanti ini ditunggu Mbah Noi oh, kirim ya. Salam enggak gitu.
1: Ya, tak kirimi dhewe iki.
0: Nggih.
1: Kumbo Karno. Karo Mbah Yono ayo masuk Mbah. Romo Singajiono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Mami Sasika kali, yang Sasmito Mursi itu ada Pak Toro, ada Pak Kasambularen, ada yang Buas, ada Pak Rimbang sama Mbah Nawi, ada Mbak Bu Sriwi karo Bu Wigati, itu ada Mbak Siti karo Mbak Tuti Joko Yudan. Pak De Paimin, ayo masuk Pak De. Belum masuk lho Pak De Paimin.
0: Dereng.
1: Oh ya, Mbak tunggu Pak De. Bapak Yanto Arayologi, Mbak Ana, Yusirup, Bu Yayu empat-empatnya, tak tunggu juga. Lalu ada Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Wagianti, Bu Dujo, Yang Parno, karo Pak Pening, Mbak Yeni, karo Mbak Anggun, Pak Sunasi Mursari Aruki Bandung Bondowoso, Pak Sudar Lek Gono karo Glendi. Nah, sing wonten sinten malih nggih. Ketoke KBO anu, Pak Supoyo karo Mas Ardi, Pak Sadio, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Mbah Suro, lalu Pak Mujiono karo Pak Suwardi Nengahan. Eh, sing ngono wae jeng ya.
0: Gitu.
1: Baik, salam sehat bersama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Mbah Noyo. Di belakang Mbah Noyo ada siapa ini?
2: Ada saya.
0: Aduh, gimana kabar?
2: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kulo suko, Mbak Lita suko, sami suko.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Iku BMKG Klom Robert sebenarnya ini sontamu.
0: Sami nggih. Panis ngentang-ngentang oten nggih.
2: Ngentang dua.
0: Gak apa-apa. Engkang bahkan pokoknya bisa telepon.
2: Alangkah lah.
0: Iya toh?
2: Wah, kalau ini mau tengwentangi Mbak Yani siaran nang ngono kae yo.
0: Hari apa?
2: Wingi apa ya, Mbak?
0: Mbak Yani. Enggak, Mbak Yani. Oh iya, Mbak Yani ada sama siapa ya, Mbak Yani ya? Mas Emi bukan?
2: Sendiri.
0: Oh, iya napa?
2: Iya. Mbak Dita kemana? Mbak Dita baru siaran di sana-sana itu.
0: Enggak di sana-sana. Liburan. Liburan.
2: Liburan, ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Liburan itu kan enggak terus kemana-mana gitu ya, boleh ya? Liburan cuma libur gitu tuh boleh tuh Mas.
2: Baru itu.
0: Enggak tentu.
2: Ya.
0: Ya.
2: Wah, ngancani Mas Benny.
0: Iya, gitu.
2: Kirain liburan ke
0: mana?
2: Kiai Langgeng.
0: Kok kayak hilang.
2: Aku milih Bengawan apa? Solo, Mbak.
0: Bengawan Solo. Gimana lagunya? Ya. Betul ya?
2: Iya, betul.
0: Betul toh?
2: Mungkin lo.
0: Kok harus mungkin. Masih ipul. Kak Kintun.
2: Kintun pun kagem Pak Sunardi Mursari Geng Sonten, Pak Sardio, Bu Yayu dalam perang trite, seruanten Mbah Giman, gih, Mbah Neklendi, Pak Sagio, Pak Rodingadiono, terus Romo Yono Mato Diarjo, wonten Bunda Cuijo, Mah Yudi juga ngonten, Ki Kumbo Karno, Raden Budung, gih, Wonten Pak Tupar, Mbah Man Pengasih, Mbah Musanjung Pinang, ugi Mbah Suro, Pak Tumiti, Ki Dukun Werdo, Pak Sumar Sedayu, wonten Pak Dipaimen ugi, wonten kesepanya gem niki. Bu Sri Mbrono Agung nggih. Ugi Mami Satika, Pak Untung Tetami Galuh lan kagem Pak Bambang Sutarno. Rayogi kagem kemawon Mbak Nita. Bisa punya wujud juga contohan juga kita ngetahkan
0: kita
2: kembangkan yang siaran mungkin sampai dengan sehat kantor kemawon
0: terima kasih
2: kundurakan juga sonten
0: juga sonten rasa ipul matur nuwun. Di belakang kontingen dari Kulon Progo kita menuju ke manakah ini?
3: Menuju ke Padang.
0: Wih, Ki Joko Budo mboten sibuk napa niki?
3: Ya kaya ya masuk
0: napa?
3: Ya kelihatan ngating loh.
0: Oh gitu. Anggih.
3: Sehat jenggot gitu.
0: Sehat ke Joko Budut terus di supyo-supyo to.
3: Sehat. Semangat semua.
0: Ngaten nggih. Cih.
3: Lagu ini rek Om Ipul.
0: Om Ipul Bengawan Solo.
3: Solo.
0: Cih, Kakinten.
3: Kakinten Romo. Romo itu, ayo salon waktu dini sangen naik lo masuk.
0: Gitu ya, enggak apa-apa. Kolo-kolo.
3: Nggih. Yang jelas lihat waktunya ya toh.
0: Nggih.
3: Bakti Subo Karno menyang ya Pak Terun to Rekono Mbah Lendi Pak Sudar. Bapak Bu ya ya toh Mas Arun. Ada waktu kalau untuk kegiatan. Kale ya dan sombong sudah di maling gitu
0: juga.
3: Tapi kalau tuanya mau beli paspor dan tiket kita latihan berarti beli kita ini itu lagi nanti itu dari rombong untuk lagi misalnya rombong ini yang lagi di maling anu terus di
0: tiket
3: ini. Kami terus di tujuan.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Joko Podo dari Pajangan berarti Bantul. Kontingen Bantul sudah saat ini kontingen dari.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kelep jalan sama.
0: Oh, masih Bantul ini ya. Mbah Glendi. Mbah Glendi lagunya apa Mbah Glendi?
4: Istirahat. Karena merotori jagung.
0: Sebentar toh, lagunya istirahat jengdit gak punya. Punyanya Bengawan Solo, Gedok atau Denpasar Arjosari.
4: Wah,
0: cerita toh. Lah, jengdit
4: Pundi.
0: Oh, Bengawan Solo.
4: Okay.
0: Ya, boleh dah. Ya, oke. Dih.
4: Gendong-gendong
0: Buki
4: Mbak Tami, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Susi, Mbak Ana, Rad.
0: Mbak Glen, lah kok terputus? Kenapa ini? Apakah sinyal? Halo, Sugeng Sonten.
5: Halo, kalau Mbak Jongkong kelo.
0: Tapi njorokin.
5: Nggih.
0: Ki.
5: Enggak ya. Solo. Riwayatmu ini.
0: Iya deh. Belum wani nyanyi, tapi pokoknya wani nyanyi. Berkenggeng.
5: Derek kinton kinton. Kagem bu, kagem Ki R Joko Budu. Lajeng Mbah Noyo, Mbah Noyo. Lajeng kagem menikah sing kula boten jamke lho niku. Mbah sinten niku?
0: Mbah Glen. Mbah Di. Mbah Glendi.
5: Oh, Mbah Glendi. Kagem Bu Nani Bajuri. Bu Utami. Bu Wido. Bu Sri Bunagun. Tante Bagianti. Bu Anjas Moro. Bu Mami. Muah-muah. Kagem Bu Yayu. Bu Guru. Lajeng kagem Mas Kasih ono ing Bulawen, Mbak Pipit, Mbak Cicut, Mas Ipul, Walau-Wau, Mas Mamat, Mas Rian Bayet, Pak Sunati, Pak Sunar, Mbak Suro, Kagem Yumudo, Kagem Pak Supoyo, Romo Yu, Kagem Sedoyo.
0: Sami-sami, terima kasih. Satu lagi. Halo Sugeng. Oh, terputus. Nggih, halo. Halo. Ya sudah, kita ke voice note dulu. Ada siapakah ini? Ada Mbah Sugito, monggo.
6: Misuko jengdit nih Mbak Gito Kulon Progo pendengar setia RRI nah yang belum tahu telepon kulo namun ngurungok genggi menghibur diri nyewon lagune anu nyewon lagune Gelang Kalung iku jengdit kangge sedoyo kangge sedoyo pendengar RRI suka sami suka riko salam kangge sedoyo pendengar suka sami suka matur nuwun jengdit
0: sami-sami terima kasih ya karena pendengar mantau terus bisa kirim voice note nggih. Sugeng sonten. Sutresno Budoyo kita putarkan dulu nih ternyata sudah banyak Arjo Sari dan juga Bengawan Solo. Nanti kalau mepet kita berarti ke kabar berita pukul 16 dulu nggih kita putarkan dulu. Monggo.

0: Weh, itu mercon iki. Tak sumetiru punaanku, weh. Ben seneng. Le, dole. Iki Pak Lek duwe mercon. Ayo disumet.
1: Ono apa ya Pak Lek? Weh, nyumet mercon. Moh, mati aku. Bangke, kalau ibu ngerti, diseneni aku.
0: Wes ora popo, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman, ora bakal konangan.
2: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, gak mrebeki tenan, gak suarane cedok banget ki.
3: Oh, jan ra cetek ki. Sek gedhe dudu ngilekke sing cilik. Halah kok mah ngajari. Reti ora. Nyumet mercon utawa petasan ki ora oleh. Ki, pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, aja nyumet mercon meneh to.
1: Bu, tapi mercone isi siji e. Oleh disumet ora, Bu?
4: Dek, sayur hijaunya dimakan. Itu daging ayamnya juga. Jangan dipilih-pilih ya.
5: Nggak mau, nggak mau.
4: Loh, biar tuh dek. Ojo dibuat pagar gitu mamanya.
5: Mas, ini mas kio.
2: Ono apa Thomas? Duh, aku rame banget toh.
4: Ini loh bu, adek nggak mau makan sayur. Lauknya juga nggak dimakan. Malah dijejer di pinggir piring tuh bu.
2: Adik itu loh, wong dikasih tahu sama masnya kok. Bener itu masmu. Kalau maem, dalam satu piring itu ya ada nasinya, karbohidratnya, ada sayur, ada lauknya. Bisa protein hewani, bisa nabati. Seperti daging sapi, daging ayam, tahu, tempe, dan telur. Gak boleh makan kok dipilih-pilih.
4: Bu, bu, maemnya adik kan gak habis. Tak habisin wae ya.
6: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
7: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, 3 warga dijatuhi sanksi denda setelah terbukti melanggar aturan pemasangan reklame di Kabupaten Bantul. Ketiga pelanggar masing-masing berinisial NNF, warga Kapanewon Jetis, Bantul, MSG, warga Aceh Utara, serta KS, warga Kalasan, Kabupaten Sleman. Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Sri Hartati mengatakan, masing-masing pelanggar dikenai sanksi sebesar Rp500.000 serta biaya perkara sebesar Rp2.000. Putusan tersebut dijatuhkan melalui sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Bantul. Ketiganya dinyatakan

terbukti melanggar peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Jogja terus berbenah menyambut meningkatnya jumlah wisatawan selama musim libur sekolah. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah penerapan Car Free Day di kawasan Malioboro setiap hari Minggu pagi. Wali kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, kebijakan ini bertujuan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana Malioboro tanpa gangguan kendaraan bermotor. Car Free Day akan diberlakukan mulai selepas subuh hingga sekitar pukul 9 pagi. Menurut Hasto, kawasan Malioboro juga semakin diminati sebagai lokasi olahraga lari dan juga bersepeda. Oleh karena itu, pemerintah kota membuka peluang memperluas pelaksanaan Car Free Day hingga hari Sabtu untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Rumah Teret Inglori Budaya Jawi Suara Bria Jogja Sutresna Budaya. Kita kembali lagi sesarengan Kulani Tarisia Wontening Suko Sami Suko. Kita buka teleponnya di 0274540333. Ada Bu Jogala, Kanggu Rika, dan juga Langit Mendung Kuto Ngawi. Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Suko sami suko, kula suko, sedaya sami suko.
0: Sedaya sami suko.
1: Sonten Mbak Dita.
0: Sugeng sonten.
1: Kabar baik ya?
0: Nggih, terus pundi Mas Adi kabarnya?
1: Semoga kabar Mbak Dita sore ini baik dan sehat.
0: Nggih.
1: Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Lagune napa, Mbak?
0: Lagunya ada Bu Jogala, Kanggo Rika, dan juga Langit Mendung Kuto Ngawi. Yang mana?
1: Yang mana ya, Mbak?
0: Mana?
1: Anur Bujugala dan Dipucu. Terusnya ada Kuto Ngawi Rataurono. Ya, wis tengah-tengah ini, Mbak.
0: Tengah-tengah aja.
1: Nggih.
0: Kanggo Rika.
1: Nggih, Kanggo Rika nggih, Mbak.
0: Nggih.
1: Ya, wonten pantun ini.
0: Monggo.
1: Yang Jogja, belum jawabat.
0: Cakep.
1: Jangan lupa naik pendi.
0: Cakep.
1: Yang gembira nyimak suko sami suko di perumpat.
0: Cakep.
1: Jumpa Mbak Andita yang cantik dan baik hati.
0: Terima kasih.
1: Ngangeni dan tidak boseni.
0: Terima kasih. Matur nuwun Mas Ardi. Monggo.
1: Mbak Yanti Trimulyoseman, Mbak Yeni Patok Mantul, Mbak Anggun, Mbak Kristin Sorok Genen, Kikumbo Karno, Curakane, Bolen, Kota Gede, Mbak. Mbak Noyo, Lekono, Mami Sartika Lancir, Mamua, Mas Ipul Wates, Mas Ian Kemes Pinggir, Mas Bandung Kondoso, Kiyayu, Bunda Yayu, Parang Tritis, Mbak. Terus Bunda Yayu Kweni, Bunda Twijo Karangmojo, Bunda Konakum, Bunda Nani Bajuri, Bunda Sri Utami, Bunda Wagianti Wareng, Yu Sirup, Yu Muto, Beracan Minggir ya, Mbak. Terus Bunda Wigianingse, Bunda Anjas Moro, Bunda Andri Sendowo, Bunda Tarmin Demangan, Bunda Salama, Bunda Salimah. Terus wonten Mbak Buyut Jurgentong, Eyang Sasmito Murti, Bapak Sarjo Jatimulyo, Bapak Sunarti Mursari, Bapak Supoyo Kalila Kadilayar, Bapak Yanto Sayegan, Bapak Yanto Candiabang, Bapak Bandung, Bapak Bambang Sutarno ya, Mbak ya.
0: Okay.
1: Mbah Pan Mengasih, Mbah Nik Lendi, Mbah Uti Klaten, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bapak Notendro Bekasi, Bapak Sarwi Sawiyo Pak Sarjio ya, Mbak ya.
0: Termuti.
1: Sawiyo ya.
0: Jatimulyo Pak Sarjio. Pak Sarjio.
1: Nggih, terus Bapak Sutar Jatilan, Bapak R. Sigit Panjatan, Bapak Tirto Mayudan, Bapak Maryoto Wedang Weding Wetan ya, Ma. Bapak Wening, Ki Joko Budo, Ki Rukun Werdo, Ki Resi Seto, Bapak Dodo Berbah, Bapak Supar Klon Proko, Romo Ngadiono, Romo Yuwono, Prayogine kagem monitor perempat sudah kemana ya, Mbak?
0: Ngeten.
1: Iya, kak Mbak Adita Matukas, tetap sehat, semangat, bahagia. Nanti kalau kondor hati-hati di jalan, selamat tumbuh ke dalam.
0: Iya, terima kasih.
1: Matur nuwun Mbak Adita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi, matur nuwun sangat ingka. Salah jengipun monggo sugeng sonten.
2: Sugeng sonten. Suko sami suko.
0: Nggih.
2: Sedaya sami suko.
0: Sami suko.
2: Sehat jendhi.
0: Sehat Pak Dik. Pak Dik terus pundi?
2: Riki sedaya nggih sami bergenggeng.
0: Alhamdulillah.
2: Kula kok kepengin bojo galak.
0: Bojo galak ya boleh.
2: Nggih.
0: Kakintun.
2: Kagem niki wau Mas Ardi wonten Klaten.
0: Leres.
2: Pak Yono sing teng Bodes, Pak Sakir Manduwo, Eyang Duwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi. wonten Kang Gilas, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Mbah Noyo, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Sagio, Pak Salio, Pak Yanto, Yulep, Mas Rian, Yumudo, Ibu Wagianti, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Mbah Suro, Mbah Gono, Mbah Bendi, Pak Sumar, wonten Sedayu, Mbah Man, Mbah Menki, Joko Budu, Pak Tirto, wonten Pak Bambang Sutarno, Yurati, Bu Salama, wonten Ki Rukun Werdo, wonten Mbak Yeni, Mbak Andin, nggih prayogine kagem sedaya kemawon.
0: Ngoten.
2: Kagem panjenengan wilujeng sonten, wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Dik Pak Imin. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka, dalem nggih suka, penjenengan nggih suka, sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka, Mbah Mus Tanjung Pinang, leres napa sanes?
3: Brosat ya, Mbah.
0: Oh, nggih ngapunten. Ternyata ini Pak Mujiono. Kok mirip ya hari ini? Nggih toh? Terus pun tiba wartos Pak Mujiono.
3: Mau cek prolanis gitu ya normal.
0: Alhamdulillah normal. Kalau begitu
3: sehat Bu Guru, Bu.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Amin. Lagune nderek mawon.
0: Mboten.
3: Eh kaki itu kangge.
0: Monggo.
3: Bapak-bapak riyin.
0: Monggo.
3: Progone iku Pak Tumidi, Mbah Suratrisik, Pak Tupar, Pak Ipul, Mas Mamat, Mbah Man, ngasih lan temon. Yuk sing adoh, Pak. Nek wis sing ten Tanjung Pinang niku Mbah Mus, Pak Rimbang, Pak Sumarjayu, Pak Sunarti Mursari, Pak Raden Joko Budu. Sanese jeng ben mawon karo dobleng.
0: Oh gitu. Ya, enggak apa-apa. Sami-sami, terima kasih Pak Mujiono wonten ing Brosot. Halo, sugeng sonten.
4: Halo, sugeng sonten, suka sang suka Cik Dita.
0: Sugeng sonten Cik Yayu, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Mm-mm. Cik Dita juga putra-putrinya tetap sehat ya.
0: Alhamdulillah.
4: Sudah diajak liburan belum?
0: Alhamdulillah sudah. Ya. Liburan terus Cik, pokoknya, ya toh?
4: Iya, harus dibikin happy.
0: Happy terus. Lagu napa Cik? Oh, ada Bojo Galak Kanggo Rika atau Langit Mendung Kutho Ngawi.
4: Kanggo Rika mawon.
0: Ya, boleh.
4: Atur salam ya.
0: Nggih.
4: Katemben sinten,
0: Cik? Pak Mujiono?
4: Oh, nggih, sugeng sonten Pak Mujiono. Lajeng kagem Rama Tujo kalian Ibu, Mbak Yusirup, Mas Ipul, Mas Mamat, Pak Pur Kenteng Rejo, lajeng Pak Sagio. Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Pinter, Mbak Yumudo, Mami Sartika, Mbah Suro, Pak Pur Keneng Rejo, lajeng Bunda Twijo, Mbah Noyo, Bu Agianti, Eyang Sas, Bu Sripun Agung, Bu Sri Utami, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, lajeng kagem sinten malih nggih, Mbah Noyo, Bapak Wening, Bu Tarmi, Mbak Pipit, kagem Eyang Sas, kagem sedaya kemawon Cik.
0: Begitu.
4: Niki piyambakan Cik.
0: Cik.
4: Oh nggih, tetep semangat nggih ngantos tuntas nggih.
0: Terima kasih.
4: Matur mawon, salam kagem sedaya kemawon, sugeng sonten.
0: Sugeng sonten Cik Yayu. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
5: Suka sami suka, sugeng sonten. Sugeng Ayu.
0: Nggih.
5: Sami Sartika.
0: Terus pundi kabar Mami?
5: Nggih, kabar baik. Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah muah muah.
0: Muah muah muah. Mami Sartika lagunya mau apa?
5: Kelasar. Nyari sehat, pendengar yo sehat. Niki lagune niki wau nonton napa? Bojo Galak kalih napa?
0: Bojo Galak kanggo Riko atau Langit Mendung?
5: Langit Mendung kutho ngawi mawon.
0: Mboten nggih.
5: Nggih, sak sinten kagem Bulayu matur nuwun. Tahno yo. Nonton Mas Tak Dikliwon teng mriki. Tuh, adik gua putih sudah sepuluhi kebut wicu buat Mas Lawan Haka Bukman Uyu Mucu Pak Yanto Sdoyo Yanto Joko Bojo Wau Cikasem Pak Mbah Kiman Pak Pariono Pak Pak Bu Lawen ya, Pak Kasihono Kakem Mbak Pipin Mbak Jenny Mbak Jenny Pak Andin, Pak Bambang Sutarno, Pak Mas Manu Bromoyu, Biang Sas, terus Pak Mbak Tarmi, Mbak Pipin, Mbak Sri Gati, Mbak Wagianti, Mbak Wigati, terus Pak Mbak Ning Pelanggo, terus Pak Mbak Mbak Mbah Mbah Cem Mbah Cem Mbah Cem Kakem namun ya Pak dikirim Mbak Pak Wardi terus Kakem Mbak Mbah Yusirup nanti lo walau itu terus ngirimi dikirim ini matur lo sirup terus Kakem Kak Prayogi Kakem Sedoyogi Mawon Tak kemcung di bawah ayu, sokong ayu kalio siap selalu. Matur nuwun.
0: Sami-sami, Mami Sartika. Satu lagi, sugeng sonten, suko sami suko.
6: Sugeng sonten, suko sami suko, jendi.
0: Sugeng sonten.
6: Ibu kabaripun sehat atau sak keluarga.
0: Alhamdulillah, Mbah Yono gimana kabarnya?
6: Ya, nah keluarga,
0: so, iya, Pak, ngeling, so, ya. Iya, soalnya hari ini enggak lupa nomor teleponnya Pro 4.
6: Iya. Ini lagunya apa, Cendit?
0: Lagunya ada Bojo Galak, Kanggo Riko, Langit Mendung Kutho Ngawi. Yang mana?
6: Kutho Ngawi.
0: Nggih.
6: Kula kinten-kinten nggih,
0: Cendit.
6: Kagem Budi Wijo, sugeng sonten. Lajeng kagem Bu Agianti, sugeng sonten. Lajeng kagem Bu Tarmi, demangan baru. Lajeng kagem Bu Pipit, lajeng Bu Sri Bonagung, Yumudo, Bu Sasmito, Bu Jogosuman. Lajeng Mbah Noyo, Ikumbo Karno, lajeng kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sarjion Jati Mulyo. Lajeng kagem Ki Joko Budu, lajeng kagem Pak Tumidi, Pak Narto Indro, lajeng kagem Romo Yu, lajeng kagem Mas Saifo, Langkung Prayogi,
0: kagem
6: sedaya kemawon ingkang medhangaken perumpat mboten kula biji-biji kula kangge sedayanipun. Kagem Jendit, sugeng makaryo ngantos paripurno pinaringono kesehatan lancar rezekinipun.
0: Matur nuwun.
6: Matur nuwun Jendi.
0: Matur nuwun. Terima kasih Mbah Yono, Mbah Noyo. Ngoten nggih sampun mlebet. Sugeng. Oh iya satu lagi enggak apa-apa lah ya bonus. Nanti lagi sugeng sonten.
7: Sugeng-sugeng.
0: Yo muda.
7: Sugeng
0: ditukawi pirang-pirang dina lah. Mboten apa-apa lagi libur kok ya.
7: Nggih,
0: bae wae ora apa-apa
7: libur.
0: Gimana kabarnya, Yu?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Saya keluarga pun sehat, nggih.
0: Sehat, alhamdulillah.
7: Saya wong sate libur ya.
0: Gimana Yu, lagunya mau apa?
7: Lagune apa ya ki mau ki?
0: Kanggo Riko Bojo Galak Langit Mendung.
7: Langit Mendung mau, nang rap mendung iki.
0: Jadi mau yang mana?
7: Ya wes Langit Mendung kita ngawi.
0: Nggih, Kak Kintun.
7: Ayo kapan ben iki wau?
8: Mbah niki wau kok kesupen diwa.
0: Mbah Yono.
8: Oh nggih Mbah Yono, sedeng santen. Mbah Noya ugi. Bunda Tunjo, Bunda Wasianti. Bunda Sri Tamu, Bunda Sriwi. Susu Priyati pun ya. Lajeng Adam. Mas Rian Ahe, Mami Sartika, Mas Jam. Aku nak Mami Sartika kira-kira mau kasih aku malu menggai-menggai. Kita bayar ya Mami nak kira-kira aku malu menggai-menggai. Ini kadem Mas Ipul, Pak Rimbang, Ki Kumbo Karno, Pak Yanto, Suyo Pak Yanto, Ibu Legi, Pak Jono, Mbak Cenggagam, Ibu Wau, Wonten, dan Malik, Pak Tupar, Mbak Suro, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Lajeng Kagem, Pak Sarjo, Pak Samio, Pak Mudiono, Pak Sinten ya, Ratu, Lali Menah, ya wes Kagem sedaya ke mau.
0: Ngoten.
8: Oh, Bu Yayu ini ke mau, ya. Bu Yayu sedaya, Bu Yayu, Bu Sri sedaya, Bu Sri. Pun kagem bisa lima gunani baju wilan kagem sedaya kemawon boten kapiti-piti ngoten nggih
0: ngoten nggih
8: matur nuwun sedaya sampun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutresna budaya kita ke WhatsApp dulu nggih. Terima kasih yang sudah bergabung menika. Ada dari yang kungkam si Sugeng sonten suka sami suka nderek sedaya sami suka cengdit. Kemudian nonton Pak Tumiti monggo.
9: Salam kagem Pak Sudar, Pak Sukabjo, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Lajeng Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, Pak Tupar, Lajeng Pak Suro, Lajeng wonten Pak Mamat, Lajeng Pak Gono, Pak Ibul, Pak Suwardi, Pak Dwi Nganu, Bu Dwijo, Lajeng Bu Sri Utami, Bu Wagianti, Bu Sri Kebonagung, Bu Muda, Eyang Jas, Lajeng Mbak Andi, Lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, Lajeng Mbah Man, Lajeng Wonten Pak Min, Pak Wirjujur, Kirukun Werdo, Lajeng Mbah Glendi, Pak Dugirin, Pak Dalimun, saenipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami yang kekamsi suka sami suka jengdi sugeng sonten jengdi derek salam kagem Butwijo Karang Mojo sedaya pandemen pro 4 suka sami suka ing kapane wandringo sedaya pamidangan suka sami suka ing pundi kemawon mugi sedaya tansah sehat dan bahagia matur nuwun jengdi sugeng tugas sugeng. Oh sehat selalu, terima kasih. Kemudian ada dari Pak Sukiran, suko sami suko sugeng sonten. Menika saking Pak Sukiran, wonten Tansimo Ponjong Gunung Kidul, bari kinten salam. Kinten laku kagem Pak H Sampan H Aminto, H Koyanto, Pak Muryono, Pak H Irwan, Pak Duko Yamin, Pak Saipul, Pak Nunung Juragane Gubuk Deso, Pak Tasim, Pak Kaseman. Juragane Pikulan Bengkong, Pak Budi, Pak Darimen, Pak Iswanto, Pak Wasino, Pak Surati, Pak Sarto, Juragan Mentok ing Sumber Giri, Bu Eni, Bu Sri, Bu Suri Remiyati, Bu Tarmi, Demangan Baru. Lagi ini pun pun derek kagem penyiar mawon. Selamat bertugas ya, selalu matur nuwun. Salajengipun sugeng sonten Mbah Jenggo dan Pasar Jasari sambung diputarkan untuk Kak Bakri, Kak Jam, Kak Harnawi, Pak Suharjo, Pak Sarowi, Om Nuan, Mas Karno, Pak Jan, Kerjana, Belikin, Mas Dandi, Kak Basiran, Mas Ngadimin. Sugeng Laras, matur sembah nuwun, matur nuwun. Kemudian Pak Kasiono suko sami suko sugeng sonten jengdit kula kintun salam. Katur Bu Sri Utami Sewon, Bu Tuti Jogo Yudan, Bu Tini Niti Prayan, Bu Dwijo Karang Mojo. Kemudian ada Bu Anjas Moro Minggir, Bu Mami Sartika Minggir, Pak Tupar Kulon Progo, Mbah Noyo Gadung Sari Gunung Kidul, Kirukun Werdo Mejing Wetan, Ki Resi Seto Jalan Timoho, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Bu Agianti Wareng Gunung Kidul, Soho Katur Sedoyo Poro Sutasno Budoyo, Suko Sami Suka RRI Perumpati Ngayu Jokarto, Sugang Midhangetaken lakunipun derek cengdit matur nuwun. Kemudian ada Pak Untung Sami Galuh, cengdit sugeng sonten suka sami suka nderek nggih kula kintun. Kagem cengdit yumudo Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Andi, Mbah Man, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskes, Pak Yanto Yulegi, Pak Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widyaningsih, Pak Bambang Ikumbo Karno, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mojono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarjiman, Pak Suki, Pragi Kagam Sedoyo Pandengar Pro 4 Mawon. Seterusnya butuhnya nanti kita kembali lagi. Yang banyak dipilih tadi ternyata ada Kanggo Riko dan juga Langit Mendung. Monggo.

0: Waktu Toyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Papa to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Sutresna Budaya, kita kembali lagi di Suka Sami Suka Kulo Suka Panjenengan Suka Sedaya Sami Suka. Lagunya ada Wenehno Wektu, kemudian Gemes, dan Sakonyong-konyong Koder. Tapi sebelumnya meniko sing diputarkan tadi ada Mbah Glendi yang sempat terputus nggih, monggo.
1: Oke, sonten Cendi. Ki dalam sama Mbah Glendi. Mengke lagunya dari Engkang Sumawis. Rencangnya kali sinten cendit.
0: Biar mbak meniko.
1: Gendon ye. Mbak Tarmi, Mbak Anggun, Mbak Pepe, terus Mbak Susi Jalan Pramuka, Mbak Ramadhani, terus Mali Bu Yanwase, Bu Wagyanti, Bu Wandri Sendowo, Mami Sartika, Muah-Muah, terus Mali Bu Duwijo, Karangmojo, terus Mali Bu Sum, Sorobayan, Buwit Ngisoro Bayan, Mbak Puput Namban, terus Male Bu Sri Sedoyo Bu Sri, Bu Yayu Ngisoro Bu Yayu, Pak Wardi Nengan, Pak Min Ngajaran, Pak Sagio Parian ini dalam jalan sama Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Tupar, Mbah Suro, Pak Paimen, terus Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Nardi Mursari, terus Mas Wawan Haka, terus Mare Pak Mul Bakuin Baku, Pak Suko RT Limo, Pak Ciapar Niku Miri di daerah Sorobayan, Bu Nugroho Niku Mangiran Mertenate Nyinggol Niku Rasinggol Niki. Oke, ngatan niku mawon cendit. Matur nuwun wedhale jumpen.
0: Sami-sami.
1: Purwokerto sithik ben rata niki cendit.
0: Nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Waalaikumsalam. Mbak Ice monggo.
2: Halo, sugeng santen, cendit, sugeng santen, suka sami suka. Kula Mbak Ice Mbabatan Piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Badhe kintun-kintun nggih. Kintune kagem Bu Sri Utami, Bu Mami Sartika, Bunda Duwijo, Bunda Wagyanti, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Mbah Gono, Lek Yanto Ngrogol, Lek Yanto Bercak, terus Mbak Yani Pendem, lan Mbak Niken, Mbah Suro Trisik, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika. Matur nuwun wedhalipun sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wes. Sampun nggih, kita buka. Halo, oh, belum ada. Nggih pun sembari kita menunggu ada Mami Sartika ini tambahan apa terus penting nggih? Oh nggih. Mbak Cio, suka sami suka sugeng santen, mugi jenengan tansah sehat nderek. Mlebet atur salam kagem Bu Twijo, Karang Mojo, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, kemudian Bu Nani Bajuri, Bu Karsiti, Pak Haji Ngadiono, ugi sedaya ingkang midhangetaken suka sami suka wonten pun timawon lakunipun nderek kemawon. Mbak Cio sugeng.
3: Sugeng sonten suko man, sami suko jengbit suko mbahmu suko sedoyo sami suko
0: sami suko mbahmu gitu nggih. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah niki terang niki dek wingi niko Jawa
0: nggih. Saniti terang nggih.
3: Mawon nggih. Kagem Rama Yuwana Marta Tiarjo, wonten Bu Dwijo, Bu Siti Bangun Tapan, Mbak Ana, wonten Pak Murs Sunardi Mursari, Bu Saginem, Ki Joko Budu, wonten Bumbo Karno, Mbak Glendi, Pak Tupar, Pak Supoyo wonten ing Katilayar, sugeng wonten Pak Supoyo, Pak Yanto sedaya Yanto, Pak Yono sedaya Yono, Yumudo, Ki Rukun Werdo, Pak Bambang Eko, langkung saya kangge sedaya mawon anu jendit, kangge jendit sehat-sehat selalu mawon nggih.
0: Nggih.
3: Nah, matur nuwun.
0: Sami-sami.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Mus. Kagem penutup nggih. Cobi sugeng santen suka sami suka.
4: Penutup.
0: Nggih.
4: Suka sami suka.
0: Sugeng santen, Bu Sri, terus pundi pawartos.
4: Matur nuwun saged nepet.
0: Nggih.
4: Nggih, badhe nderek kinten-kinten salam. Lagunipun nderek kemawon dengdi.
0: Nggih.
4: Nggih, kagem Mbah Musna wau. Ajeng kagem Bapak Azhari, Bapak Gading, Romo Haji Nyationo sekalian, Bapak Kasiono ing Blawen, Romo Heri Sarjono, Romo Yu, Kiru Konrido, Pak Budi Graito, Pak Sumar Bayu, Pak Yanto, saya Pak Yanto, Pak Sarjio, Pak Sumar Diono, lajeng Pak Bambang Soekarno, Pak Tumidi, Ki Joko Budu, Bapak R. Sigit, Ki Sunardi Mursari, Romo Tujo Subagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Nugroho, Ibu Umi, Pak Sadio, Pak Sumardiono, lajeng Mas Rian, Pak Rindang, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Mamat, Bapak Damaskes, Eyang Buas, Mas Ardi Kalikalihipun, Mas Wawan Haka, lajeng Eyang Sas, Ibu Pipit, Ibu Sukap Ido Martani, Ibu Anjas Moro, Najeng, Sinten, Mangke Rumiyen, Mbak Andin, Yurati, Yumudo, Ibu Salamah, Mami Sartika, Najeng, Mbak Aseh Gopra, Ibu Yayu, badhe kesupen Ibu Yayu, sering kesupen kula dalane Ibu Sri Kebon Agung, Bu Yayu Jalan Parang Kritis, lajeng Mbah Ijem ing Piyungan, mboten kesupen ugi Bunda Drija, Ibu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Agianti, Bu Yanuarte, Bu Mega, Mbah Noyo, Pak Wening, Mbah Yono, lajeng Pak Supoyo bagi kesupen lajeng saini pun kagem sedaya kemawon
0: kagem
4: jendit juga ngayai tugas ngantos paripurno mugi tancah pinaringan ayam ayam tentrem rezeki ingkang banyu mili
0: amin
4: ngaten kemawon matur nuwun medalipun
0: sami-sami terima kasih. Kita ke WhatsApp dulu, ternyata masih banyak meniko. Ada Bu Karsipi, halo
5: Bu Karsipi, jumlahan absen jendit nambil yang
0: sami-sami terima kasih. Berikutnya ada dari Mbah Suro.
6: Sugeng santen suka sami suka kula suka jendit suka sedaya pendengar RRI sami suka nggih. Pripun kata Pak Wartos jendit sehat sedayanipun sak keluarga garwa putra mugi tansah sehat rezekine banyu mili. Lagunipun Mbah Suro nomor setunggal. Salamipun kagem Mbah Trisno Utomo, Mbah Duko Mantan, Mbah Arjo Suprapto, Mbah Min, Lekwit Jujur, Pak Sudar, Ki Kumbo Karno, Mbah Noyo, Ki Rukun Werdo, Pak Sawiyo, Mbah Gono, Mbah Glendi, Pak Supoyo, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Mami Sartika mungamung ayu muda yusiru budu wijo buwagianti bu saginem bu yanuasi mbak yeni mbak yayu bu supriyati bu rubini bu tarmi lan pak wening prayogini pun kagem sedaya kemawon boten kulo pici-picing kang dereng kulo sebat nyuwun pangapunten binjang malih boten kesupen mengkendalu ketup Pra RRI saking gini Mbah Surokur pitung menit tekan monggo sami dipun tindaki nek ajeng mirsani pokoknya gergeran gayeng pol mekaten kemawon nggih Jeng Dit sugengayahi tugas ngantos paripurna mengki kunduripun ngatos satos matur suwun
0: sami-sami terima kasih. Kemudian, oh sampun, Sutus Rambudaya ternyata waktunya juga sudah mepet. Jeng Dit harus pamit dulu dari Suko Sami Suko Dinten Meniko. Ketemu lagi di Suko Sami Suko Candaipun Sugeng Santen. Matur nuwun.

0: Sutresna budaya
1: kula dalu jangkring.
0: Sampun kesupen lho.
1: Suka sami suka.
0: Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital.
1: Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
0: Semoga hasil oleh Jos.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
3: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
4: Kabar berita pukul

17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kota Yogyakarta mulai memanfaatkan hasil olahan sampah menjadi material bangunan untuk rumah layak huni serta mengembangkan wisata berbasis sungai di kawasan Code, Winongo, dan Gajah Wong. Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Rifki Harsya mengatakan mengapresiasi perkembangan ekonomi kreatif di Yogyakarta yang dinilainya menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Beralih ke informasi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat gerakan pemartabatan bahasa Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. Penguatan dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin mengatakan kolaborasi sebagai bagian dari partisipasi semesta pendidikan. Ia menilai kampus memiliki peran penting dalam pengembangan bahasa. Menurut Hafidz, bahasa memiliki fungsi lebih dari sekedar alat komunikasi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Romoterer Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutisno budaya, santar meniko, semongko kita pita ngetakan sesarengan. Sembari kita menunggu kumandang azan maghrib, Sirama Rohani Islam, Ustadz Eko membahas mengenai bebaya narkoba lan reksa generasi bongso. Kagem panjenengan sugeng mita ngetakan.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan, mojo berita ning RRI News.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa? Cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to?
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Promoterer Inglo Ributio Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo, Kakek Pancenan yang saat ini berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Monggo kita bersiap-siap, sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan maghrib, Kakek Pancenan beribadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Allahu Akbar.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
1: Sutresna Budaya, kumandang azan maghrib telah kita dengarkan bersama bagi panjenengan yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Semoga untuk menunaikan ibadah salat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat

0: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

Matur nuwun panjenengan tansah wici sesarengan kalian kulan di Tarisia lan sumangka kita pitangetaken sesarengan kiaran serial Ringgit Purwo.

Kan opo yo pancen mung semene nggonku momong anakku si Abiman bareng aku krungu guneme anakku Angka Wijaya kakang saya trenyuh rasaning pamikir kanca-kanca kakek do mangan Pak gembes marahi yudha rantek sing ngomong sapa malah nek ana tanduk la wong ngarep nyuwara kok mbuyu nyuwara aku iki bareng krungu ngendikane Ndara Sembadra ngirengake ngendikane Ndara Abimanyu nek kok matur iki mau bocah semono kok duwe penemu sing bablas aku nggunen sedulur aku nggunen wong tua ibu rasa menggarike bapa janaka aku saguh ibu melu aku kaya ngono kuwi sing tak pikir oleh anakku telu kok tukang ngeruk kabeh mung karek gelem ora dikeruk kok ngomong ora ora gelem dikeruk lunga sing biyo maki bapak itu tunduk lunga ora ketemu nalar gom banjur kahananku kepiye Semar niku mboten sah dipenggalih ingkang lebet manungsa dipun titaken wonten Mercapada menika cakra manggilingan jodho derajat pejah menika ingkang kuwas ingkang kagungan nganten senajan to kados menapa panyiksanipun yen pancen pinesti jodhonipun wonten sangkan kundur saged pinanggih idep-idep nrehatosaken ingkang putra Ndara kula Pangeran Timur ajeng daya kaya napa derajat nek dereng pestine ngrangsang tunung gayuhipun nanging yen pancen pun tekan pestine teng omah tengak tenguk mon timbali diparingi kelenggahan langkung-langkung pun batakan pejah dipun oroh-oroh ono nyawani dipun keroyok kinepung wadya boleh pancen diri pinti pejah ono sangkane bakal uwal sekusak liring beboyo milo Ndara Ayu kulatri sabar mugi-mugi penyanyi pun priyatos menika mangke saged junjung dateng derajat kelenggahan pun ingkang putra lan panjenengan ampun ngantos sepi saking penuwun kunjuk dateng sampun ing kuwaos mugi-mugi tingkah lampahing mboten saya mengko enggal nampi pidana. Ngaten. Iya, Kakang. Wis ngrungokno

ngaturaken pambagya panakrama rawuh paduka rama pemban. Oh iya, nek denok para sembadra tak tampa suka pambagya marang praptaku. Kosok baline pangestuku tampanana ya, Nduk. Kula pundi wonten mestaka mugi dadosa jejimat. Kejawi saking menika penemban kula katemben menika pitepangan dumateng panjenenganipun. Gandeng sampun lenggah sawetawis sumene ing penggalih. Keparung kula badhe nyuwun pirsa paduka menika pendhita saking pundi? Sinten peparapipun bapa? Ladan. Ya upama ta mengkono ya ora mukal mergo pancen yo nembe iki nggone sawuh. Yen asal mula bukane aku saka pertapan ning Sela Kencana. Ingkang kudu iki aku cumondhok ana ing wewengkon kraton saka Madukara Rawetara adoh. Kula nuwun inggih. Mboten watawis tebih ya. Engko aku arep bloko gek kowe malah deg-degan. Mboten menapa-menapa apa. Tenang ora bakal nesu, mboten ora bakal duwe rasa trataban, mboten syukur nggih, syukur. Syukur yen pancen ora duwe rasa sumelang. Belakane aku kuwi saka kraton ing Pracima. Aku mara tuwane bojomu Janaka. Jenengku Kunjana Resi. Ya aku iki bapakne Kunjarawati, ya bapakne anakku wedok pamikasih.

0: nyuwun pangapura pendhita tak jabel nggon ubasa karo kowe. Kowe sing nyiksa karo aku, kowe ingkang marai aku banjur dikiwakake karo tetimbang aku. Ya wis, sauni-unimu. Senajan kowe pendhita ora tapi dadi pendhita ingkang luhur. Nolo gareng kula kula kuwi mara tuane Pangeran Janaka. Iki kok pancing. Ngabani wong kok suwi-wiya. Suwi-wiya ora iki gumantung kanane, Mbak. Aku mergo kali renong kene iki seko gaweanmu. Ndara Janaka lali ora mari bayar karo mergo seko gaweanmu. Coba. Apa-apa larang gek wis pirang sasi ora mbayar aku utangku wis pira? Orang mikir ke suasana wong kaya aku sing dipikir ke naik dewe wae. Iso hubungan karo negaramu tekan Madukara ane sing cilaka kaya aku iki ketendang dono ketendang dene. Jenengmu Segareng. Jenengan Gareng kok le meto-meto. Nejane ya ora kalah pisan. Nek panjen sampeyan iki pendhita sing apik bebutene, Mbak. Anakmu itu dikandani. Bedane apa garwane Ndara Janaka kabeh padha antut runtut rukun. Ngono. Awit kabeh ku mengku teges ana werdine dewi-dewi. Ini bareng keselan putramu Ndara-ndara kabeh padha bubar. Seko reka dayane saka wong kaya kowe kuwi. Kowe sapa Petro? Nepung kewae Petruk kantong bolong. Aku satane Ndara Sembadra sing jaga keselamatan. Kowe mara tuane Ndara Janaka ya?
1: Iya.
0: Anakmu tak ora-orake. Godha karo ndaraku bubrah le omah-omah karo Ndara Ayu do begeger. Anakmu pira sing wedok? Ya ming siji untung ming siji anak gendur yo kon godha aku piye coba? Aku ra dadine brantang ora karo-karuan dadak ngulik ning sami galuh. Ya ben do nyuwara sak karmu Sembadra apa aku teko kene iki ora karepku dhewe ning karepe bojomu. Dina iki kowe ditimbali sawang ana kasatriyan ngadep rakamu. Piye Petro? Ampun purun. Ndara Janaka menya rak kang raka to? Iya. Yen pancen ngersakaken Ndara Sembadra pun timbali Ndara rawuh piyambak. Badya dipun jur, badya dipun lulur. Wonten kasatran yen Ndara ingin nimbali penyandere. Nenek niku sing nimbali ampun mangkat dudu apa-apa kok niku. Ngene ajeng tumindak sae nek awon. Aja nganti lara atimu yen pancen Pangeran Janaka ngersakake aku kudu sowan aku nyuwun tulung. Pangeran Janaka dadi tindak rene. Sing dipercaya aku. Mongko aku nggawa kewajiban sing abot. Yen nganti Sembadra ora manut ora nggugu karo aku, Purbawasesa dipasrahke marang aku. Aku diparingi panguwasa nyekel pusaka keris Pulanggeni. Pusakane sapa iki? Sawangnya kangen katon anggendreh.

kerisku malah hilang. Sopo wani moro tangan karo aku? Aku Mbah Petruk. Rasah kowe ngoyak-oyak bendaraku Ndol Sebodro. Kowe kelakon gepok kuncane ndaraku ayu. Yen bisa nglumpati batange Petruk, oh mati jeneng.

0: aduh. Buyer aku tobo. Mulane wong tuane nek ngombe aja oke-oke. Bareng buyer tronyar-tronyor. Kowe iki nek nyuwara mbok dirim lambene. Sing dombe apa kowe kok sok ora-ora.
1: Lah pripun to?
0: Oh, gotok-gotok. Sembodro iki mau bakal tak tubruk nganggo keris pulang geni. Ning jebul Sembodro lipet.
1: Lipet kendo,
0: iya malah lunga. Saenggo aku ora ngerti keblate. Aku diporo tangan karo wong sing jenenge Petro. Oh, prunan. Prunan wewe nung kurang ajar deh. Jenenge Petro garing bakung pun mboten enak iwake. Ndugal kewarisan ning senengane cok bantu wong sing bener-bener senajan ndugal kewarisan njaluk dinehi yuk didungke kanca kancane sing mboten duwe niku mboten dinggu dheweke ngoten bulane yuk kepetung wong rada peng-pengan tak para tangan iki ya ora temomo pisan pindho megani ning bola-bali mesam-mesam buatan mesam-mesam yang terap-terapannya lambe jen matan ini bareng aku dicandak duntang anting ya aduh orang dikapak-kapak kegong dibanting yora dibuang yora dicul kecil kalau melaku ngeleleng aku senggoyorang kok li ngombe aja oke-oke adatin aku cok matan iku eh kowe iki sing ora-ora pripun nek panjenengan nganti kewirangan mung tanding ponokawan kula eman nami panjenengan oh iya yes. Nalih kono sing jenenge wong cilik kuwi mesti senajan digdaya kaya ngapa ana sing diwedeni ana ming derajat pangkate Petruk garing monggo mau ingkul sang toparso ngetok kekuatan murih poro ponokawan samyuk melajar adrih sirno wujuding pendito salin saloga wujud sardolo sakturoga ini

Mati urip ming wong loro. Garengnya ming imbu-imbu etungan. Ini ngurang no pai dahi ngopo-ngopo. Neming nyuwun lagu roi buarang gono ya perigeli ora jama-jama. Ini yang ngerti wong poro gawe sing mengku kekuatan. Ya ming ketingkrak-ketingkrik kaya ngono. Kowe iki ngrungokke ora gong ngrungokke apa. Ayo padha ditandangi wong loro. Piye to? Sing maju penditane iki mau mongko aku wedi gong. Nek mau wujude manungsa saiki wujude macan. Kowe wedi, wedi. Wong sing jenenge Kualik iki ya penditane mau ana wong kok seneng dadi macan ya. Wong macan kene iso ketrima kepengin dadi manungsa kae. Kae donde pikiran ning rancomong. Siksaning dewa kuwi nek pancen temenan dosane ya mlebune nang nggon macan nang nggon kewan mula cok ana sing macan kewan gajah do manut kae ya mergo saka kuwi tru. Oh. Aku mah manungsa kok seneng dadi macan ya. Iya, mamerke men aku gila. Kuwi jenenge main sulapang kuwi. Terkadang mengko melorot setut disabit sama dadi ula kowe yo gila ya ta ayo nyekel kacu kebeke dadi manuk kowe yo gila ayo ta ayo kowe banting kleru dadi godhong ayo ta aku joker dadi godhong mergo kleru godhong asa iku maju gandeng iki kewan tandingi yo kewan. Tandinge apa itu? Ayo nek pancen dasar kowe wak gelem ya. Dadi kewan sing sak ndure gajah. Ayo, ayo gajah mabur. Yo ora umum terus anu gajah kok gajah mabur. Kene tak jumpling nek jaman biyen nek jumpling kira yo mandi to. Pengen dadi kewan sing gedhe maju perang tanding karo macan. Ya kong, manut wae. Kene tak jumpling ini. Jumpling, jumpling aja tadi tadi kewan tadi yo bagong. Apa do wae? Oh iya ding. Jumpling, jumpling aja tadi tadi bagong tadi yo kewan jaran. Marah lunga-lunga iki jaran kepang. Nek kira-kira ora teles ora sah bae truk. Malah nyusah-nyusake wong kok dadekke jaran kepang. Jumpling jumpling aja tadi tadi bagong. Dadi yo banteng. Macan iki musuh karo. Nah, wis gagah kowe kok. Kulinnya bandang kipi hiong ndak kuih di kucing kuih kuih tak kucing truk bandang kucing sih tak kulinya yang muni ngono kuih kok. Oh mbak pedos kuih yang muni sakar itu bang kono maju kono ojos melang tak sudangi.

Wipite unjai. Kowe ana macan, yo aku macan. Aku kemandene Kunjonesing. Kowe kewan opo panteng aku? Panteng perjuangan. Mati sek yo banteng perjuangan. Urip yo banteng yo sakarepmu. Urarmu lak malik. Aja nang kono Sembodra bakal tak pangan ora oleh. Petruk atau aja tak pangan dhewe. Lakon tubruk dewa tak sudah.

kesenian apa niku? Kesenian dengkulmu kuwi. Kono kawane kok ya iso kaya aku go pripun? Aku dadi macan ngoyak petruk. Lah kok ana sing dadi banteng? Rekerengan ya pinter ning njuk ngadeg. Juga jingklak-jingklak kae. Ayo amuk. Aja mlayu. Oh, menapa panjenengan badhe nglajengaken Pancakara? Niku mengko ora urung bakal cilaka awak sampean. Mengko napa? Ngger Kunjana Warsa, kula panjenengan tak kandhani nggih.

0: Bapak mpun preso kawontenan kula, Pak. Wis. Njur kepiye, Nger? Pengestipun Bapak sampun pelajar. Mengsah kalian Bagong penditane wojan pancen nggih digdaya tenan. Pinunjul saestu kok, Pak. Nek mboten putra-putra menika mboten prantasi ya. Nganti kok melu kangilang, Reng. Ora melu ngopo-ngopo kok putra-putra. Loh, aku ki ngetokke kowe kuwi ngono lho.
1: Sipun nanti kaki.
0: Heh. Kula mboten denger, Den. Sak menika ngatmawon, Den, mboten sah ngajeng-ajeng keng ibu. Keng ibu nembe tindak mangke kondur ngasta oleh-oleh kagem panjenengan. Kalian kula.
1: Petro orang ngerti ibu
0: mboten. Mboten, Gus.
1: Bagong, lho nggih mboten semlaku kula perang kok niku. Karo sapa? Kali pendhita wau sampean mboten prisa ya. Ora weruh walah ramene raja mak wau. Mbok mau depan ndelok goblok sampean.
0: Darane kok durung iki goblok.
1: Ora prisa oleh kula gelut. Ning yo ibu nanti kak
0: ya kelingan ibune meneh. Mpun to Gus mboten sa tindak-tindak.
1: Sing pokok aku arep kepengin ketemu ibu, aku arep goleki kowe do melu apa ora. Nek melu aku tutul tono ora melu kowe.

ya teko mangkono kocapo Raden Abimanyu kaus oncat saka ing Madugondo arsong poyo kang ibu tinungka sedaya para abdi ponokawan nenggih ingkang minggah arga siulaun kusumaning ayu Dewi Wursubodro ing tanpa kanyono-nyono minggah arga siulaun tumeka ing kayangan jonggring sloka dedel kang tanpa watos

bunyi pewarna mengerikan iyo kayangan jungkring sloko kudusin kok kayangan salin bro balungi ingin dan kuasani marang poro diwetri doso watak moro ingin dimunung wonten kuceng argos.

sesuluh kanthi lampah ingkang suci. Ewa semono Jawata isih kena kalimput tasih kedulungan kamurkan. Mengkeraken gunung Jamur Dipo rengganing kayangan. Ngiringaken wana repat kepanasan. Ingkang pinangka tebaning satuwana klangenaning dewa. Uga ngiringaken kawah candra dimuka. Ing atasipun kawah candra dimuka dede neraka jahanan. Kawah candra dimuka iku kawahe gunung Mahameru. Ingkang sering pinangka paring pidana marang para dewa kang rak ing paugeran. Ngayunaken pelataran kanjangan Kondowaru kang pinangka pasih baning para dewa. Ringkesing carita nggih ing kelenggah ing dampar marcu pundo. Punika ratu-ratuning dewa ingin menang den ucapno wawisih sanggang pramesti Bathara Guru. Ya sanggang jagat noto giri noto ya sanggang sonoh randu bumbu nenggih ingkeng wenten ing piswanan tadang werda kang pinangka pepati ing kayangan sanggang kaneka putra ya sanggang nurado mengkerakan ingkeng putra kekalih Bathara Masna twin Bathara penyalukan sumrambahing poro

apa ingin nulusup ing pasiban. Kusumo Dewi mau sembudul ingin katun dari bapak mukanya itu metes mas panikan datang kemudian ingin kawong terang mercoba dosko panyiksani pun ngeroko Raden Janeko amargo pambujui pun Dewi pamikaji sayang pradi batul ku kaget kaduru kau kasar ingin si gerendani marang ingin roko kakang kaniko putro kenapa ini? Loro sembodro suwan ketinggal beneh kulana dan paso ngeri raya gini pun nanti dulu nanti dan jatuh ini wakil walau sembodro mas no penyarian prayu gak no pito suwan pinggi gulung uli gulung nini kuroku gulung kita majur uli istakan dawu ulo sunang pun ngantos nambit

0: Wawartos Wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Butoyo, kejawi nglestantunaken tradisi leluhur, wiwitan ugi dados salah setunggaling momentum majengaken sektor pertanian ing tlatah Kabupaten Sleman. Inggilipun produktivitas hasil panen menika, pangajapipun dados semangat anyar saking para kadang tani, uga wonteripun teknologi pertanian ingkang kaginakaken. Wonteripun kolaborasi antawisipun budaya adiluhung lan inovasi modern menika, panjangkanipun para kadang tani saged langkung sejahtera lan produktivitas sansaya inggil. Pawarto salajengipun. Pemerintah Kabupaten Bantul sampun resmi damel inovasi ramah ing lingkungan ingkang kawastani Petrasol. Lan Petrasol menika kadamel saking bahan baku plastik. Inovasi kados menika panjangkanipun dados salah setunggaling solusi ingkang efektif kagem yuda wontenipun volume sampah plastik. Kejawi inovasi menika ramah lingkungan, Petrasol ugi kagungan nilai potensi ekonomi tumrap masyarakat lan ugi sektor industri lokal. Pemerintah daerah ugi kagungan komitmen supados langkung kathah pengembangan teknologi supados masyarakat mliginipun masyarakat Kabupaten Bantul saged nampi manfaatipun. Makaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sutesno budaya sugeng dalu tasih sarengan kalian kula Andita Rizkia sutesno budaya sama niko wontene sejenak kenangan bersama lagu-lagu dari Sundari Suko Coklat. Tadi sudah ada Bandar Jakarta, kali ini segera akan kami peringatkan kagem panjenengan Bunga Anggrek.

0: kayak ketemu kayak kita tole guys kemudian tole. Waduh, lah kok tak gambari tole? Ada ditulis si barang iki piye?
1: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tahu teko ning tempat wisata iki. Apa ta bu?
0: Walah tole, nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
1: Wah, piye iki Bu? Maaf yo.
0: Yo wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk. Bosan di rumah terus.
3: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
2: Museum? Emang seru.
4: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
2: Permainan anak? Ya itu main.
4: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
2: Wah, aku mau.
3: Kalau gitu ayo kita ke museum.
5: Ajak ayah dan ibu.
2: Adik, ayo.
6: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
7: Endaing swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.

Promo TRR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, terus nama Budaya, Mantan Uman Panjaringan Tansahnya Wici, Sesarengan, Promo TRRI, Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Masih tentunya di Sejenak Kenangan bersama Sundari Utina Sukoco. Nama aslinya yang kini sering kita panggilnya Sundari Sukoco. Tak hanya memiliki suara yang indah, kemudian tampilannya di usia 61 tahun yang lahir di Jakarta 14 April 1965, Sundari Sukoco ini juga memiliki suara yang sangat apik. Nah, kalau kita melihat Sutrisno Budoyo sebelumnya begitu nggih, ketika ia pernah mengajar juga sebagai guru kesenian di SMA 38 Jakarta. Pendidikannya di D3 IKIP tahun 1987, kemudian sarjana musik di Universitas Negeri Jakarta tahun 2002. Kemudian melanjutkan kuliah di Magister Manajemen Universitas Gajah Mada tahun 2005 dan melanjutkan gelar doktor di bidang sumber daya manusia pada tahun 2010. Nah, kecintaan Sundari tersebut pada musik keroncong memang bermula sejak ayahnya Sukoco, Rono Diharjo, seorang tentara berpangkat letnan satu almarhum ini memperkenalkannya pada musik yang mendayu-dayu itu. Ayahnya juga hobi menyanyi lagu keroncong, sering mengajak Sundari menyanyi bersama. Dalam keluarga, sejak kecil anak kedua dari tiga bersaudara ini biasa dipanggil Unti ini mendapat pendidikan yang keras dan disiplin dari ayahnya. Meski kerap mengelak saat disuruh latihan, Sundari membantah jika kecintaan pada musik keroncong ini datang dari paksaan kedua orang tuanya, terlebih dari sang ayah. Karena memang di umur 9 tahun ia menyanyi pop bersama Joko Sutisno di TVRI dan selanjutnya Sundari belajar menyanyi keroncong pada beberapa guru. Kembali kami hadirkan Sutisno Budoyo, lagu-lagu Sundari Sukoco.

0: Jangan sampai terlambat masuk sekolah.
1: Oke, Mak, aku mau mandi.
0: Loh, ini tempat tidurnya kok tidak dibereskan?
1: Kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
0: Ayo, bangun tidur, harus bereskan tempat tidur sendiri.
1: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
2: Tanamkan rasa tanggung jawab, mandiri sejak dini untuk tumbuh.

0: Dek, sayur hijaunya dimakan. Itu daging ayamnya juga. Jangan dipilih-pilih ya.
1: Nggak mau. Nggak mau.
0: Loh, biar tuh, Dek. Ojo dibuat pager gitu mamanya.
1: Mas, Mas, ini Mas Tio.
2: Ono apa toh, Mas? Duh, aku rame banget toh.
0: Ini loh, Bu. Adik nggak mau makan sayur. Lauknya juga nggak dimakan. Malah dijejer di pinggir piring tuh, Bu.
2: Adik itu loh, wong dikasih tahu sama masnya kok. Bener itu masmu. Kalau maem, dalam satu piring itu ya ada nasinya, karbohidratnya, ada sayur, ada lauknya. Bisa protein hewani, bisa nabati. Seperti daging sapi, daging ayam, tahu, tempe, dan telur. Gak boleh makan kok dipilih-pilih.
0: Bu, maemnya adik kan gak habis. Tak habisin wae ya.

Perumah Terer Inglori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya. Lagu-lagu Discover Sejenak Kenangan Bersama, tentunya masih bersama dengan lagu-lagu Sundari Skorjo. Namun beberapa menit lagi harus menutup Discover terlebih dahulu, karena kami akan lanjutkan dengan Bangun Teso. Banyak sekali lagu-lagu karya, seperti ada Keroncong Inces tahun 2015, kemudian Keroncong Asih Sundari Skorjo, dan pastinya banyak sekali anugerah-anugerah yang telah didapatkannya. Bagaimana suaranya yang indah hingga saat ini. Sebetulnya untuk menutup di Skeber kali ini, akan kami hadirkan tembang kenangan dari Sundari Skorjo lan Kulandita Rizkia pamit rumin sama Angkiti pun lajeng akan malih sesarengan Mas Miskam Pambudi. Bangun Teso kali ini bersama dengan mengenai kiprah kelompok tani Pelangi Mendungan. Kulandita Rizkia pamit rumin, ketemu lagi di siaran Canda Ipun. Sugeng dalu, matur nuwun.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sedasna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah mangke karaharjan kawilujengan soho kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan pertanian saking kelompok tani Pelangi saking Mendungan RT 43 RW 11. Giwangan ya Kota Yogyakarta lan menika sampun rawuh wonten studio program 4 RRI yang Jakarta sareng kalian kula menika Ibu Nini Triwedartati utawi Ibu Tati minangka anggota KTNA Kota Yogyakarta lan ugi menika saking kelompok tani Pelangi Mendungan. Sugeng dalu Bu Tati.
1: Sugeng dalu Mas. Nggih,
0: terus pundi pawartos Bu sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, matur nuwun Ibu sudah kersa rawuh menika wonten ing Pro 4. Nggih, Bu menika kita pengin mendapatkan satu pengalaman dari Bu Tati begitu nggih dari kelompok tani Pelangi di Mendungan. Nuwun sewu Bu menika wonten telatah Mendungan menika masih banyak atau masih luaskah Bu lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian mekaten?
1: Nggih, alhamdulillah kalau luasnya itu sekitar 4.500 meter, Pak.
0: Nggih.
1: Awalnya lahan itu sebenarnya gerumbul.
0: Gerumbul, oh,
1: ya. Nggih. Karena apa menutupi pandangan kalau kita mau jalan kemudian sekitar di lingkungan. Nah, lalu Pak RT itu mengajukan surat kepada pemilik-pemiliknya. Jadi pemiliknya itu tidak hanya satu orang, tetapi beberapa personil yang mempunyai kekayaan tanah di wilayah RT 43.
0: Yang tinggalnya tidak di sini gitu ya, Bu.
1: Iya, tinggalnya tidak di sini. Nah, kemudian bapak-bapak yang mempunyai lahan itu justru lebih senang karena ada yang mengelola. Akhirnya kita kerja bakti bareng-bareng untuk apa membersihkan lahan itu juga biayanya tidak sedikit Mas ya.
0: Nah,
1: dengan swadaya dari masyarakat kemudian ya, setelah dibersihkan kemudian kita pinjam traktor. Dan itu pinjam traktor aja tidak hanya di wilayah karena tidak ada. Nah, kemudian pinjam ke Gunung Kidul sama di Kulon Progo waktu itu.
0: Itu tahun berapa Bu mulai punya inisiatif untuk membersihkan lahan yang semak-semak ya macam-macam itu Bu?
1: Itu sebelum COVID Mas.
0: Sebelum COVID
1: ya, 2020 sekitar itu.
0: Jadi sebelum tahun 2020-an ya mungkin ya seperti itu. Kemudian itu tanah yang awalnya itu memang tidak bermanfaat kemudian dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, setelah kemudian apa dibersihkan kemudian juga tanah diolah begitu nggih Bu nggih biar tanahnya memang sehat untuk ditanami begitu. Kemudian untuk mengawali dulu Bu, tanaman apa yang dipilih Bu?
1: Dulu awalnya tanaman sayuran karena yang lebih mudah juga biayanya ringan.
0: Nah,
1: seperti terong, kemudian ada cabai, kemudian tomat, gambas, kacang panjang. Nah, itu.
0: Itu memang ini Bu, warga masyarakat memang ada yang punya kemampuan bertani. Kan di kota ya Bu, mungkin tidak banyak yang punya kemampuan bertani.
1: Nah, ya kebetulan warga RT 43 itu terutama Pak RT itu dari Gunung Kidul.
0: Oh ngaten.
1: Ya, dari Gunung Kidul memang senang bertani, dari kecil senangnya bertani gitu. Nah, kemudian mengajak warga, alhamdulillah warga juga semangat. Tetapi juga anggotanya sudah sepuh-sepuh tapi enggak masalah. Yang penting apa kita gerak pelan-pelan enggak masalah. Kita mencari apa? Tidak mencari keuntungan tetapi kita mencari kesehatan juga karena kita sering di ladang kemudian kena sinar matahari, kita juga happy-happy. Nah, seperti itu. Kemudian kita sama warga untuk apa kegiatan kerja bakti itu juga swadaya Mas. Tenaganya terus kemudian siapa yang mau bawa minum, siapa yang mau bawa snack, siapa itu digilir. Kalau memang enggak digilir ya sudah nanti siapa yang bawa gitu. Jadi swadaya untuk makan juga swadaya. Setelah hasilnya ada itu kita jual ke wilayah setempat yaitu di RW 11.
0: Kalau untuk yang mengolah lahan tadi itu hanya satu RT atau satu RW Bu?
1: awalnya cuma satu RT Pak.
0: Gih.
1: Dengan adanya kegiatan itu RT yang lain kepengin, mbak saya tak ikut gabung, mbak saya tak ikut gabung, akhirnya sekarang meluas sampai ke wilayah satu RW.
0: Satu RW.
1: Iya satu RW.
0: Kemudian kalau ini Bu, untuk pengolahannya itu apakah memang terjadwal dari anggota itu atau bagaimana mekanismenya?
1: Ya kak, sekarang sistemnya itu nganu apa dijadwal, dijadwal. Tetapi tidak, kita tidak kaku ya. Misalnya tidak bisa berangkat ya sudah tidak apa-apa karena ini kerja sosial ya. Terus nanti hasilnya juga masuk kas, nanti kas dipakai lagi untuk ngolah.
0: Untuk operasional,
1: operasional berikutnya. Alhamdulillah kita juga dapat bantuan-bantuan dari apa Dinas Pertanian. Itu semacam bibit, pupuk, kemudian apa cara-cara bimteknya untuk mengelola tanaman biar tidak kena hama seperti itu.
0: Ini Bu, saya juga pengen tanya Bu, ini kan kalau di tengah kota kan mungkin tidak mudah untuk irigasi Bu, untuk pengairan. Nah ini bagaimana Bu?
1: Alhamdulillah sebelum ada bantuan itu saya ngelobi kakak. Ya, karena kakak ya mungkin punya lahan di wilayah situ, saya suruh buatkan sumur. Alhamdulillah dengan ada sumur mungkin kurang mampu untuk apa pengairannya seluas 4.500 itu. Kemudian Pak RW punya apa ide itu dibantu dari apa Brimasuk Desa itu.
0: Jetpam.
1: Ya, sekarang bisa mengairi seluas itu.
0: Jadi kalau
1: karena sangat kenceng airnya.
0: Dengan jet pump tadi itu air bisa kemudian untuk mencukupi kebutuhan di area itu seluas 4.500 meter persegi tadi itu ya Bu ya. Untuk saat ini Bu, tanaman apa Bu yang ditanam?
1: Kalau ya saat ini yang ditanam selain sayuran juga ada pisang. Jadi
0: pisang,
1: aneka pisang. Pisang itu ada pisang raja, pisang kepok, pisang sungu. Pisang sungu itu ya pisang sungu, kemudian pisang Cavendish, kemudian Mas Kirana.
0: Banyak banget ya Bu ya jenisnya Bu ya.
1: Iya, itu kalau juga dapat bantuan dari Dinas Pertanian juga.
0: Oh, bibitnya dari sana.
1: Dapat bantuan.
0: Kalau dari hasil-hasil tadi itu Bu, itu Bu tadi yang berbagai macam pisang itu semuanya bagus Bu ditanam di areal itu.
1: Alhamdulillah bagus untuk pinggir-pinggiran itu, di pinggir-pinggiran. Terus kemudian nanam sere. Sere itu kemarin lahan sekitar satu kotak itu bisa menjual sekitar 800.000.
0: Wah. Satu kotak, satu bedeng mungkin itu apa ya istilahnya.
1: Satu kotak ya sekitar
0: ukuran berapa Bu?
1: 500 meteran
0: sih. Itu bisa menghasilkan 800.000. Itu kalau untuk serai itu butuh berapa lama sih Bu? Dari mulai nanam kemudian nanti sampai waktunya panen begitu.
1: Bahasane nek wong Jawa nggih Mas, itu sak mongso.
0: Sak mongso
1: nggih. Sak mongso. Nah niku sak mongso paling enggak 6 bulan.
0: 6 bulan
1: nggih. Tetapi kalau kelebihan dari 6 bulan misalnya lebih dari misalnya 7 bulan, 8 bulan nanti gembos lagi Mas, jadi jangan tidak panen lagi.
0: Gitu.
1: Memang waktunya panen harus kita panen.
0: Jadi
1: sudah posisi gemuk-gemuk itu, nah langsung kita jabuti, kita panen. Alhamdulillah kita dekat dengan pasar Giwangan. Jadi kita langsung aja lebih ke grosir-grosir sayuran ke pasar Giwangan.
0: Nah,
1: tapi terutama untuk warga dulu, ya warga yang membutuhkan siapa aja nanti ngelis. Jadi kita anu Bapak Ibu ke sekarang kita panen serai misalnya gitu. Nah, tolong ngelis kebutuhannya berapa? Ada yang 1 kilo, ada yang gitu. Nanti kalau sisa baru keluar.
0: Dijual
1: gitu.
0: Kemudian Bu, apakah juga hasil dari di pertanian atau di kelompok tani Pelang ini kemudian bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat di sekitar itu, misalnya untuk sayur begitu, apakah juga kemudian bagaimana antusiasme dari masyarakat begitu Bu?
1: Kalau antusiasnya itu baik, tetapi ini belum bisa untuk mencukupi. Belum bisa untuk mencukupi karena selain lahannya itu ya agak susah ya Mas, karena di wilayah kota itu pengairannya juga tidak sekenceng kalau di
0: di desa
1: ya, jadi hanya apa sekitar wilayah di RW saja yang apa yang membutuhkan itu aja, kadang tidak kebagian. Waktu panen misalnya tak panen terong hari ini ya, ada panen timun baby panennya 10 kilo ya udah nanti rayaan rayaan yang ngelis siapa dulu gitu. Kalau misalnya banyak ya udah nyetengah kilo ya gitu.
0: Bu, kemudian kan untuk bertani kan tidak mudah ya, harus merawatnya, kemudian juga kan harus gimana caranya supaya tidak terserang hama. Nah, bagaimana strateginya, Bu?
1: Kalau apa tanaman biar tidak diserang hama, memang kita harus rajin untuk mupuk pertama, kemudian nyemprot itu tidak harus bahan kimia pas. Jadi ya nanti misalkan ada kutu putih baru mulai kutu putih, ya kita semprot dengan campuran dikasih sunlight sedikit tuh, kemudian dikasih atau mungkin dikasih ekoenzim tuh, kemudian di berapa tutup dikasihkan di tangki kemudian disemprotkan gitu. Jadi alhamdulillah di kelompok tani ini sudah bisa membuat pupuk sendiri, Mas.
0: Dari hasil pelatihan-pelatihan gitu, Bu?
1: Iya. Sudah membuat pupuk sendiri karena kerjasama dengan bank sampah. Kerjasama dengan bank sampah. Nah, bank sampah di wilayah apa RW 11 itu kan ada sampah-sampah di sekitar wilayah, ada daun, ada tebuk, ada. Nah, digiling, setelah digiling kemudian difermentasi, kemudian dikasih sak kecil-kecil itu, kemudian ditaruh di gubuk tani, nanti dikasih label 5.000 atau gitu.
0: Gitu sih.
1: Lalu ada tamu ini silahkan mau beli, silahkan monggo, tapi kalau untuk kebutuhan jadi sudah mencukupi di wilayah kita, sudah mencukupi kalau untuk apa media-media itu. Alhamdulillah,
0: jadi,
1: ya.
0: Sinergi antara bank sampah yang menyediakan untuk organik tadi itu sudah mencukupi untuk di pertaniannya. Nah, kemudian disiapkan bagi siapa yang mau beli. Gitu sih. Jadi memang sinergi yang baik ya, Bu, ya.
1: Amin.
0: Kemudian, Bu, hasil-hasil pertanian kan banyak ya, macam-macam sayur-sayuran terutama begitu nggih. Kalau dari harga kan mungkin kadang fluktuatif, naik turun begitu nggih. Itu apa? Memberikan nilai lebih enggak sih, Bu, hasil-hasil dari yang dijual begitu?
1: Oh ya, kalau yang dari kelompok tani itu kita mau menanam yang khusus bisa untuk dijual lebih, untuk jadi olahan. Itu yaitu salah satunya yaitu lidah buaya.
0: Lidah buaya.
1: Ya, lidah buaya. Mm-hmm. Nah, kalau lidah buaya memang saya sendiri yang ngopeni sama yang mengolah. Karena produk-produknya banyak, Mas, produk-produk dari Natalvera, Dawet, kemudian es krim, kemudian ronde, kemudian banyak lidah buaya. Nah, itu.
0: Lidah buaya itu berarti kan juga butuh media yang bagus kan, Bu, ya, supaya subur begitu nggih. Kalau lidah buaya itu susah nggak sih, Bu, untuk budidayanya?
1: Kalau lidah buaya justru lebih mudah, Mas, tidak mudah kena hama. Sekali tanam dah langsung terus. Yang penting setiap satu bulan kita pupuk. Kita tambahi media yang sudah difermentasi tadi.
0: Rata-rata kalau untuk yang lidah buaya itu memang dibuat per pot-pot begitu atau di lahan terbuka, Bu?
1: Saya juga nanam di lahan, juga di pot, Mas. Karena pot yang kecil-kecil itu kadang ada mahasiswa atau tamu yang datang ke rumah itu beli yang kecil-kecil itu sudah ada di pot atau polybag seperti itu. Tapi kalau di lahan memang dibesarkan untuk produksi. Untuk produksi. Setelah 8 bulan itu sudah bisa dipanen.
0: Oh, jadi butuh waktu 8 bulan ya, Bu, ya?
1: Iya, dari kecil, dari penanaman kecil, begitu, ya.
0: Model panennya seperti apa sih, Bu, kalau untuk lidah buaya? Apakah dicabut semua atau dipotong yang bagian besar-besar begitu, yang sudah siap untuk untuk produksi gitu?
1: Oh, kalau lidah buaya itu yang diambil pelepahnya yang paling bawah, Mas. Bawah, sekiranya sudah tua. Kalau sudah tua lagi, keras. Dagingnya sudah padat, gitu. Nah, itu diambil nanti disisakan sekitar 5 atau 6 bat apa pelepah saja. Mm-hmm. Nah, nanti biar pertumbuhannya pelepahnya lebih bagus seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kemudian setelah apa besar-besar itu cara memanennya juga tidak langsung di

0: Ditunggingkan biar getah atau latehnya yang pahit itu biar keluar semua. Setelah keluar, nanti kita cuci bersih, kemudian kita hilangkan durinya. Setelah durinya dicuci lagi, nah kemudian dibersihkan sebagian kulitnya yang atas, kemudian dirajang sesuai kebutuhan. Misalnya untuk Natal Vera itu agak kotak-kotak besar, kemudian untuk Dawet dipotong kecil-kecil, memanjang gitu. Untuk ronde itu tipis-tipis ya, pengganti kalau ronde itu pengganti kolang-kaling gitu. Kemudian untuk sop ya sesuai selera, mau sop lidah buaya, itu juga agak kotak tipis gitu.
1: Itu kalau sudah ditungging itu memang sudah kemudian misalnya diiris sudah langsung bisa untuk diaplikasikan Bu di makanan begitu, atau ada proses lainnya?
0: Ada proses lainnya Mas. Jadi setelah dirajang bersih, kemudian kita remas pakai garam.
1: Nah,
0: biar keluar lendirnya. Setelah diremas keluar lendirnya, kemudian kita cuci dengan air mengalir pakai saringan. Dengan air mengalir setelah bersih, kemudian kita rendam sebentar, pakai disiram dengan air kapur. Pakai air kapur, setelah itu kita rendam semalam. Itu baru setelah direndam satu malam kita cuci bersih lagi. Nah, baru bisa kita olah menjadi menjadi produk yang sesuai kebutuhan.
1: Jadi memang butuh proses ya Bu ya, terutama untuk mengolah lidah buaya tadi begitu. Baik Bu, sebagai penutup nih Bu, mungkin Bu Tati bisa menyampaikan harapan ke depan seperti apa ini untuk kelompok tani Pelangi Mendungan ini, apa yang ingin diharapkan ke depan Bu?
0: Nah, saya mengharapkan kepada di wilayah saya, terutama di kelompok tani Pelangi Mendungan ini, biar ngerembuko itu kalau bisa juga ada perhatian-perhatian dari pemerintah lebih luas lagi gitu. Misalkan alat-alat, kemudian bantuan untuk bibit-bibit. Tapi alhamdulillah juga sudah dapat bantuan, tetapi mungkin masih kurang gitu, terutama media-media yang sekiranya untuk menanam yang tanaman keras, seperti ada apokat, kemudian ada anggur, ada itu kan kekurangan pupuk. Masih butuh bantuan dari Rembogo, karena di wilayah Mendungan itu terkenal dengan kampung anggurnya Mas.
1: Sudah lama ya terkenal untuk kampung anggurnya gitu ya Bu. Baik Bu Tati, terima kasih mereka sudah berkenan untuk berbagi pengalaman Mas. Dan semoga tambah ngeremboko didukung oleh masyarakat dan juga tentunya oleh pemerintah. Sutresno butuh cekap semanten atur kiaran bangun tiso menika mugi saestu tansah piguna sugeng pepisahan mugi tansah rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sudrisno, butuh terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 dari Yogyakarta melalui Budaya Jawi, suara budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz dan juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Malam hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026, saya Biskam Pambudi temani Anda hingga nanti malam pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Masih beberapa mata cara yang akan kami persembahkan menemani aktivitas Anda yang beraktivitas baik di rumah maupun di luar rumah, di perjalanan silakan hati-hati ya. Dan sesaat lagi kami hadirkan mini drama legenda, kemudian ada Sekar Nonci, teman-teman campur sari kami hadirkan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Mi Pop Jawa, lagu-lagu pop Jawa akan hadir hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan di penghujung perjumpaan kita, kami hadirkan Moncowarno Budoyo. Itulah beberapa mata acara yang akan kami hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan baik, untuk malam hari ini segera saya temani Anda dengan mata acara berikutnya, mini drama legenda. Kali ini hadir dengan judul Penjaga Tapal Batas Laut Selatan.
1: Penjaga Tapal Batas Pantai Selatan. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Oleh Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Dikisahkan, suasana gaduh, ribut, kini sudah tidak terdengar lagi. Penyakit masyarakat pada zaman dahulu kala, sebelum Kiai Tunggul Sari bertindak, sungguh sangat meresahkan masyarakat. Maka tak ayal, Kiai Tunggul Sari adalah sosok yang didamba masyarakat. Dia berjiwa tenang, berwibawa, dan sedikit bengis jika melihat orang lain bertingkah laku kurang ajar atau tidak sopan. Itulah masyhurnya Kiai Pojok Penjaga Tapal Batas Pantai Selatan.

0: Kang, beras sudah habis, Kang. Kaleng susunya adik juga kosong. Gimana toh, Kang? Masa Kakang belum gajian toh?
1: Makanya, jadi perempuan itu jangan bawel.
0: Aku kurang sabar apa sih, Kang? Kok masih enggak mau lo diomongin? Kang,
1: senangnya
0: kalau memang aku harus mencari uang, enggak apa-apa. Tapi yang ngomong anak kita siapa?
1: Alah. Ganggu, wey. Memangnya kamu ini bisa apa, eh? Orang SMP aja enggak lulus kok.
0: Bener kalau lulus SMA.
1: Walmin, gak denger toh?
0: Kang, Minah bisa jadi pembantu rumah tangga, Kang. Atau penjaga warung Mbok De Jalal.
1: Alah, gak usah ikut saudara. Nanti aku lebih terganggu kesenanganku. Apalagi kok jadi pembantu rumah tangga? Remeh betul. Narti, apakah Akang terlalu letoy?
0: Kang, kok malah nyebut Narti toh? Sopo Narti itu, Kang? Sopo?

0: Duk, bagaimana sebetulnya si Daryadi itu? Bapak dengar suka menelantarkan kamu. Apakah dia punya wanita lain?
1: Kok Bapak tahu sih? Aduh, gimana aku mesti jawab ya? Pak, ini tadi Minah masak sendiri. Sawut singkong kesukaan Bapak.
0: Ya gampang. Bapak perlu mengetahui sebetulnya benar tidak dia suka menelantarkan gara-gara perempuan lain. Ayo jawab.
1: Enggak benar, Pak. Mas Dar itu sayang kok. Apalagi sama cucu Bapak.

0: Assalamualaikum. Gimana Kang? Nyari ya? Iya, anak kita pengen ke tempat Mbah Warto. Makanya langsung saya antar. Kakang sudah sampai rumah. Apa? Kakang lapar? Iya Kang. Iya, sebentar lagi ini pulang. Lah ya, gak bisa cepet-cepet toh Kang. Memangnya Akang sudah membeli beras, kok Minah gak tahu?
1: Memang banyak yang bilang bahwa memasuki wilayah Kretek dari arah utara harus menyeberangi Sungai Opa. Sementara itu, jembatan belum ada. Oleh karenanya, pengawasan atas orang-orang dari luar ini relatif lebih mudah dilakukan Kiai Pojok dari tepian sungai. Kelebihan-kelebihan yang pernah dimiliki Kiai Pojok ini terus dipelihara dengan cara melakukan pertapaan di tepi sungai. Kiai Pojok mondar-mandir tiap harinya untuk membuat pengawasan yang dilakukan dari tepian sungai. Karena kelebihan yang pernah dimiliki Kiai Pojok ini, maka petilasan atau makamnya tetap dihormati banyak orang. Selain itu, banyak juga orang yang mempercayai akan berkah dari tokoh ini dengan melakukan tirakatan dan doa di lokasi petilasan atau makamnya.
2: Apa? Dari hati kecekel. Aduh, alhamdulillah.
3: Ojo kebangetan le bunga sum. Mengko nek ngantek krungu si Minah, kowe iso diuleng lho.
2: Hah? Siapa takut? Syukurlah. 4 tahun yang lalu aku itu rak sempat menolak lamaran Kang Daryadi. Aduh, kalau enggak
3: menyesal apa lega. Ngomongnya kok di depanku.
2: Alah. Cup sayangku. Sayang itu cuma tingku Kakang Mamat, muridnya Kiai Pojok.

0: putranya Pak Ansori ya?
1: Kenapa Pak Duku?
0: Sini, tak kasih tahu. Ingat ya, jangan pernah melakukan hal-hal yang mengotori wilayah ini dengan sebuah kegiatan yang bisa merusak mental spiritual masyarakat sini.
1: Merusak mental?
0: Pak Dukuh tahu kok. Kamu dan putranya Pak Jamil melakukan semua permainan dengan uang itu. Cara judi jelas-jelas merusak mental orang. Kau tahu kan Pak Dar sekarang seperti apa?
1: Apa kaitannya dengan sakitnya Pak Dar?
0: Diingatkan susah. Ya mungkin bisa ditegur Kiai Pojok, repot nanti.
2: Siapakah Kiai Pojok? Kiai Pojok, atau lebih dikenal dengan Kiai Tunggal Sari, adalah seorang tokoh yang berasal dari Majapahit yang melarikan diri karena peperangan yang melanda kerajaan itu. Di tempat inilah Kiai Tunggul Sari kemudian menjadi orang yang dituakan karena ia memiliki kelebihan baik kanuragan maupun kebatinan. Ia pulalah yang kemudian diberi tanggung jawab untuk melindungi warga di sekitar itu dari berbagai gangguan keamanan. Oleh karena itu, ia selalu menempatkan diri di pojokan dusun, utara, timur, wilayah Kretek, persisnya di tepian Sungai Opak. Maka ia diberi julukan sebagai Kiai Pojok.
3: Alah Kang, seandainya waktu itu kamu mau dengar omonganku, pasti tidak akan terjadi. Kamu dirangket di sini.
4: Maafkan Akang Yomin. Nanti kalau Akang sudah keluar dari masalah ini, Akang akan berubah menjadi lebih baik lagi, Min.
3: Lagian, udah Minah ingatkan 1000 kali toh Kang, jangan terus-terusan pergi keluar rumah. Lah kok malah ngeyel. Ya udah.
4: Enggak kok Min. Sebetulnya Akang itu tetap dengar. Semoga Minah bisa menerima permintaan maafku Tuhan. Walaupun sebetulnya teman-teman pada semangat mengikuti anjuranku. Minah, Akang benar-benar ingin menjauh dari semua itu. Dan
5: hidup memang harus mengikuti aturan. Jangan bertindak brutal dan semaunya sendiri. Kiai Pojok siap menghadang kamu, Daryati.
2: Suara aneh itulah yang secara spontan mengingatkan preman pemberani yang bernama Daryati untuk insaf. Ketentraman desa Kretek benar-benar dapat diwujudkan. Maka warga masyarakat yang merasa aman dan nyaman dalam melakukan segala kegiatan ekonomi lalu saling mengingatkan dan selalu membagikan sedikit hasil panen untuk Kiai Pojok dan Kiai Pojok hingga masa tuanya hidup sebatang kara.
6: Ingkang kabiyarsa menika, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.
7: Sudarsono Budaya Sampun Kabiyarsa, minidra melegendakan di carios penjaga tapal batas laut selatan. Salah jengipun kula dirayakan wonten ing giaran sekira nonce rarojan ing tembang-tembang sampur sari pada keterakan dengan kempanjan dengan tubuh kita pusungun dalu.
8: Sekar Rinonce Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Jokarto
7: Minogo tembangko sepisan wonten gambuh royal kalian gambyong mari kangen.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestarian?

lainnya. Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Sudrasno Buddha Sampun Kabiyarso Gambuh Royal Kalian Gambyong Mari Kangen Sudrasno Buddha ya. Menikmati libur sekolah aja. Artinya putra-putri panjenengan tasih wonten griya nggih. Mbok pilih dereng dipun menapa ajak liburan. Silakan diajak liburan, cari memilih destinasi wisata yang menjadi kesepakatan. Jadi kalau orang tuanya tidak bisa, cari coba waktu untuk cuti ya. Dan libur sekolah bisa dimanfaatkan untuk berlibur di tempat yang sudah menjadi incaran. Nah, biasanya anak-anak itu kan, apalagi cuacanya seperti ini, silakan Anda berhati-hati gitu ya, agar anak tetap sehat saat liburan, ceria juga. Nah, monggo mereka dengan antisipasi. Jadi antisipasinya adalah kesiapan menghadapi situasi darurat ya, karena momen liburan keluarga ini biasanya direncanakan jauh-jauh hari ya, bisa mendadak berubah menegangkan ketika mungkin putra-putri panjenengan jatuh sakit. Yang kedua, mempersiapkan atau kotak obat-obatan yang dibutuhkan, terutama obat andalan. Jadi mengemas obat untuk anak-anak seperti obat penurun panas, kemudian cairan hidrasi, minyak telon, dan lain-lain. Kemudian juga menyesuaikan ulang agenda liburan. Saat kondisi fisik mungkin ya fisik menurun, anak juga menurun. Nah, bisa untuk merencanakan ulang jadwal perjalanan libur Anda bersama keluarga. Ini informasinya bisa Anda baca selengkapnya di laman rri.co.id Yogyakarta ya. Kita kembali ke lagu menika. Salajengipun wonten Gandrung Rondo kalian Gardu Pandang.

0: Ini sayurnya. Hari ini ibu membuat tumis kangkung kesukaan bapak.
1: Bentar bu.
0: Oh iya, mumpung hangat ini nih tempe gorengnya jangan lupa dimakan.
1: Bentar bu.
0: Pak, kok malah sibuk main smartphone sih? Ayo segera dimakan, nanti buruan dingin.
1: Bentar toh bu, ini tanggung je.
0: Bapak, mbok ya, oh, kalau pas kumpul dengan anak istri di rumah, dikurangi toh menggunakan smartphone-nya. Jarang-jarang loh pak, kita bisa bersama.
2: Bijaklah menggunakan smartphone Anda. Kesempatan berkumpul dengan keluarga tidak datang dua kali. Sayangi keluarga Anda.

Sudrusno putri panjenengan atas midhangetaken sekare nonce rerojaning tembang-tembang campur sari katuraken kangge panjenengan tubuh kita Bu Songgon Dalu. Sampun kabiyar sawonten gandrung rondo kalian gardu pandang. Sudrusno putoyo. Liburan kali ini nggih. Pilih kangge panjenengan ingkang punya rencana untuk mendaki. Jadi karena ini beberapa hari atau saat ini marak begitu nje, ada pendakian gunung terutama di kawasan Merapi. Hal ini menjadi perhatian terutama dari BPPTKG nje. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan potensi bahaya Gunung Merapi saat ini berupa gunung lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya nje, meliputi Sungai Boyong, Sungai Bedrok, kemudian Kerasa, Bebeng, dan untuk sektor tenggara meliputi Kaliworo, Sungai Gendol, kemudian lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Nah, data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya. Untuk itu Agus menghimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat diminta untuk mewaspadai bahaya lahar dan awan panas guguran, ini terutama saat terjadi hujan di putar Gunung Merapi. Jadi berikutnya karena ada informasi ini beberapa masih melakukan pendakian ya, tapi ini diingatkan oleh Kepala BPPTKG. Nah, informasi selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id. Sudah senang putu yo. Segar ini sudah menikah. Kita pungkasi ya. Menunggu lagu ninggang pungkasan menikah. Wonten Gelagah Indah kalian Geblek Kulon Progo. Saat sampunipun sekarang nonton, bagi kulo langsung maling, dan cengi panjenengan, wonten ing kiaran Mi Pop Jawa.

0: Kehidupan, Suara Budaya Jogja.
1: Endang Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Saudara senang betul sugeng dalu sugeng pinagi bali wonten ing kiaran Mi Pop Jawa dalu menika mugi kasarasan kawen ujengan mugi kabagas warasan tansah kasarewa kembang jenengan wonten wekdal dalu menika nggih kula wis kawan buti ingkang badhe ngrancangi panjenengan wonten ing kiaran Mi Pop Jawa. Tunggu kita pus tersentuh dalam kemauan. Mungkin nabi karawan panjenengan wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi WhatsApp 0895141466. Lagu-lagu Pop Jawi sampun kecawi saken menika. Dalam menika wonten cengkir gading, ceplok piring, gadung muntir, dalan memori, dawe simbah, dek wingi, dolanan dakon, dondong ngopo salak, dudong ngarep omah, kalian duladi tukang patri menika lagunipun. Ingkang kersakaken lelagon ugi kinten salam sumangga saged rawuh miyos wonten gangsal sekawan 0333 ugi WhatsApp 0895141466. Langsung kemawon kula tampi gangsal sekawan 0333 sugeng dalu Mi Pop Jawa.
1: Sugeng dalu Mi Pop Jawa.
0: Monggo sugeng dalu.
1: Alhamdulillah
0: entuk
1: nomor
0: 1. Nggih, to hadiah.
1: Niko lagunya kalau
0: nyuwun ya, apa?
1: Napa?
0: Dulah di tukang patri.
1: Dan rian cabang.
0: Ceplok piring, napa cengkir? Ceplok piring. Agem sinten lek gono?
1: Agem pawarti nengan.

0: Marto, Yudhistira, Nugroho, Sario, kali Pak Bersidur, kali Mbak Sajati juga kanya Gamelan, Gamelan Perunggu lho mas. Oke, jur kali Nganu Kang Rungkut, Pak Maripul, Man Amat, Pak Tukar, kali Pak Tumiti, kali Romo Ngadiono, Romo Tujo, Bujo, Bujri, Sedoyo Sri, kali Mbak Tianti, Bujwijo, Mbak Duyan Wase, Mbak Supriyati, Tujo, dan kayaknya kagem Sedoyo Kemawon, kagemnya Roto.
1: Ngeten, gih. Matunun lek gunung gunung saren matunun ingkang resakan ceplok piring je sugeng dalu mi pop jowo
2: sugeng dalu mi pop jowo mas
1: kampung monggo Mbah Noyo
2: sehat-sehat mas
1: kula sehat Mbah Noyo sehat nggih napa
2: piyambakan
1: nggih malam malam setu niku piyambak
2: ora karo mas Gilang
1: niku rebo dalu
2: lagunya
1: apa mana
2: lho?
1: Lagunya wonten ceplok piring cengkir gading dadung muntir dalan memori dawe simba dewingi dolanan dragon dondong opo salak dudo ngarep omah kalian dulati tukang patri
2: dalan memori ini mas dalan memori
1: oke okay, kagem sinten
2: kagem lek gono kena bau Mbak Kenzi, Mbak Gledi Romo Singasino, Romo Tujo, Romo Yuwono, Mar Tos ya, cinta yang sasnya
1: yeah.
2: Mami Sartika, Mbah Kumbo Karno, Mbah Yono, buatan Pak Dipaimin, Mbak Siti Bangun Tapan, kali Mas Anas Bangun Tapan lagi, Mbak Tutik Joko Yudan, Pak Toro Manis Renggo, Pak Kasiano Bulawren, kasing buatan Pak Sardio, Pak Sawyo, Pak Sardio, Mbah Suro, kalih Pak Mujiono, Sunardi Mursari, Pak Yanto, Candiapang, kalih Yurki, Sirup, Dana, Pasing Wonten, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwasi, Bu Wakiyati, Bu Dijo, Yang Parno, kalih Pak Weni,
1: Oten,
2: Pak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Mas Yudi, Bu Yayu pas-pasnya.
1: Nji.
2: Kaya kali Mas Ardi. Lajeng wonten.
1: Sinten.
2: Manawi.
1: Nji.
2: Pak Sudar Dasilan, Pak Sumedi, Pak Sukam.
1: Nggih.
2: Pak Mbak Pipit, Mbak Didut, Mbak Andin kali nggih. Prayogi kagem sedaya.
1: Sedaya kemawon nggih. Matunun ji merdeka matunun Mbah Noyo ingkang wonten Gadung Sari Wonosari Gunung Kidul sak wingkingipun sugeng dalu mi pop Jawa
3: sugeng dalu mi pop Jawa Pak Mesta
1: inji monggo budhe
3: Pak Warto
1: kula sehat budhe sehat nggih
3: alhamdulillah donga tinunga dipinuti
1: alhamdulillah nggih
3: pernikun kula tansah sehat
1: Mbak. Alhamdulillah derek nemen derek bingah
3: matur nuwun lakunipun Sengkir Gading
1: Sengkir Gading kagem sinten
3: kagem ingkang katemben mawau Mbah Noyo
1: inggih
3: alam sinten dengan sampun sowan mawon
1: kali lek gunung gunung saren
3: no nggih sugeng dalu lek kagem baik lendi Agem Romo Hadi Ngadiono, Romo Heri Sardono, Bopo Sumangin wonten ing Kulon Progo ugi kagem Pak Untung wonten ing Sami Galo, Bopo Kasiono Mulawen, Mbah Siman Cebungan, Pak Sipayumin, Bopo Tupat, Pak Pur Kenteng Rejo, Mbah Yud Guru Gentong, Sirukon Wedo, Mas Ipul, Mbah Siman, Mbak Yeni
1: yang
3: Tamsi Pak Puji Graito sama Mbak Dio Dimas Yanto Boyo Mas Yanto Bopo Sadio Pak Dipainin Ugi Kasem Romo Nadi Mursari Yusirup Mas Abdi Pontosari, Mami Sabuka, Mbak Buya Yuk wonten ing Kweni. Nggih, kalian Buya Yuk tunggalipun wonten pundi nama?
1: Lah pundi?
3: Pundi nika?
1: Kathah.
3: Oh iya.
1: Bambang Lipuro nggih wonten.
3: Wonten Jalan Paris.
1: Jalan Paris, nggih.
3: Kasembah Suro wonten ing Trisik.
1: Trisik.
3: Ibu Triwi, Bu Diaten Yang Mase, Nak Wadianti, Dimas Yudi wonten ing Kweni Ugi, Mbah Musanjung Pinang, Pak Kupar wonten ing Kulon Progo, Romo Nato Indro, Ugi Kagem Dimas Haji R. Sigit wonten Panjatan, Bapak Sumar, Mbah Musanjung Pinang, Bapak Suwardi Nengahan, Mbak Uti, Bu Yayu, Kalau Wau, Ugi Kagem Nak Wadianti, Dia Sengitkan Ise, Ugi Kagem Bu Dek Supriyati, kalian layak
1: Saka
3: Saka, Ye Mles, Bu Tarni, Dia Sengit, Mbak Titut, Mas Gilat, Bapak Damaskes, Bapak Sarif Abah Tarziman, Mbak Idem, Bu Kartiti, Bu Tarmi, Prayogi, Kagem
1: Sedoyo, kemawon inggih.
3: Nyan, sugeng makarya nantos pari.
1: Matur nuwun sanget.
3: Mboten wonten yang dereken wonten studio, nggih. Dari akan penjenengan.
1: Matur nuwun sanget, Kagem
3: Sedoyo. Matur sembah
1: pun. Ngeten inggih, Budhe. Matur nuwun sugeng dalu. Ibu Dewi Jogarang Mojong Gunung Kidul ngersakan Cengkir Gading Sugeng Dalu Mipap Jawa.
4: Sugeng Dalu Mas Meskap Ambu.
1: Monggo Mas Yudi.
4: Kok kula tembangin ke si dolanan dragon ini kula Mas?
1: Dolanan dragon?
4: Ya keringan dia jilai.
1: Alah enggak nampun nate.
4: Dari wonten sakniki dolanan.
1: Ala nggih, pun benten dolanane
4: sing niki. Niki lakune nggih.
1: Agem sinten?
4: Katempen Gedewijo Sugendalu matur nuwun. Terus tambah sekedhe nggih.
1: Inggih.
4: Sing Sugendalu Pak Bambang Sutarno. Pak Dasmasko nggih Sugendalu iki Mas Toro, Mas Adi Poncosari, Mas Rian. Mas Iful Ki Sugendalu. Kagem Rama Singadiono, kagem Rama Tujo, kagem Pak Giono Kalasan Sugendalu, kagem Bu Siro, Bu Agianti, Bu Yano Asih, Bu Supriyati, kagem Mbak Asih Gopra, kagem Mbak Pipit, kagem Bu Parini, kagem Mbak Anggun, Mbak Singkeng Soro Genen itu Mbak?
1: Soro Genen.
4: Nggih, kok sing sora kenen ngoten nggih.
1: Oh nggih.
4: Sugeng dalu. Terus kagem sinten mulai. Oh nggih, Mas. Niko Toro. Kagem Mbah Noyo iki sugeng dalu.
1: Nggih.
4: Kemawon Mas wis kam.
1: Ngoten nggih.
4: Oleh dolan dakon ditunggu.
1: Oh lha nggih.
4: Tambah satu Mas Tupar.
1: Oh ngoten.
4: Padha nuwun sugeng dalu.
1: Sami-sami nggih sugeng dalu iki. Kagem Mas Yudi ngawonten kweni nggih. Sugeng dalu kang sampun kita rasa menika wonten Bu Nani Bajuri, atur salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Ponagung, Bu Anjasmoro, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyayu, Eyang Sas, Bu Widyaningsi, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asi Gopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Mbak Wak, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Wardoki, Kumbokano, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Adi Kladen, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Bu Salimah, kalian Mbak Kio, ingkang wonten ngeluar. Saking Bu Nani Bajuri matur nuwun, sami-sami. Salajengipun wonten Pak Kasiono Mbolawen sumangga.
5: Mi Pop Jawa sugeng dalu Mas Miskambang.
1: Dalu iki.
5: Kulo Pak Kasiono Mbolawen Trogati.
1: Pak Kasiono.
5: Kintun salam
1: kagem sinten.
5: Katur Ibu Tuti Njogo Yudan.
1: Nggih.
5: Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Sri Utami ingin lenggah wonten sak wedan kampus isi Bantul, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti wonten ing Pareng Gunung Kidul, okay. Ibu Anja Semoro wonten ing Minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten ing Minggir. So katur Ki Rukun Werdo,
1: okay.
5: Utawi Romo Mariono ingkang nggah wonten ing Mejing Wetan, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar wonten Lendah Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno ingkang lenggah wonten ing Purworejo. So katur sedaya para sutresna
1: nggih
5: budaya Mi Pop Jawa wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Sugeng midhangetaken lagunipun nderek Mas Miskam Pambudi. Mekaten matur nuwun sugeng dalu Mas Miskam.
1: Matur nuwun sugeng dalu ki pagasioni wonten Bolawen. Romo Narto Endro Bekasi Jawa Barat, terus salam kasugengan Sokarayon kagem yang Sasmito Murti Budiyaningsi Yusiru Mbak Andin Mbak Kristin Romo Yuwono Marto Tiarjo Mbah Noyo Pak Rimbang Pak Sunardi Mursari Pak Sarjo Pak Purkeneng Rejo Mas Adi Ponco Sari Bu Pedari Umo Bu Andri Sendowo Bu Dwijo Bu Wagianti Yumudo Mbak Kanaya Mbak Yeni Pak Haji Ngadiono Mbah Yono, Pak Tupar, Kejoko Bodo, Pak Wening, Mbah Jati, Mas Yudi, Mas Ardi, Kang Giono Kalasan, Soka Agam Sedya, Kemawon Agam Mas Miskam, Sugeng Ayi Gati, Ngantos Parimuno Ing Samangke, So Sugeng Dalu, Matunung Lagunipun Cengkir Gading. Gih, makin cih, Romo Narto Indro. Dari nyimak Mas Miskam, lagunipun Manut Kemawon, sing penting melu absen sinabila yehleje, ngopi ngobrol kalih konco-konco tani oje, monggo. Pak Jokowi ngawonten kati lopo je sameneika katuraken lakon rumiyin wonten ceplok piring kalian dudung ngarep omah sumangga.

0: sampun kabiyarso.
1: Seplok piring sih kalian duduk ngarep oma. Hingga ngerasakan lakon kita salam. Sumogo gansal sekepan 0333 WhatsApp mangke sih kalau waos. Hingga voice note mangke kalau atur akan. Sama juga hingga telepon rumin gansal sekepan 0333 lakon ini pun tasi wonten cekir gading dolanan drakon dadung muntir dalan memori dawe zimba dek wingi dondong opo solok dan dondong opo salak kalian dulati tukang patri. Gansal sekolah 0333 Sugeng Dalu Mie Pop Jawa.
2: Sugeng Dalu Mie Pop Jawa.
1: Mangga Rama Haji.
2: Benjan gak izin.
1: Ripun.
2: Benjan gak main dewi.
1: Nek Jumat Dalu menikah kalau dewi.
2: Oke.
1: Sing bareng niko nek Rebon Dalu.
2: Iya.
1: Mangga sehat niki. Alhamdulillah. Nggih. Mangga ngersakaken menapa?
2: Iki
1: wow,
2: anu,
1: utawa ora jalan mboten. Mboten nonton, nontonipun dolanan drakon, cengkir gadring, dadung muntir, dalan memori, dawe simba dek wingi dondong apa salah kalian dulati tukang patri.
2: Waduh. Ora aneh. Muntir-muntir
1: wow. Oh, dadung muntir kagem setan. Ge dadung muntir kagem sinten?
2: Sing tau krung.
1: Lah nggih.
2: Ini kagum berbeda maknanya Pak Pung Pak Pung ini Bu Yonase, Bu Akianti Lajeng Uki, Bu Yayu, Bu Rupini Lajeng Bu Sami Lajeng Bu Salima, Bu Salama Ibu Anagung, Ibu Mudo Mato Sayonto, Pak Tujo Ketalian, ini Pak Sukam Yeski, Mbahman, Mbahmin, Kang Mamat, Pak Tumiti, Pak Tupar, Pak Kembokarno, Mas Yudi, Mas Ipul, Pak Sawiyo, Pak Sarjio, Pak Joho, Pak Kaito, Jurgen Merdo, Pak Sudan Dasilan, Lajeng Pak Sunajumosari, Bu Pipi. Pak Johari, Lajeng Bu Yurati, Mas Yanto, Doyanto, Lajeng Budi, Pak Berkendeng Rejo, Pak Sandar Bio, Pak Lanto Indro, Ibu Brawati, Kang Giono, Pak Yuwan Wato Direto, Yang Jasminto, Yang Murti, Lajeng Budi, Pak Timbang, Haji Ponco, Mas Adi Laten, Mbah Mus, wonten ing Tanjung Pinang, Mbak Jas Masket, Lajeng Kang Rungkut, Kirisito, Mas Giman, wonten ing Cibungan, Pak Dipaimin, Bu Karsipi, Pak Sumar, Bu Sukab, Lajeng Uki, Mbak Suro, Lajeng Mas Toro, Mas Mawan Haka, lan sedoyo kan
1: sedoyo kemawon nggih. Sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah ajeng ati ning wonten mbayen. Sawingkingipun Sugeng Dalu Mie Pop Jawa.
3: Sugeng Dalu Mie Pop Jawa.
1: Pop Jawa.
3: Pop Jawa.
1: Nggih. Monggo Bu Agenti napa kok watuk-watuk.
3: Lah niku niku maem tahu nih kereten.
1: Oh lagi ngunjuk rumin bahaya ya.
3: Waduh jadi ini wedangan deh mas.
1: Wedang apa?
3: Wedang nas gitu loh.
1: Teh.
3: Teh. Oh. Teh nas gitu loh.
1: Oh lagi seger nih ku. Lagi no panas panas seger wedangi teh. Terus nopo nih ku nusuk guane tahu goreng seger nih ku mana.
3: Gue
1: jago mengenai kademen mana rakademen. Lagi tinget no kena nget kena ya rakademen.
3: Lagi.
1: Monggo ngerasakan lagu menopo.
3: Dondong apa salah?
1: Dondong apa salah agem sinten?
3: Agem Romo Ngadiono niku wau.
1: Nggih.
3: Lajeng Bunda Dijo. Lajeng Pak Tupar. Pak Sumidi. Pak Sudanda Silan.
1: Nggih.
3: Pak Tambang Sutno, Mbah Mus Tanjung Pinang, Lajeng Dikasrian Gemes, Bu Tarmi, Bu Pipis, Bu Mami Sartika, Nani Bajuri, Romo Heri Sardono, Bapak Sri Katon. Prayo gini pun kagen
1: banget. Sedoyo kemawon.
3: Oke, anu Kang Gila, Kalimantan, Kang Dono.
1: Oke.
3: Nonton mawon Mas Mita.
1: Nonton Ji Buah Kianti. Monggo dipun lajengaken nanginipun. Ngerah happy tahu goreng kalian teh nas kitel sugeng dalu mie pop Jawa
0: sugeng dalu mie pop
1: monggo monggo Bu Guru terus pundi menika sehat ta?
0: Alhamdulillah sehat
1: liburan dan pundi
0: dereng Mas.
1: Walah kurang seminggu ya liburan sek
0: yang minggu pulang mudik
1: tilik-tilik pantai ngonten lho
0: jenenge mudik nembe ati.
1: Oh ngeten lho nggih monggo ngatos-atos mangke perjalanan nggo ngersakaken lagu menapa
0: lagune mbok nyuwun penyiar radio
1: mboten nonton mboten kula siapke nggih wontenipun Cengkir Gading Dolanan Drakon Dadung Muntir Dondong Opo Salak Dalan Memori Dawe Simbah Dek Wingi Dulati Tukang Patri
0: dolanan
1: Drakon. Oh nggih kagem sinten
0: kagem ingkang sampun ngawiyat kaya kala wau
1: nggih
0: tambah sekedhik
1: sinten
0: buah Sianti nggih
1: leres
0: lajeng Rama Tujo kalian ibu Lek Yanto Mbak Yulki
1: nggih
0: kagem sedaya kemawon
1: sedaya kemawon nggih
0: kagem panjenengan sugeng ae kali
1: matur nuwun sanget Ji sugeng dalu mantun nuwun. Ibu jaya ing wonten Jalan Paris. Liburan sekolah, Ji. Nah, guru-guru semenika menika nggih liburan, lare-lare liburan, guru nggih wonten ingkang liburan. Mbok pilih Senin ngajeng pun mlebet ngaten, Ji. Guru-guru nipun tawi pikat-pikat ngaten. Sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu mi pop Jawa.
1: Monggo.
2: Sedayu
1: nih Pak Sumar monggo Pak Sumar sehat nggih Pak Sumar
2: sehat
1: alhamdulillah kula nggih sehat Pak Sumar Sedayu pripun asrep napa sumuk napa pripun iki
2: sedengan
1: oh ngaten nggih monggo ngersakaken lagon menapa Pak Sumar
2: Cengkir
1: Gading pun enten. Cengkir Gading, kagem sinten?
2: Nun kagem Buyayu.
1: Nggih.
2: Bunda Tujo. Bono. Pahnoyo. Ibu Wasyanti, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Romo Ngadiono. Mas Ibu.
1: Nggih.
2: Mas Mamat, Pak Tumiti.
1: Nggih.
2: Kami jatika yang satu komisi sama si pun bincang malam.
1: Naten, ki Pak Sumar, sami-sami. Pak Sumar ingin wonten sedayu. Sugeng dalu Pak Supoyo, sumonggo Pak Supoyo.
4: Sugeng dalu mipok Jawa, sugeng dalu Mas Semi Prabowo,
1: kesalahan bolong yang
4: penjalan. Sugeng nindakan siaran wonten ing Pro Sekawan Yogyakarta. Lakunipun ceplok piring mawon Mas salam-salam
1: kagem
4: Pak Toro, Pak Sujar, Pak Nadiono, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo. Mbah Mus Tanjung Pinang sugeng sonten ya. Pak Yang Buas Romo Yu. Ki Rukun Redo, Ki Limbang. Ke Damaskus, Mbah Suro, Pak Nadiono, Pak Tumidi, Pak Widodo, Bu Wakyanti, Bu Tijo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Lesari, Bu Sri Demawan, Bu Yayu, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Tidut, Bu Legi, Pak Noyok, Pak Toro, Pak Sudar lan kabeh mawon.
1: Nggih, matur nuwun. Ngagem Pak Supoyo ingkang wonten kathi layar. Sugeng dalu Mas Miskam nyuwun kaputraken kembang ceplok piring. Kintun-kintunan salam katur sedaya pamidhanget mipopso wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso. Kagem Mas Miskam mugi tansah sehat, rezeki lancar sedayanipun. Sugeng tugas ngantos paripurna mangke Mas Miskam matur nuwun sami-sami. Buning sing wonten Wonosari. Sugeng dalu mipopso Mas Miskam kula Pak Azhari ngonten mantingan nyuwun lagu Cengkir Gading. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Yusiro, Pamisartika, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Wakit Keron, Mas Soleh Bendosari Gede, Mas Suki Cowantingan, Pak Jingadiono, Pak Rimbang, Mas Mamat, Mas Ipul, Yumudo, Mbah Noyolan, kagem pamidanget perompat dalu menika matur nuwun sami-sami. Pak Azhari ngonten mantingan. Pak Tumidi sumangga.
5: Dere atur salam
1: monggo
5: kagem Pak Gono, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Yono, lajeng wonten Pak Dalimun, Pak Tugirin, Pak Nono, lajeng wonten Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebon Agung, Bu Mudo, Bu Tarmi, Bu Sarmi. Nggih, sainipun kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
1: Sami-sami, Pak Tumidi, Galur Kulon Progo, sugeng dalu Mas Miskam sugeng magaro kinten kagem Pak Noyo, Pak Kasiono Bolawen, Legono, Mas Anas, Mas Toro, Manis Renggo, Pak Tupar, Mbah Suro, Pak Supoyo. Kagem sedaya kemawon matur nuwun menika sang ibu tuti wonten ing Jogoyudan. Nggih, matur nuwun, Bu Tuti ngamoten Jogoyudan. Sampeyan katuraken lagon malih nggih. Menika wonten Cengkir Gading kalian dolanan Dragon. Sumangga.

0: aku lemah dari makanan yang crunchy banget. Itu loh gorengan. Kamu siapa? Penghuni lama ya?
1: Iya, kenalin. Aku karbohidrat dari nasi. Keberadaanku? Ya di sini. Untuk jadi cadangan makanan Kak Bimo. Siapa tahu Kak Bimo lagi lapar.
0: Ngomong-ngomong, aku bisa gak sih tinggal di tubuh Kak Bimo selamanya? Soalnya betah nih, Kak Bimo kan jarang olahraga. Kita bakal jadi keluarga lemak bersama. Nasi, ada apa nih? Kok aku rasanya kayak kebakar ya?
1: Itu, Mas Bimo lagi olahraga.
0: Tidak, tolong aku.
1: Duh, sabar ya lemak. Mas Bimo kan rajin olahraga. Karena olahraga itu mampu membakar lemak, yaitu kamu.

0: Sebentar senang butuh panjenengan tasih medan takkan mi pop jowo lumantar program empat dari Yogyakarta. Samun kami arsa cengkir gading kalian dolanan dakon tasih wih. Wonten waktu lagi kemajenengan ingkang ngersakaken lakon dadung muntir dondong apa salah dalan memori dawuh simbah dek wingi kalian dul adri tukang patri. Sumoga gangsal sekawan 0333 sugeng dalu mi pop jowo.
1: Gendalu Mipop Jawa.
0: Inggi kalian sinten?
1: Kalian kalong mas.
0: Napa ten bal-balan niki?
1: Voli mas.
0: Kok voli mamon ten bal-balan?
1: Ya bal-balan esok ya mas.
0: Oh gitu.
1: Sini ngalahke gawean.
0: Oh ngeten we. Lah pripun voli niki napa niki? Piala napa?
1: Niki voli Korea kali Indonesia.
0: Oh we. Menang pinten?
1: 2-0 set ketiga nih kalah Indonesia.
0: Kalah Indonesia kalah?
1: Nggih, tapi sering rampung.
0: Oh, sering rampung. Nggih.
1: Ketiga set ketiga Indonesia ketinggalan 2-0.
0: 2-0. Maka nek Korea menang wis berarti pun rampung.
1: Nggih. 2-0. Monggo. Dan nanti sampean baru 3-0 untuk Indonesia. Sukses.
0: Mantan nggih. Pak Yanto monggo ngersakaken lagu menapa menika?
1: Melintir-melintir
0: mau nopo? Dadung muntir.
1: Oh, tarane usus melintir.
0: Mboten usus melintir niku ya nek awan sore ra ono sing didahar ya melintir.
1: Ah nggih, acar kale yo nek iki kon golek dhewe
0: iki. Lah nggih to, oh ya mboten napa-napa to. Golek ya loro ra siji tok no ya gen mung padha.
1: Paling golek mburi niku, pas mburi omah enten kucingan golek.
0: Kucingan walah ya nyenengke niku. Susu jahe ya enak anten niku. Nggih, monggo kagem sinten? Kinten salam.
1: Nggih, salame kagem Bu Yayu wae matur nuwun iki ngejak balapan rem mlebu ya Mas.
0: Oh, gitu. Oh, nganten nggih.
1: Nggih, pun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
1: Nggih, matur nuwun Mas.
0: Sami-sami Ji Pak Yanto. Sugeng dalu ki Pak Yanto ing wonten candi Abang. Sami pun sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu mi pop Jawa.
0: Monggo. Pak Sawiyo. Pripun Pak Sawiyo?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat to Pak Sawiyo?
2: Nggih. Lakonipun
0: napa?
2: Manut Mas. Sami mawon.
0: Oh, nggih, kagem sinten kintune?
2: Kagem Sakono.
0: Nggih.
2: Pak Yanto kanten nggih.
0: Oh, ngaten.
2: Kalian.
0: Nggih.
2: Pak Tejo Sutagio. Bu Siro.
0: Nggih.
2: Pak Sarono. Sumi,
0: Sinten,
2: Mbah Yono, Mbah Suro Trisik,
0: Bansani
2: pun kagem.
0: Sedaya kemampuan, ngeten. Sami-sami, Pak Sawiyo, ingkang dalam menika sampun rawuh, salajengipun nyuwun pangapunten menika ingkang telepon sampun nggih menika kathah. WhatsApp menika sang Ibu Supriyati. Monggo Bu Supriyati.
3: 1, 2, 3. Tukang dalu.
0: Dalugi.
3: Tukang dalu amis kan?
0: Inggi dalugi.
3: Ini masakan.
0: Monggo masakan.
3: Pamitan.
0: Pamitan.
3: Karena besok.
0: Besok.
3: Pulang.
0: Lu kan belum masuk sekolah kok pulang.
3: Apa ya?
0: Kan masih lama masuknya.
3: Salam-salam.
0: Kagem sinten.
3: Untuk semua.
0: Nje.
3: Pendengar.
0: Nje.
3: LRI. Bu Opat.
0: Nge.
3: Ketenuan.
0: Sami-sami.
3: Sampai jumpa lagi.
0: Nje.
3: Dadah.
0: Dadah Uki. Hati-hati di jalan. Besok pulang nje. Untuk Desaka yang mau pulang. Kan masih lama masuk sekolahnya kok udah pulang nje. Monggo. Benjang atas-atas nje. Sugeng dalu mi pop Jawa badhe kinten selamat gem Bu Siti Suharini Bajar Tijo ugi Bu Hajah Mukinah wonten Barongan Karang Sewu Galur Kulon Progo sugeng dalu sugeng midhangetaken mi pop Jawa matur nuwun saking Ibu Sudarminah 70. Sugeng dalu Mas Miska Mabsen salam kagem Pak Wardi Mas Adi Mas Ipul Pak Sagio Mbah Glendi Kak Kang Wito lan sedaya kemawon Mas Gomblo di ngiring-ngiring Sido Mulyo Bambang Lipuro nggih matur nuwun. saking baik kok nggih wonten jalan samas. Salah jengi pun wonten Mbah Ijem, monggo.
4: Ana. Oh. Halo,
0: halo Sugeng Dalu, Sugeng Dalu
4: iki. Kampang Budi.
0: Mboten nggih.
4: Sugeng Dalu Mi Pop Jawa.
0: Monggo, monggo.
4: Kula Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
0: Nggih.
4: Kula badhe
0: napa?
4: Yen lagu-lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon.
0: Mboten.
4: Gadhe kentun-kentun nggih.
0: Kagem sinten?
4: Kentune kagem Bu Sri Utami, Bu Mami Sartika, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbah Surotrisik,
0: nggih.
4: Bu Salimah Jalan Pleret, Lek Yanto Grogol, Lek Yanto Brecak,
0: nggih.
4: Mbak Yani Pendem, lan kagem sedaya ingkang midhangetaken acara menika.
0: Mboten.

bayi cematur numun. Pak Damaskus masuk gendalu, salam sehat. Lagunya pun dari Bonceng Kemawon. Salam pun agam Girukun Werdo, Pak Tujuh Subagio sekalian, Pak R. Sigit, Mbah Noyo, Mbah Surot Risik, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Tupar, Mas Yudi, Pak Gono, Pak Glendi, Pak Sagio, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Subrati, Bu Yanwasi, Bu Widya Ningsi, Bu Sartika, Bu Rubini, Bu Nugroho, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Mbak Pipit, Pak Bambang Sutarno, Pak Kasiono, Romo Ajeng Adiono, Prayogini pun agem sedaya pamidhanget, agem Mas penyiar sugeng tugas lancar segini pun matur nuwun sami-sami Pak Damaskus. Sugeng dalu Mipop Jawa, kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken Mipop Jawa dalu menika kintun dumateng ingkang sami midhangetaken acara Mipop Jawa dalu menika kagem Mas Misgang Pambudi matur nuwun. Matur nuwun ugi Pak Darmono ingkang wonten Panembahan. Wangsul wonten tembangan wonten Dadung Muntir kalian Dondong Opo Salak sumangga.

0: dari tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.

0: Tresno Budha sampun kabiyarsa nggih wonten Dondong Pusala kalian Dadung Bunti. Sugeng dalu ingkang sampun kita luwasa menika wonten Mami Sartika. Semoga Mami
1: Mas Mikan Pambudi, Mami
0: Kapita. Monggo.
1: Kakek Sun kakek Majid sukses aturi.
0: Nggih.
1: Kakek Mbah Noyo Budhejo. Mbah Yu Muda.
0: Nggih.
1: Mbak Yanto saya Yanto Mas Rian Peyek Mas Pak Sarsio di Jogobodo ke Arfi Ponco Sari Arfi Kuntur di tengah sawah Mbak Mbak Sri Soyo Sri Mbak Pipin Mbak Supriyati Mbak Nalik Basuri Bu Dwi Jawau terus kakem Pak Supoyo Mbak Timban Mbak Mus Mbak Suro Pak Mariono Mas Rosi Sintoto terus Mbak Yeni Pak Kasiano Yusirup terus Pak
0: Sinten
1: Pak Untung
0: Pulan
1: Sedoyo Kemawan Matur Nuwun
0: Sami-sami Matur Nuwun Nami Sartika Desa Pinggir Sleman Pak Tupar sumangga
2: Sugeng dalu miko Jawa Sugeng dalu Mas Mis Kampang Muti Dirato Salam Kagem Putu Ijo Buagianti Yusirup Yumudo Pusupriati Putarami Punani Bacuring Kamping Pumami Sarti Kamu Ngahlek Kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Lajeng Pak Kasiono Mbulawen Matur Nuwun Senggolanipun Lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo Ki Kumbo Karno Krisis Seto Kirkun Werdo Mbah Neglendi Pak Rimbang Mas Rian Kemremes Romo Tujuh Sekeluarga Mas Adit Ponco Sari Pak Sumar Diono Sleman Pak Sumar Sedayu Lajeng Wonten Malih Pak Damaskus Sain pun kagem setia kemawon kagem Mas Miskam Sugeng tugas ngantos
0: pari pulau
2: sak manggilan Mopilih kundur ngantos-atos Lo sekare derek mawon Sisuk penginek tugas Ulo kancani segi omah Mas Miskam Wonten mawon matur nuwun
0: Mbak Tupar Sabingingi pun sumangga wonten Mbah Glendi. Sugeng dalu kinci Mbah Glendi, monggo.
3: Niki tetep jalan sama.
0: Nggih siap.
3: Oke lah nggih. Mbah Glendi nyuwun. Jengger gading.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono budaya matunipun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang luri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Salajengipun kula dharaken wonten ing giaran Monco Warno Budaya dalu menika ngaturaken wiro carita kanthi cariyos Andi Andi Lumut. Sudarsono budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: rambut anak-anakku kudu Raden Ayu, ngerti?
1: Oh iya.

kamu golang kuming getalan nemu durgomo yen ngelah aja antuk banyu yen luwe aja antuk pangan papane dum dadi dadah margo kok nggo liwat ketibano pangan burdok.

Eh, Klething Kuning, aku ngerti wanci suruh kowe lunga saka pradesan. Margo nggonmu kepengin muncati janji. Yen kowe sak

0: lagi atau empu-pu biwiku sing giwo
1: enti pupumu tak ketok
0: yo moro agi ketok aduh pedot pupumu
1: aja no swiwimu sing giwo
0: yo aduh pedot swiwiku
1: kurang marmati kunti kulumu tak ketok
0: nyok kabar bisa

Raden Muni, ulun kesiku dening Sang Hyang Pramesti wujud paksi bangu. Ruwating Popo Cindroko kita ingkang andalari. Gungeng panarimo ulun, kita nompo ganjaran pusoko kang wujud sodolanang. Dede doyo panguasani,

0: katon saka kene desa Pasirapan. Kari saonjotan wae kepalang banjir.
1: Bayu, kok ya ora ana prau mesdak ta ya? Yen bali ya persasatan jereng pirang.
0: Prayoga negara wit gedhang wae Mbak Yu. Digandeng nganggo sesunduk pring wulung, diwelai nganggo panging landingan. Sesasi rak pesta

0: Wekso Ngawan, jenengku Yuyu Kangkang.
1: Apa kowe weruh bocah wadon telu liwat kene?
0: Aku weruh, malah wis padha tak sabrangake kabeh.
1: Yen ngono wae aku njaluk tulung sabar pisan yo. Aku sabrangno.
0: Heh, wong kumpro ora pokoro. Teko wani ngoyo wae. Wujudmu gegilani gandamu bebanger. Ojo nyenyepet meripatku. Yagi siro migato.

kang mung sak polok kang toyo kancange wis bisa lulus.

0: greget katampian gen kula minggai-nggai anak sampean bagus ambian delumut dene sederek kula ugi nunggil kajeng salah satunggal ingkang katampi engkang katampek mboten badhe suloyo syukur to menawi kangge sadaya.
1: Yen ngono tak kondo marang anakku. Kono-kono tugune ana lincak. Hai lho, kang ana sangi soring wit naga sari kono luwih dhisik ya. Muga-muga bisa padha kasembadan sediamu ya nini.

nengge ande-ande lu.

0: pisan, kena pisan. Yen gampang luweh gampang, yen angel-angel kelangkung, tan kena tinebas arto.
1: Kok iya bener, Kyai? Reh ning aku kowe iki sipating pamong, nadyan tut wuri ning sing andayani.

tupeh tinamu.

lorot dan Duk, apa kowe gelem tak gawani gabah gogo sak bojok? Soson dewe, liweten dewe ya. Kok ya setun bocah isih enom rupane murwat kok demen jejaluk. Jenengmu sapa, Nduk? Bocah saka

wis kaya jimat kebangetan temen anggon muranya wang ragam harum barang pirang adol sial bayi teko kok rewangnya dedepe melaku-melaku kanggo gawe

sajroning kias kaki wang temah nandang wuyong pindo ngengleng kenganglangan jroning cipto hamilalu tekeng pati lamun tan kasem

di emas dagang beras, syukur bagi antu o anak priayi mulyos.

0: Hai lungguhmu, aja ambe banger sariro, kang tegese kena kesenggol kulite bocah keserakat kuwi.
1: Duh biyo, teko aneh temen rasa kuwi iki. Nyawang para penyo perdandan kaya putri ning Narapati malah ora dadi ati. Nanging bareng nyumurupi bocah kang lagi teko tur katon popo sangsara. Jebul aku temah kapan duing loro bronto. Mula biung ono lilaning atimu gelemo munduk mantu. Bocah kang lagi teko iki
0: anak kungger ande-ande lumut. Ambak uang kok jebul tanpa pentuk. Watakmu kuwi berung kesurung rasa wuyung. Ora idep yen yen bakaling mburi mung arep kecelik. Derajate linggih dingklik ora bisa mbathik pintere mung nambal jarik. Apa ora luwih dhisik nalarmu kok ola alik. Apese kudu entuk juragan lurik nggen.
1: Heh biyung, ojo gampang kumluweh rembugmu nerweteh. Ora wurung yen bakal keweleh. Heh biyung, ojo gampang munomuni dasarmu nyeri-nyeri marang bocah kang lagi ngloro ati. Dasare ngasor ke diri. Biyen biyung tau mulang marang aku tumrap bebrayan kang asipat jejubuan ikutan kenoti numbasing bondo bandu. Pitukone among ati sakarune kudu sarju. Kowe gatine runtuting jejubuan temah mulyakake panggali romo ibu. Mungguh ana gesreke wong tuwa sakarune wenange mung derma nuduhake dalan mamrih rukune. Mula biyung muga antuk pangayomane Hyang Maha Agung nggonku nedya tetulung marang wong kang lagi kesandung biyung. Aja nganti kebacut bingung. Muga-muga bisa cinaket wong Agung.

0: songgir.
1: Pamuji mukang tak jaluk, reneng rasaku wis matuk. Pangajabku ojo nganti keblituk, upamane lumaku nyandunga kencana sak kethuk. Yen ngudalo kapuk, klentenge dadi karlian sak

Sutrisno Budoyo. Dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, Ngeluri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali dudara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Injang Seterusno Butoyo. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda. Kembali menyapa Anda di hari Sabtu pagi tanggal 4 Juli 2026. Ada saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini yang sudah siap menemani aktivitas Anda di Perempat RRI Yogyakarta. Sampai nanti pukul 24.00, Perempat RRI siap untuk menemani ragam aktivitas Anda, dan diantaranya pagi hari ini Sutrisno Butoyo, kami ajak Anda untuk bergabung mengawali hari bersama dengan program Babakan Nitika Bacaan Kristen di hari Sabtu dengan penyuluh agama Kristen Nugraheni Siwi Rumanti yang akan mengangkat tema bahasan pada pagi hari ini, Hidup Baru dalam Kristus. Kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Shalom sahabat Sutrisno Budoyo yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah kita bersyukur untuk hari ini? Hari ini kita bersama mendengarkan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo. Tema renungan hari ini adalah Hidup Baru di Dalam Kristus, berdasarkan bacaan dari 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur atas hari baru pemberian-Mu ini. Kami bersyukur karena semalam Tuhan telah memberkati kami di dalam istirahat kami, melepaskan semua kelelahan kami. Dan di pagi ini, kami bersama-sama boleh menikmati udara baru, bahkan berkat dari Tuhan yang tak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan sabdamu, karena firmanmu itu pelita bagi jalan kami. Maka biarlah rohmu yang kudus itu menaungi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kehendakmu dalam hidup kami, bahkan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua siap mendengarkannya. Amin. Kita akan membaca dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya, yang baru sudah datang. Sekali lagi saya akan bacakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup setiap hari. Sahabat Sutrisno Budoyo yang terkasih, orang Jawa punya falsafah luhur. Salah satunya adalah urip iku urup. Dalam bahasa Indonesia adalah hidup itu menyala atau bercahaya. Urip atau hidup

bisa kita hayati sebagai anugerah yang kita terima. Sedangkan urup, cahaya atau nyala, bisa kita hayati sebagai fungsi setelah kita menerima hidup baru itu. Seringkali kita ingin menjadi urup, yaitu hidup yang berguna bagi orang lain. Tetapi api kita padam karena beban dosa atau kepahitan. Masalahnya, sebuah lilin tidak bisa menyalakan dirinya sendiri. Ia butuh sumber api. Dalam hal ini, kita tahu satu hal, bahwa sang sumber api itu adalah Kristus. Karena dia pun juga selalu mengatakan, "Akulah sang terang sejati." Maka ini menarik sekali, kenapa? Supaya kita bisa urup, kita membutuhkan sang sumber api. Artinya hidup kita harus sungguh-sungguh berada di dalam Kristus. Menariknya, dalam bahasa Yunani, di dalam Kristus itu dituliskan dengan bahasa Yunani yaitu en Christo. En Christo. En Christo itu seperti ranting pada pohon anggur. Ranting yang menempel erat pada pohon anggur atau pohon apapun. Dia sangat melekat. Dan kalau ranting itu tetap menempel pada pohonnya, maka dia akan bisa bertumbuh. Dia akan menghasilkan buah. Tetapi jika ranting itu sudah patah, sudah terlepas dari pohonnya, maka bagaimana mungkin dia bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Maka hidup di dalam Kristus, en Christo, artinya sungguh-sungguh melekat bersama dengan Kristus. Dan inilah kita mengenal dengan istilah ciptaan baru, hidup baru di dalam Kristus. Kita diperbaharui, dipulihkan. Yang dulunya kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan kotoran. Tetapi ternyata kita dipulihkan di dalam Kristus. Ketika kita menjadi ciptaan baru, sumbu hidup kita yang tadinya basah oleh air mata dan kotoran dunia dibersihkan dan dinyalakan kembali. Orang yang hidupnya baru itu ibarat lampu buhlam 100 watt. Wah, terang sekali ya. Iya, sangat terang sekali. Kalau 5 watt masih mintip-mintip begitu. Tetapi kalau 100 watt, wih, padang jingglang, benar-benar urup. Dulu ibaratnya itu lampu bohlamnya itu masih penuh debu, kotor, cahayanya redup. Tetapi begitu dibersihkan, dipulihkan, debu kesombongan dibersihkan, debu iri hati dibersihkan, debu pelit dibersihkan, debu suka flexing, wah, hobi pamer, dibersihkan. Akhirnya apa yang terjadi? Pembersihan itu, pemulihan itu, membuat lampu buhlam 100 watt menyala. Cahayanya keluar dan bersinar terang. Jadi, kalau ada orang yang mengaku sudah hidup baru, tapi wajahnya masih kecut dan hobi menyebar berita yang tidak baik, apalagi dia suka memfitnah ataupun suka membicarakan orang ataupun suka ini dan itu, nah, barangkali perlu mengecek lagi filamen imannya. Wah, gitu ya. Apakah putus ataukah konslet? Tetapi sekali lagi, hidup baru di dalam Kristus itu tidak seperti membalikkan sebuah tangan. Tidak bisa seperti itu. Telapak tangan yang dibalik begitu saja. Hidup baru dalam Kristus, hidup baru en Christo, itu adalah hidup yang harus dimunculkan, yang harus diproses setiap hari. Perlu latihan setiap hari. Pernahkah sahabat Sutresno Budoyo olahraga tiap hari? Nah, seorang atlet, dia itu bisa mempunyai otot yang wah bagus gitu ya. Bahkan perut yang six pack. Wah,
tidak mungkin hanya latihan atau nge-gym satu hari saja. Dia harus butuh berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan untuk dia bisa terus berlatih dengan rutin agar dia mempunyai tubuh yang atletis, yang sangat sehat dan menawan. Maka seperti itulah hidup baru en Kristo. Hidup baru dalam Kristus itu butuh latihan, butuh ketekunan, butuh rutinitas yang memang sikap hidup kita mencerminkan Kristus yang hidup. Urip iku urup itu berarti setiap hari kita melakukan, memberi manfaat, memberi kehangatan, dan memberi terang bagi sesama. Bukan hanya untuk disimpan sendiri, bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk circle-nya sendiri, tetapi untuk semua orang. Bahkan orang-orang yang dikatakan sebagai musuh kita dalam tanda kutip, ataupun juga orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, yang sama sekali tidak pernah kita jumpai, tetapi ada dalam satu kesempatan kita bisa berjumpa dengan dia. Maka hidup baru dalam Kristus, hidup baru en Kristo, berarti kita punya energi baru. Untuk apa? Satu, untuk berbagi. Karena api itu kalau dibagikan dari satu lilin ke lilin lain, maka cahayanya akan makin terang. Semakin banyak lilin yang beroleh api, yang dinyalakan, justru malah semakin menerlan, bukan malah habis. Yang kedua, hidup baru berarti kita punya energi baru untuk peduli. Tidak cuek dengan penderitaan orang lain. Kan ada lagunya, Allah mengerti, Allah peduli. Allah saja mengerti, Allah saja peduli. Dialah sang terang yang menunjukkan teladan baik bagi kita. Maka kita pun yang hidup baru di dalam Kristus sang terang itu juga harus peduli. Terlebih pada orang lain yang menderita, pada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan kita. Dan yang ketiga adalah hidup baru dalam Kristus berarti kita punya energi baru untuk sabar. Masih ingatkah di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 kita tahu bahwa kasih itu dijabarkan, didefinisikan dengan banyak hal. Tetapi yang pertama kali, kenapa kasih itu dituliskan sebagai kasih itu sabar? Kenapa kok tidak langsung kasih itu mengampuni? Kasih itu murah hati? Kasih itu pengendalian diri? Kenapa justru yang pertama kali disebutkan adalah kasih itu sabar? Bahkan di ayat 7, kalau nanti memperhatikan 1 Korintus 13 ayat 7, di sana juga ditulis dan ditutup. Definisi kasih adalah sabar menanggung segala sesuatu. Dua kali dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, sabar itu menjadi kunci kasih. Maka hidup baru dalam Kristus itu adalah kita punya energi baru untuk sabar. Karena hidup yang kita jalani itu bisa menggoyahkan kita untuk tidak sabar. Bisa memancing emosi kita, membuat kita marah-marah, bahkan membuat kita merasa tidak tenang. Maka sabar itu menjadi satu indikasi bahwa kita sungguh-sungguh hidup dan menghidupi cinta kasih Kristus. Sabar saat menghadapi kemacetan. Karena Yogyakarta ini juga mulai macet ya di sana-sini. Sabar menghadapi cobaan hidup yang Tuhan izinkan. Karena apapun dan seberat apapun cobaan hidup itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Sabar dengan terus memberikan senyuman. Tersenyumlah, karena itu bisa menjadi musik bagi hati kita. Sahabat Sutresno Budoyo,
Jadilah pribadi yang kalau datang, orang itu bisa senang. Kalau ada, orang itu bisa tenang. Dan kalau tidak ada, orang itu bisa merasa kehilangan. Itulah esensi ciptaan baru yang benar-benar menjadi berkat. Yang berlalu sobat abu. Nah, yang berlalu biarlah berlalu, yang kini sudah datang. Maka masa lalu adalah sejarah. Masa depan memang masih menjadi sebuah misteri. Tetapi baru di dalam Kristus adalah anugerah hari ini. Maka tetap semangat dan jalani anugerah Tuhan. Terima, bagikan pada semua orang. Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami menyadari bahwa hidup kami sebagai manusia itu sangatlah rapuh dan terbatas. Kami seringkali lupa bahwa ketika kami telah diselamatkan oleh Engkau di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, sebenarnya kami sudah mendapatkan sebuah predikat baru. Kami menjadi ciptaan baru. Namun seringkali kami melalaikan hal ini. Kami justru membawa hidup kami masih dalam hidup yang lama. Kami masih menyimpan banyak sekali masalah yang akhirnya membuat diri kami itu tidak mencerminkan Kristus yang memaafkan orang lain, yang selalu tersenyum, selalu kuat. Tetapi Tuhan, ketika firman-Mu menyapa kami saat ini, bahwa Engkau memanggil kami agar kami dimampukan untuk hidup baru di dalam Engkau. Maka biarlah sungguh-sungguh kami menghidupi hidup ini, urip iku urup. Biarlah hidup yang kami jalani, kami bisa melakukannya dengan penuh semangat, menyala-nyala di hati kami. Dan biarlah firman-Mu itu tidak sia-sia dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap umat-Mu dimanapun berada, bahkan gereja-Mu secara khusus di kota Yogyakarta ini. Tuhan, kiranya memberkati kami semua di dalam gumul juang kehidupan kami. Kiranya Tuhan bersama dengan kami. Biarlah predikat ciptaan baru yang melekat dalam hidup kami itu sungguh-sungguh menjadikan kami menjadi orang yang hidup diperbaharui, dipulihkan. Kami saling memaafkan. Kami saling menyemangati. Kami saling menjadi berkat. Tuhan juga berkati pemerintahan kami, baik dari Bapak Presiden hingga ke daerah-daerah dan juga secara khusus di kota Yogyakarta ini. Tuhan berkati sehingga pemerintahan kami sungguh-sungguh didasari dengan rasa takut akan Tuhan, bahkan hidup kami semua sebagai rakyat Indonesia mencerminkan cinta kasih Tuhan. Walaupun kami berbeda-beda, tetapi kami tetap satu di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Ya Tuhan, sungguh kami menyerahkan seluruh hidup kami, bahkan aktivitas kami, hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan saja. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan hidup kami, kami berdoa. Amin. Demikian, sahabat Sutresno Budoyo yang terkasih dalam Kristus, kiranya sabda Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita senantiasa, khususnya dalam menjalani hari-hari kita. Saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Sutresno Budoyo,
selamat mengisi waktu sebagai saluran berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
2: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
1: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene iki?
2: Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
1: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok megah yuyu.
2: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
1: As kurang gawian nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
2: Wih. Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe ki nggunake. Iso gawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

Matur nuwun seterusno butoyo, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksor di pagi hari ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di hari Sabtu, kami akan hadirkan untuk Anda gending-gending soran karya-karya dari Kinarto Sabdo. Untuk gending yang pertama akan kami hadirkan untuk Anda gending Ciwi-Ciwitan, Laras Pelok Patat 6, dilanjutkan Kodok Ngorek, Laras Lendro Patat Manyuro. Lalu untuk gending yang ketiga, Petis Manis, Lendro Laras Lendro Patat Songo. Untuk gending yang keempat, gending Cep Menengo, dan yang terakhir gending Sapu Tangan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

0: dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayu Jakarta.
3: Bunda.
4: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
3: Asik. Dikasih ini, Bun.
4: Oh, makanan.
3: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
4: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
3: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
4: Lain kali, kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja, ya.
5: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayu.

0: program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca, gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin ninawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Hai ini ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
4: Tuli ki ning endi ya mau? Kok malah ilang e? Duh, ning endi ki? Wah, kae. Kae ketemu kae. Kae ketoke Tuli kae saka mburi. Tuli. Waduh. Lah kok tok gambari Tuli? Ada ditulisi bareng iki piye?
3: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
4: Walah Tole, nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki Tole.
3: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
4: Ya wis, aja dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri.

Wani ngalah luhur wekasani. Tembung wani ngalah luhur wekasani iki mengku teges rasa tepo seliro. Sadruning pasrawungan manungsa ora becik menawa tansah nengenake kabutuhan pribadini. Becik kudu gelem noleh kiwa tengene supaya bisa mapanake uripe. Ngalah ora teges kalah. Mula ora perlu darbi rasa isin utawa kuatir keporo bisa seneng atine kalamun kasil ngalahake kabutuhaning pribadi kanggo wong liya kang luwih butuhake.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY mengikuti kegiatan wawancara validasi data dan informasi dalam rangka penyusunan karakteristik kantor wilayah secara daring. Validasi ini dilakukan bersama tim validator dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum DIY memaparkan data spesifik dari masing-masing sektor pelayanan yang dilakukan oleh jajaran insan pengayoman DIY. Pemaparan bahan penyusunan karakteristik tersebut disampaikan oleh bagian tata usaha dan umum, bidang pelayanan administrasi hukum umum, bidang pelayanan kekayaan intelektual, serta divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Tonoseto menegaskan, penyusunan karakteristik ini krusial untuk memetakan kebutuhan nyata organisasi di tingkat wilayah agar kebijakan yang diambil nantinya bisa lebih tepat sasaran. Beralih ke informasi lain. Dinas Perhubungan di Subkabupaten Sleman tidak menyiapkan rekayasa lalu lintas khusus untuk menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Meski demikian, pemantauan arus kendaraan akan tetap dilakukan di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan. Kepala Dinas Perhubungan Sleman Heri Kuntadi menjelaskan pihaknya akan melakukan pemantauan mobilitas kendaraan melalui pengecekan langsung di lapangan maupun pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan Area Traffic Control System atau ATCS. Heri menyampaikan apabila terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan, pengaturan arus lalu lintas akan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi yang memiliki kewenangan terhadap ruas jalan terkait. Demikian saya Dita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, Sugeng Injang Sutrisno Butoyo, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Hari Sabtu pagi ada saya Jordan Talaksoro yang kembali menyapa Anda di pagi hari ini. Dingin sekali ya. Tadi di perjalanan, waduh, udaranya Sutrisno Butoyo rasanya pengen pakai sporot ya. Malah pakai sporot, enggak ding. Karena udaranya emang dingin banget Sutrisno Butoyo. Kayaknya udah masuk musim kemarau deh kita itu. Cuman kan memang kadang ya prediksinya itu selalu gak pas, banyak melesetnya. Ya memang perubahan dunia itu sekarang udah gak seperti dulu lagi yang gampang dititani. Makanya ada ilmu titen seterusnya Butoyo. Kalau sekarang ilmu titen ya, titani uang wae ya. Gak iso titani apa namanya cuaca. Tapi kadang titani uang juga lebih susah dibandingin cuaca ya. Banyak belanjaninya soalnya. Oke, pagi hari ini kembali lagi hadir sampai nanti jam 7 pagi program Matuk Gatuk. Kita akan tambah ilmu, tambah pengetahuan sambil seru-seruan ya. Sudah saya siapkan juga pertanyaannya di pagi hari ini. Oh ya, yang WA gimana? Statusnya udah pada bisa dibaca belum? Kalau belum nanti boleh laporan lagi ya seterusnya butuh. Karena ini sebagian besar kayaknya udah pada bisa nih. Sudah pada bisa komentar dan pada tahu jawabannya yang mana kira-kira gitu ya. Nah, jangan lupa tanya Mbah Google tuh kalau bingung. Jawabannya apa nih Mbah Google? Janganlah, kalau bisa tuh jangan tanya Mbah Google ya. Dicari sendiri, dipikirin sendiri. Supaya apa? Untuk melatih seterusnya butuh ya. Melatih ingatan kita, oke? Okay? Nah, pagi hari ini pertanyaannya kita akan tes wawasan kebangsaan. Kalau dari kemarin matematika terus, sekarang kita akan tes wawasan kebangsaan. Saya kasih bantuan pilihan, ada A, B, C, D, E, sampai E malahan ya. Gak cuma A, B, C, D, tapi tak tambahin satu lagi sampai E seterusnya butuh ya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya begini ya. Di Indonesia, yang diakui sebagai norma dasar negara adalah A. UUD 1945, B. Pancasila, C. Ketetapan MPR, D. Undang-Undang, atau E. Konstitusi. Yang mana di Indonesia yang diakui sebagai norma dasar negara? A. Undang-Undang Dasar 45, B. Pancasila, C. Ketetapan MPR, D. Undang-Undang, atau E. Konstitusi. Ini yang update statusnya ada kesalahan ketik ya. Ini malah tes matematika lagi. Salah itu, ada kesalahan ketik. Mohon maaf seterusnya Butoyo. Kita tes wawasan kebangsaan pagi hari ini, oke? Okay? Silakan yang mau WA 0895-0144-1066. Buat yang mau telepon, tak buka teleponnya 0274-540-333. Kita tunggu sampai 3 kali dulu. 1, 2, yang berikutnya 3. Bunyi dong. Nah, yuk kita angkat. Halo, si geng isuk, mari getuk.
1: Wih, lu cengin jeng, maduk gatuk.
0: Total, kalah sampai 3 yang masuk ya ini, Mbah Metik.
1: Sehat atau Mas Yurdan?
0: Injin, jenengan sehat atau Mbah?
1: Alhamdulillah, bergas waras.
0: Gimana?

0: Leman nggih waras.
1: Nggih, udah bosen belum?
0: Pak Yono nggih waras dereng.
1: Kok dereng pripun?
0: Dereng bosen.
1: Mbok bosen nek saya siaran itu lho.
0: Mboten, kula tak jawab sing salah ya ora apa-apa, tak jawab Pancasila.
1: Oke.
0: Mboten mawon, matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak De Pahimin. Halo sugeng esuk matur getuk.
2: Halo sugeng esuk matur getuk.
1: Wah, pokoknya nek Pahimin kesempatannya besar.
2: Wah, besar wis. Ya ora. Pahimin iki kuwi soalé seneng aliki nandur wis gedang.
1: Apa
2: awake kowe ni?
1: Kok iso?
2: Ah iya nek Pak Yanto kan jane kowe sampean kon Pak Yanto, Pak Yanto ki nandur gedang usuk kowe wis pakel, kowe pakel jarene.
1: Ora Pak Yanto sik endi iki, Pak?
2: Pak Yanto sik igan.
1: Oh nek kowe nandur iki gedang kluthuk.
2: Aku ki nandur wis gedang kok kowe pakel ngono.
1: Ya do ora kaget nek ngono.
2: Lah iya.
1: Sehat Pak Bang?
2: Alhamdulillah Mas Yudan keluarga sehat toh?
1: Ya sehat doanya.
2: Aku yo aku mau yo le kira-kira ki yo kuwi bene kuwi ning Mbah Maipen bebek aku yo teko melu.
1: Oke, bebek.
2: Ya, makasih.
1: Matur nuwun. Menir ora imbang, sugeng esuk maru getuk.
3: Kecelik lah we.
1: Wah, ya ora kecelik lah.
3: Iyalah.
1: Ya ora lah. Kok senengane bedani terus toh?
3: Kecelik lah.
1: Ki senengane kok bedo terus toh, Pak?
3: Iya. Ora pasti Pak Imin.
1: Wah, senengane iki lho bedo we.
3: Eh, Mbak Tuti, Mbak Siti tak tunggu, Mbak.
1: Kenapa kok seneng bedo?
3: Lah ya men. Karo di ana tunggu iki. Nek Pak Yanto iki kene ngarep lawang iki ngenteni iki.
1: Wah, wis aja diomongi toh, ndak nanti masuk.
3: Ya men wong bolo kok rentuk.
1: Nek dirasani mengko koyo toprak mlebu.
3: Bolo kok rentuk dirasani.
1: Heeh, ora oleh, ora oleh.
3: Ora oleh. Heeh. Iki men glimpangi wong pira aku iki.
1: Aduh, wis akeh ketok sing glimpang iki.
3: Urung ene ketok sing glimpang.
1: Ayo iki. Jawabane apa, Mbak Noyo?
3: No, gose arek yo isih arep omong-omongan aku.
1: Oh, aduh aku lho ya.
3: Mulai jare arep tuti.
1: Siapa yang ngomong? Iya jelas lah.
3: Oh
1: lah.
3: Sampai dino lah, iki wong siji sing glimpang iki.
1: Nah, wis ae. Ayo, kek.
3: Aku tak de wae.
1: De.
3: Iki apa undang-undang ta?
1: Undang-undang.
3: Yo, salam sehat.
1: Nggih.
3: Sama perempat. Merdeka.
1: Merdeka. Matur sembah nuwun Pak Tony Bos Darkusno ya. Sugeng esuk metu getuk.
4: Sugeng esuk metu getuk.
1: Aduh. Wes, Morama masuk.
4: Wis dikeman meneh esuk-esuk.
1: Tadi Bapak Morama udah masuk, sekarang pengikutnya.
4: Cucunya.
1: Cucu. Kabarnya gimana ini? Sehat toh cucunya?
4: Alhamdulillah, tetap sehat ini cucunya.
1: Cucunya Pak Rimbang. Wonderful. Aduh.
4: Info BMKG Klomboko masih redup dingin.
1: Inje matur nuwun infonya masih pul.
4: Dari zaman sak gemburine kita wis gede dong lagi.
1: Udah, segelimpang.
4: Tap MPR mawon kulo.
1: Tap MPR, siap.
4: Itu apa?
1: Ketetapan MPR.
4: Oke, apa ini apa, Bibi?
1: C.
4: C, GC. Matur nuwun.
1: Sami-sami, lestari budayaku, Mas Ipul. Halo, sugeng esuk maru getuk.
5: Sugeng enjang matuk.
1: Aduh, alhamdulillah bisa masuk. Wis ra gedruk iki. Wis ra ludiro inggil meneh iki.
5: Ayo tenan.
1: Nggih to Pak, wis pokoke
5: Mas Yudan
1: sehat.
5: Sehat
1: nggih. Nggih, sak kenderipun panjenengan nggih sehat to Pak?
5: Nggih,
1: monten. Inje alhamdulillah udah enggak ketruk, ora lutiro inggil, pokoknya bener sedina iki bener.
5: Lah iki ora bosen sak iki aku.
1: Nah, tapi jeleh. Mangga Pak Sumar jawabannya apa?
5: BMHG, BMKG ya dingin nih.
1: Nggih, matur nuwun infonya.
5: Nggih. Ade jawab. Nek Pancasila niku nomor pinten?
1: Pancasila A-B. Itu yang B, Pak.
5: Ye,
1: B.
5: Mawon.
1: Oke, siap, baik.
5: Matur nuwun.
1: Sami-sami, Pak Sumar, sugeng isuk maru getuk.
6: Nrimo aku pokoke nrimo ing pandem.
1: Loh, kenapa toh, Bu?
6: Ayo, Pak. Tak entu-entu ngono lho.
1: Kok tiba-tiba ngomong nrimo ki ada apa?
6: Lah ya nrimo pemberiane penyiare.
1: Loh, penyiare orang ngene apa-apa lho.
6: Memberi kesempatan lho ya.
1: Oh, gitu.
6: Kayak dadak takon ngono. Wong wis teko welo-welo kok.
1: apa meneh iki penyare kena meneh iki tok iki. Eh, salah halah halah.
6: Jawabanku dua versi.
1: Apa, Bu?
6: Ya kuwi B karo T.
1: B sama C, Pancasila.
6: Antara B atau T.
1: Oke, siap, baik.
6: Karo kuwi ya. Matur nuwun ya, Nak.
1: Sami-sami, Bu Dijo. Amin, sehat-sehat juga.
6: Keluarga sehat semuanya.
1: Inje matur nuwun, Bu. Sami-sami. Lanjut lagi juga ngesok mar getuk.
7: Sugeng esok, sugeng
1: esok. Ngono kuwi lho, mlebu terus, ora mung absen wae.
7: Ayo gemes aku lagi
1: bertanya. Lah ngopo gemes? Kok judul lagu wae gemes?
7: Lah apa mboten kuwene kok Palembang kuwene rawon.
1: Nandur gedang kok wae pakel ki piye?
7: Iya, ting grantung kae.
1: Ya meng ngono kuwi lho, sing kono kuwi sing kok ngono. Kabarnya gimana Mas Yudi?
7: Sehat Mas Yudan, Mas Yudan sehat juga ya.
1: Sehat nih, dirasani pakel-pakel melebu iki.
7: Kok kamu jawab loro lah, mana jawab apa olah-olah
1: gue. Wis pokoknya gayane gaya bebas. Kamu
7: gue pertanyaan ini ngomong EPT-petan jadi jenis ape-ape.
1: Nah, KP ini ape, tapi milih yang paling ape lah.
7: Itu sing amo apa Mas?
1: A undang-undang 45.
7: Oh, gitu. Ya wis lah wong kabeh ape aku tak jawab A wae.
1: Oh, ha.
7: Matur nuwun.
1: Sami-sami Mas Yudi. Halo sugeng esuk mana getuk.
7: Sugeng esuk mantuk getuk.
1: Wis ta mau WA atau mau telepon?
7: Telepon kok ora usah diwaca.
1: Oh, oke, okay. Siap. Baik. Ini udah tanya Mbak Google belum jawabannya?
7: Pelajaran SMP
1: ya Mas. Wah, udah tanya Mbak Google belum?
7: Oh, ayo buka HP yang non Google tuh Mas.
1: Wah, amin gila.
7: Pelajaran SMP ya, no SMA, no.
1: Coba bisa nggak?
7: Yo, sidik gitu iso Mas. Mungkin Mas Aldi sih, iso nerangke.
1: Kok ujung-ujung Mas Aldi terus ki kena mesake lo Mas Aldi ki?
7: Ayo Pak Guru ya Mas.
1: Oh Pak Guru.
7: Sehat Om, Adik Olivia
1: sehat. Sehat mas. Semua Pak Amin. Jenengan nggih sehat keluarga to Pak?
7: Amin
1: nggih.
7: Nyebut jenenge dhewe.
1: Nyebut jenenge dhewe.
7: Pancasila kan sumber dari segala sumber hukum to Mas. Berarti jawabannya sik niku.
1: Oke. Okay. Siap ya, Pak catat. Matur nuwun Pak Amin. Lanjut di belakangnya Pak Amin juga ngesuk malah getuk.
6: Sugeng iso matuk getuk.
1: Monggo bakul ndok asin. Kok ketawa to?
6: Dasane kok apal temen.
1: Lah gimana nanti kalau enggak apal dipitanyain siapa yo siapa. Pokoknya kleru terus sik penyiar iki. Ora tau bener.
6: Yo kok gayeng-gayeng.
1: Iya ini pendengar kok senenge beda penyiar ya.
6: Anu sok apa gemes ke?
1: Kok gemes ke pripun emang anak bayi. Uti sehat Uti?
6: Alhamdulillah sehat. Mas Yudan gimana sekeluarga?
1: Sehat dan tetap nganyel ke. Jengkel ke wes ben rapopo. Jawabannya apa Uti?
6: B Pancasila.
1: Bebek.
6: Nggih.
1: Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk maro getuk.
6: Sugeng esuk Mas Yordan.
1: Wah, iki yo langganan terus saiki.
6: Walah
1: iya. Iya ta ya, Mbak Sit.
6: Kan bisa iki mau.
1: Piye?
6: Glimpang karo Putu Wijo.
1: Waduh, mosok kuat glimpang ke?
6: Oh, nyatane kuat
1: nah. Oh, ala-ala, ampuh tenan iki ya.
6: Sehat Rino. Alhamdulillah sehat Mas Jodan sehat.
1: Doanya sehat Mbak.
6: Alhamdulillah. Ora papil toh?
1: Enggak lah.
6: Oke. Okay.
1: Cah yeah. Sehat ya iki.
6: Oh, pas
1: cah kuat ya.
6: Loro-loronen ya.
1: Padha kan wong gering. Jawabannya apa Mbak Siti?
6: Jawabannya kalau ada kata-kata norma berarti aku pilih yang A.
1: Undang-undang 45.
6: Iya.
1: Oke, okay, siap baik. Sami-sami. Halo sugeng esuk mari getuk.
6: Halo sugeng esuk mari getuk.
1: Wis dadi lemes aku koyo kesedot energine iki lho wis jian.
6: Lah tekne kepiye kesedot.
1: Oh, enggak ngerti ya Bude njok langsung lemes ki. Kaya kakinya enggak kuat berjalan.
8: Dia sering urus sarapannya kok ndadak.
1: Oh, oh ya, jane iki kita tuh butuh sarapan enggak tuh ya?
8: Ya, Rene, ayo tak jajake soto apa bakso apa.
1: Wah, bendino soto pengen ini pizza ngono iki lho.
8: Walah, ngoh aku pizza
1: wae. Burger.
8: Pilih jajah goreng.
1: Nah, burger Jawa ngono iki lho, Budhe.
8: Ayo ning Sekar Kesuma, ayo.
1: Apa itu?
8: Itu rumah makan khusus nila bakar, nila goreng.
1: Sehingga ono apa di situ?
8: Sing ora ning ya ora ning juga anenge ya kuwi.
1: Ya wis aku milih sik ora ono.
8: Ragumun.
1: Ora gumun klambi abang benges pink.
8: Saiki ganti abang ya.
1: Oh, sehat to Budi?
8: Iki jingklek-jingklek iki.
1: Oh, dia masih wis make upan iki.
8: Lah, pas menger.
1: Oh, mau kemarin kan dikirim
8: injenen ta injenen nek
1: ra tenan. Bareng iki paling dikirimi foto.
8: Oh, jelas engko
1: jelas beres. Tak kasih Ki Joko bodoh ge.
8: Eh, aja aku dak dineki kae lho.
1: Oh, iya oke. Siap Budi. Jawabannya apa Budi?
8: Jawabannya A, B, C, D, apa tapi mau
1: ah, Instagram. Wesh, pokoknya gari milih A tekan E, wae kok yo angel.
8: Yes, pokoknya aku tak milih B, wae.
1: Bebek?
8: Bebek, kayak aku ngomong bebek goreng, kok yang kena Sekar Kesuma, yuk.
1: Oke, siap. Matur nuwun, Budhe. Sami-sami, dadah. Dadah, Budhe benges pink. Halo, juga ngesok, matur getuk.
9: Halo.
1: Udah pulang orangnya.
9: Orang golei kok.
1: Tadi malam golei ta?
9: Kok mesti manteng-manteng to?
1: Tadi malam golei ta, aku ngerti lho.
9: Ora dicetak-cetakke.
1: Iya, enggak dicetak wis cetak kok. Aduh Bu Guru iki kabare gimana Bu Guru?
9: Alhamdulillah sehat. Cucuku mamahnya juga sehat. Ya.
1: Mbok kolo-kolo tuh enggak apa bosan gitu loh.
9: Yo enggak harus bosan.
1: Heeh, mbok bosan gitu jelas Jordan terus.
9: Nek ketemu penyiar sing ambyar iki kudune.
1: Ketok ae ya apa ya? Memuji tapi kok nganggo katanya ambyar terus.
9: Ya wes tak jawab, aku tak melu Pak Amin wae Pancasila.
1: Pancasila, siap.
9: Kok nek iso benerke dirimu.
1: Oke.
9: Suai semangat Sabtu.
1: Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi sugeng isuk mare getuk. Putus teleponnya, dicoba lagi Sutrisno Budoyo. Halo sugeng isuk mare getuk.
10: Sugeng Injang matur
1: getuk. Aduh. Injih, sugeng Injang ibu komplit nggih. Bapa lan ibu pun mlebet niki.
10: Bonceng piyani telu kok dibruk.
1: Sinten Bu?
10: Yang kangen dikora jeneng panjang no HP kulonnya sok terus pedot.
1: Oh gitu.
10: Ngaten kemarin mangke mindak kulon di remen panjang.
1: Inje Bu.
10: Jawaban kulo B Mas Yordan.
1: B siap Bu.
10: Ngaten kemarin matur nuwun telepon.
1: Sami-sami Bu Sri, matur sembah nuwun. Sugeng esok mare getuk.
11: Matuk getuk Mas Yordan.
1: Lah, udah lama enggak masuk lho.
11: Iya.
1: Kenapa udah mulai bosen?
11: Eh?
1: Udah mulai bosen?
11: Oh, mana ada bosen-bosennya.
1: Nah, yang bener.
11: Iya, bener lah.
1: Jangan suka jujur gitu toh.
11: Orang jujur loh di paidu lho.
1: Jangan, jujur nanti ajur lho.
11: Yo, menok.
1: Yo. Mangga Mbak Mus.
11: Pancasila no jawabannya.
1: Udah yakin belum?
11: Wis.
1: Udah nilik kancane.
11: Wah, ora anu dhewe.
1: Oke, siap.
11: Ya, matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk mana getuk.
12: Matuk getuk.
1: Wah.
12: Dungane cucuku iki.
1: Kenapa?
12: Sekali masuk e.
1: Oh iya toh.
12: Iyo, alhamdulillah.
1: Luar bioskop.
12: Cukup sing nang omah mau ndongake engko kakung main mlebu.
1: Oh, ini lagi enggak di situ.
12: Olivia kok.
1: Oh, tak pikir yang mana.
12: Oh, ini dia udah nyoto,
1: Oh, masih libur kok ya?
12: Libur.
1: Oh, ada yang Senin depan baru masuk ya.
12: Yang penting iso padu karo penyiarin aku.
1: Oh, sing digoleki kuwi kok.
12: Nah, ana arep paduru iki gelo kok kabeh iki doan.
1: Oh iya kenapa ya? Kok do seneng ribut iki ngapa ya?
12: Nah,
1: ya
12: ora apa-apa ribut ming suarane tok kok.
1: Lah iya.
12: Ora tekan jero ngono lho, Mas.
1: Oh, jero ngendi?
12: Wes sembuh. Ayo kuwi tak tek. Engko musuh adikku meneh engko.
1: Ah, aja nganti mlebu pokoke wis tak blokir.
12: Tak blokir.
1: Wes blokir.
12: Yo, aku ya ora melu-melu tak melu Pancasila wae mau buka buka engko nganune jenengan kok bisa.
1: Oke, siap. Udah bisa toh statusnya?
12: Nah, udah nek wingi ora.
1: Ya, siap. Sami-sami.
12: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mana gedhok. Halo.
13: Sugeng esuk,
1: waduh, sugeng esuk Pak Kumis Muladi.
13: Oke, oke.
1: Kabarnya gimana, Pak?
13: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Ini habis dari radio mana tadi?
13: Gimana?
1: Habis dari radio mana?
13: Oh ya, kemana-mana lah.
1: Aduh, monggo Pak Mul, jawabannya apa?
13: Ya santai dulu dong.
1: Lah iyalah, relax dulu ya, deh.
13: Kok minum teh mana dulu? Biar kemukliar ngutombo adem.
1: Betul sekali, monggo.
13: Ya aku yosnya ini dasar negara Pancasila itu.
1: Oke.
13: Ya matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esok mana getuk?
9: Sugeng esok matuk gatuk.
1: Udah Mami, Mami. Voice note aja lah.
9: Nah, salam kasih sayang dulu buat semua
1: saja. Monga.
9: Mama.
1: Mami, kabarnya gimana?
9: Gimana?
1: Kabarnya sehat toh?
9: Kabar sih baik.
1: Jalan-jalan. Waldokar, Waldelman.
9: Penyiar sehat, pendengar sehat.
1: Amin, Mami.
9: Bapak baru jawab. Nah, undang-undang 45 mawon.
1: Oke.
9: Matur nuwun.
1: Sami-sami Mami, matur nuwun. Lanjut lagi sugeng esuk mare getuk.
14: Sugeng enjang tok gatok Imogiri mlebet.
1: Inje, siapa Imogiri ya?
14: Bapakne Pak Blok.
1: Hah?
14: Bapakne Pak Blok.
1: Oh, siap.
14: Dene.
1: Pak Dene, nggih Bapak gede.
14: Ya.
1: Kabarnya gimana Bapak gede?
14: Alhamdulillah sehat keluarganya.
1: Ya,
14: keluarganya dan begitu adanya.
1: Inje doanya. Inje. Monggo Pak Bloko Suto.
14: Ya, lebih. Amawon.
1: Ah. Yes. Siap, kulo catet. Matur nuwun Pak Bloko Suto Sunardi ya. Halo sugeng esuk mari gedhuk. Halo. Halo. Halo. Oh ya wis enggak ada orangnya iki piye iki. Halo sugeng esuk mari gedhuk. Oh, ini toh yang diolah halo kok enggak ana.
9: Aku kudu kuwi mau sing diolah.
1: Apusi, ayo. Ngaku. Ngaku ayo. Ngaku ora? Iya, yo mbok menawa lho.
9: Ya lalu ini aku ini mau.
1: Mau enggak, you?
9: Oh ya. Aku jawab Pancasila.
1: Pancasila? Kok Pancasila?
9: Ya Pancasila.
1: Lu kleru kok Pancasila ana Pancasila iki?
9: Pancasila.
1: Nah, ngono kuwi lho. Siap.
9: Ngareng nggih, enggak.
1: Oh, senengane beda ya. Nek ora ngono kuwi ra kepiye ya rasane kurang ngono kuwi lho, you.
9: Kurang
1: seru. Kono kaya uripe iki ana sing kurang ngono kuwi lho.
9: Kaya ngono kuwi wae ngangeni sih.
1: Nah.
9: Bosen tapi kangen
1: ya. Nggih.
9: Ya wis ngono wae, salam sehat dhewe keluarga. Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk maro getuk.
15: Sugeng esuk matur.
1: Kita jeda dulu.
15: Ya monggo. Tak ketrak.
1: Kepiye ta Bu rasane digangguin sama penyiar Bu? Jengkel kaya Bu?
15: Seneng. Kan berarti penyiar masih 300 orang kata Hah? Wali kota termasuk yang suka ketawa.
1: Kok kuwi terus to sing diinget-inget ki wis.
15: Terus aku
1: iki lama-lama tak lapor ke Pak Wali kota iki.
15: Oke, silakan.
1: Moko dipetokke neng ngalor.
15: Wow. Oh iya ngalor terus engko belok kiri.
1: Nah,
15: terus medun ya.
1: Kan? Masuk Boyong Kalegan.
15: Iya, itu. Kenel lah mau ngomong terus saya. Telepon wae angel kok. Kapan? Nama Jordan.
1: Inje Bu. Sehat toh Bu?
15: Nggih, pangestunipun isih nang Monjali ora nang Kaliurang.
1: Nah. Ya. Monggo jawabannya apa?
15: Jawaban saya itu aku tak diwai Pancasila.
1: Oke, siap, baik.
15: Matur nuwun, selamat bertugas.
1: Inji. Matur nuwun, Bu Sriwi. Jee. Lanjut, juga ngesok mada getuk. Halo.
16: Assalamualaikum.
1: Halo.
16: Halo, Assalamualaikum.
1: Mo, siapa ya?
16: Mo. Emangnya siapa mo?
1: Ini pasti Yurubicon.
16: Mau jawab yang A aja ya.
1: Eh bukan Yurubicon, Mbak Anggun toh ini.
16: Makasih.
1: Eh siapa ini? Gua kok dimatiin gimana sih? Tak pikir Sri Rubicon. Eh Yu Sirup, halo Suki Gisa mana getuk?
17: Sing 40 lagi mlebu.
1: Wah padahal wis arep jeda iki, Pak.
17: Wah alhamdulillah.
1: Langsung
17: jawab awan kula.
1: Nggih.
17: Saya
1: aneku napa nggih? Saya aneku Undang-Undang Dasar 45.
17: Nah, aneku mawon.
1: Oke, siap baik.
17: Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Yuk satu lagi. Sugeng esuk manuk getuk.
18: Halo penyiar nyebut.
1: Aduh, kok yo iki to sik mlebu.
18: Lah cari arti jedah.
1: Oh, aku ki.
18: Ora padur aku nek kok jedah.
1: Pokoke dino iki mesti pait tenan aku iki.
18: Kapok no. Beras mungkin tak tenan mobil kok
1: oh, tutup mangkat iki ini karep nempur ya
18: karena gue karut kocok moto ireng ya beras oke
1: oh nek kuwi ora mung beras oke
18: apa?
1: Yo kape-kape ono
18: tak
1: sing gak ono isa di anak-anak ke kok
18: sing rano ke sidi
1: apa?
18: Bojo.
1: Oh, ra ngono kuwi to.
18: Lah iya kan rande bojo to.
1: Ora ngerti wae Pak Yanto berarti iki, kurang ngerti iki berarti.
18: Ngerti ya aku iki.
1: No, nek ngerti ya mesti kaget. Wis iki arep apa iki?
18: Ajare ngejak padu mau sakon kakangku mau.
1: Timbang ngejak padu mending aku ngejak padil.
18: Tekniknya mas neng dia ngaku dijak kembang aku.
1: Iki padahal ketok iki mergo ditinggal yulegi, ditinggal putune makane sing jadi bat-batan iki penyiare prompat iki.
18: Iya.
1: Golek tempat bat-batan iki.
18: Oh, gabut tenan nang makan mambengi aku gabut iki.
1: Oh, orang ini.
18: Kalau jak balapan karo Bu Yayu le mlebu nang perompat aku ya iso mlebu kono ya iso mlebu.
1: Ono ya wong gabut ki nggarapi penyiar ya.
18: Eneng terus jane mlebu sebelah aku ora iso mlebu.
1: Oh mesake ya mesake. Ya wis jawabane apa?
18: Jawabane A wae.
1: Yo mengko nek kleru tak setrap. Nggih pagi. Oke kita jeda dulu seterusnya nanti saya kembali lagi jangan kemana-mana tetap di Madok Gadok.

0: Kun Sutrisno Butoyo, masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Selamat bergabung buat yang baru aja bergabung ya, ngikutin di jam 6:39 waktu Indonesia Barat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas Sutrisno Butoyo. Udah makin terang aja nih, tadi sebenarnya di Kota Baru tuh gelap loh, mendung gitu ya. Tapi sekarang udah tiba-tiba cepat banget langsung jadi cerah lagi nih Sutrisno Butoyo. Oke? Kita ke informasi dulu ya, Sutrisno Butoyo. Ini kan masih dalam libur panjang anak sekolahan, hari Senin tanggal 13, masih minggu depan itu mereka baru masuk sekolah, Sutrisno Butoyo. Minggu depannya lagi, 2 minggu lagi ya. Ini kan hari Sabtu tanggal 4, Senin besok tanggal 6, Senin besok lagi tanggal 13. Wah, luar biasa gitu ya. Tapi salah satu keuntungannya kalau libur panjang di Yogyakarta, pasti ada pemasukan yang luar biasa, khususnya di bidang transportasi. Salah satunya di kereta api nih, Sutrisno Butoyo. Luar biasa emang Jogja itu kalau pas libur panjang, kereta apinya tuh sampai lonjakan penumpangnya luar bioskop, Sutrisno Butoyo. Tahun ini, ataupun misalnya secara khusus liburan panjang ini, Sutrisno Butoyo, kereta api jarak jauhnya itu mencapai penumpangnya jumlahnya 63.000 lebih loh ya. Ini meningkat 40% kalau dibandingkan dengan hari biasa dan akibat memang libur sekolah juga. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Ibu Feni Novida Saragi juga memaparkan bahwa dari total tersebut, Stasiun Yogyakarta ini menjadi pusat mobilitas tersibuk dengan 15.000 lebih keberangkatan dan 20.000 lebih kedatangan. Guna mengantisipasi lonjakan dan menjaga kenyamanan serta keselamatan penumpang, KAI Daop 6 ini juga telah mengoptimalkan kesiapan layanan dengan menghadirkan fasilitas tambahan seperti ada area bermainnya gratis ya, serta memberikan program diskon tarif hingga 30% dan untuk 30% untuk 30 kereta api kelas ekonomi komersial dari periode 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026. Masih lama Sutrisno Butoyo, masih Senin depannya lagi ya, tanggal 20 itu. Oke, itu dia informasi terkininya Sutrisno Butoyo, kita update dulu jawaban yang sudah dikirimkan di 0895-0144-1066. Pertanyaannya tak ulangin ya, di Indonesia itu yang diakui sebagai norma dasar negara itu apa, Sutrisno Butoyo? A. Undang-Undang 1945, B. Pancasila, C. Ketetapan MPR, D. Undang-Undang, atau E. Konstitusi. Kita cek dulu. Ada Bu Wida Dengsi jawabannya B, Pak Tri Mulyadi jawabannya A, Mas T jawabannya B, Bu Pipit jawabannya Pancasila B, Bu Kiran jawabannya B, Pak Toding luar jawabannya B, Pak Sutarno ini bukan Pak Bambang ya, namanya aja sama ini, jawabannya Pancasila, Mbak Gendro Pancasila, Pak Barno ditempel jawabannya Pancasila, Mbak Jio jawabannya B, Bu Sakirem jawabannya A, Bu Esi Kulon Progo jawabannya B, Bu Susmi jawabannya B, Mas Winih jawabannya B, Mas Jordan, Pak Tejo jawabannya Undang-Undang 45 alias A ya, Pak Wiono jawabannya B, Bu Mami jawabannya Pancasila, ada Pak Untung jawabannya B, Mbah Wakiran A, Kang Min jawabannya ya salah ngetik itu di statusnya Pro4 RRI, malah tulis matematika, keliru-keliru ya, ngapunten. Jawabannya Pancasila, Pak Agus Prastowo jawabannya Pancasila, Pak Kartiman jawabannya B, Pancasila. Pak Ferry Gunung gitu, loh, lagi 6B nenggo Bapak dirawat. Oh, ya semoga lekas sembuh ya Pak Ferry ya untuk Bapak ya. Waduh, dikirimin fotonya di rumah sakit ini ya. Doanya semoga Bapak cepat sehat, selalu bisa kembali beraktivitas. Lagi dirawat di RSI Karangmojo, nyun doani pun inje. Amin amin amin amin. Semangat, jaga kesehatan juga ya Pak Ferry. Ada Mbak Purwanti jawabannya Pancasila, Bu Muki dikasihan jawabannya A, Ibu Sarmiatun jawabannya A, Dek Tiar jawabannya A, Pak Untung jawabannya B, ada Pak Mariono di Minggir jawabannya B, Mas Guru Kadipiro jawabannya Pancasila, Pak Irwan jawabannya A, terus ada siapa lagi nih, Bu Partina jawabannya B, Mbah Lan Tambak Bantul jawabannya A, Pak Cayadi jawabannya A, Pak Sunaryono jawabannya A, terus kita cek dulu yang poistut ya, ada Pak Suryo, kita dengarkan.
1: Madu gaduk bandel kota masuk Majordan. Jawabannya B, yaitu Pancasila yang merupakan apa ideologi sumber hukum, filsafat dan yang lain-lainnya. Begitu Majordan, matur nuwun, saya semangat. Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Lanjut lagi Pak Kasiono.
2: Matuk gaduk sugeng enjing Mas Jordan, kula Pak Kasiono. Bulawen Telogo Adi tau jawaban ikut kulo menika ingkang Pancasila utawi B. Mekaten Mas Jordan.
0: Injing
2: matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur sembah nuwun. Lanjut lagi ada Bu Yanwasi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kulo Yanwasi. Jawab ingkang Pancasila kemawon Mas. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi Pak Tupar.
1: Suk ngejeng matuk kruk suk ngejeng Mas Jordan Talak Seru iki gandeng pilihane oke aku yo lenjap sak sak anune wae yo Mas sak penere wae yo Mas nek ra bener wis biasa ngono wae Mas Jordan aku tak jawab pi wae Mas ngoten niku nggih Mas Jordan
0: siap
1: niki radio kula pun siap 24 jam bersama Prompat
0: Inje
1: Jogja sekalipun kuawan tak tinggal ngeben tak lirihke Mas ning ora tak pateni ngoten mawon matur nuwun.
0: Ge, sami-sami. Mbak, kok Mbak Bu Aida di luar Magelang.
4: Sugeng esok matok gato Mas Jordan derek jawab ge, jawaban kula pi Pancasila matur suwun.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun. Lanjut lagi, ada siapa ini yang voice note? Mbak Glendi.
5: Halo.
0: Halo.
5: Sugeng esok
0: matok
5: gato.
0: Iya, Mbak. Siap, Mbak.
5: Lagi telah jalan zaman
0: Mbak
5: jadi asing jawab nek kula niku milih sing di Pancasila pun ngotani kemauan Mas Jumdan matur nuwun.
0: Sami-sami Mbak Glendi. Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi ada siapa ini Mas Kelawar Ijo.
6: Pagi Mas Jordan.
0: Pagi
6: Genjing di OTW Sleman dari Wates.
0: Wah.
6: Aku jawabnya Pancasila mawon nek luput ya wis disetrap mubeng stadion Kridjosono ora apa-apa. Matur nuwun.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Lanjut lagi ada siapa ini yang voice note ya? Kita ke voice note dulu ya, terus sambutnya banyak ternyata. Pak Supoyo.
7: Sugeng esuk matuk gaduk sugeng esuk Mas Jordan kesarasan wonten panjenengan dan rezeki wonten ing panjenengan ugi tansah nindak kewajiban wonten ing RRI Prompat Yogyakarta. Jawaban kula Pancasila mawon Mas. Lepas nyuwun ngapunten menawi terus matur nuwun bakune guyu ratuku kepulo ora tombok tetep semangat seneng atine tetep gue sih Mas Jordan. Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur sembahun. Oke, kita buka dulu teleponnya ya. 0274-540-333 monggo. Halo, sugeng isuk madu getuk.
8: Sugeng isuk madu getuk.
0: Lululululul, sinten malah ya?
8: Mas Tejo Blangkon.
0: Oh.
8: Budijo.
0: Hah?
8: Bu Agianti sing iki.
0: Heeh.
8: Senam.
0: Hmm. Terus?
8: Ya.
0: Yeah. Sinten malah ya?
8: Mbah Noyo ndak mesak ya.
0: Api aneh. Ki, kabarnya gimana?
8: Alhamdulillah, keluarga dalam kumpul kanan sehat walafiat Mas. Sing tak mau dipetik ki apa Mas?
0: Hah?
8: Sing iso dipetik ning ana gagange.
0: Gitar.
8: Kaya iso. Ning ana gagange.
0: Oh ya ra ana gagange yo. Gitar ndi gagange coba?
8: Kae anu kae japitane kae.
0: Lah udu gagang kuwi.
8: Bola Mas.
0: Ah, oh, bola.
8: Dipetik karo penjaga gawang.
0: Oh, gitu.
8: Ya Pancasila wae, Mas.
0: Siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk mari getuk. Halo, getuk. Wes enggak ada orangnya. Lanjut lagi, di belakangnya enggak ada orangnya. 0274540333. Sugeng isuk mari getuk.
9: Sugeng.
0: Esuk.
9: Esuk.
0: Habis dari radio mana ini?
9: Ya di sini kok ya.
0: Oh, tak pikir habis dari radio mana.
9: Belum ada.
0: Hah?
9: Belum ada.
0: Oh, belum ada?
9: Belum.
0: Wah, ngapusi nek belum ada iki.
9: Ada apusi ra iso.
0: Ya ra iso wis gede.
9: Ya padha soal e kok ya.
0: Padha
9: le mubeng.
0: Aduh, gimana kabarnya Pak Mariono? Kok Mariono? Kiono?
9: Wis kono bingung.
0: Nah, Pak, kok padha-padha jenenge iki?
9: Lah iya jenenge wong Yogya ki wis padha.
0: Oh, meng apa istilahnya iki? Tipis-tipis bedanya itu.
9: Iya. Heeh. Padha turunan kok.
0: Tipis dompete.
9: Kuwi biasa.
0: Jawabane apa ini Pak
9: ya,
0: Giono?
9: Ya B kok ketok iki.
0: Bebek.
9: Bebek.
0: Oke.
9: Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun juga ngisuk padha gedhuk.
9: Suka ngesok
0: matok betul. Lo. Kok keren-keren kenapa saya? Ya
9: lah, makasih gak tambah adem.
0: Oh gitu. Kabarnya gimana ini keren-keren?
9: Alhamdulillah, kabar sehat. Kabar tak lekum kumki masih jadak. Garwo Ki Putra tanja sehat walafiat.
0: Amin doanya.
9: Kita kem cekro bu empat. Kita uki tanja
0: sehat.
9: Niki wau saking wates sinten mas voice note wau.
0: Saking wates sinten. Waduh kok lupa ya. Udah lupa ya mas. Banyak banget tadi.
9: Tambahan saking wates niki kalau panjang kalau buang lebih mudah ngalih klik ya pas niki wau. Kiko Mekarno wau. Yuk kentean durasi ya kalau.
0: Ya.
9: Makanya orang ada suaranya itu jadi jawaban lo yang kan terima kasih Pancasila
0: siap, tak makan catat diwawon,
9: salam biat, salam
0: budaya Lestari, budayaku halo, suka ngesuk maru getuk
9: halo, suka ngesuk maru getuk suka kejauhan durasi ya diwes diri aku
0: so, sinten lek
9: suka kejauhan durasi
0: okay. Sinten, sinten
9: ayo kabeh kuwi sing do seneng ngomong. Oh. Kulo iki CB men singkat.
0: Siap.
9: Iso mlebu mongko nyambi maca KR ya diwah
0: nggih. Siap. Matur nuwun lek kono. Lanjut lagi sugeng isuk mari getuk.
9: Isuk-isuk mari getuk.
0: Aduh, kabare gimana ini?
9: Iki lagi do pesta makan pagi.
0: Pesta makan pagi.
9: Dari semua anak-anak dari Kudus datang ini.
0: Oh gitu, ya salam ya Mo.
9: Oh ya.
0: Mau enggak Mo, jawabannya apa Mo?
9: Minta
0: Hah?
9: Minta kan ini
0: waduh, ini Mo pertanyaannya di Indonesia yang diakui sebagai norma dasar negara apa? Undang-Undang 45, Pancasila, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Konstitusi?
9: Pancasila.
0: Oke, siap baik. Matur nuwun. Ye. Lanjut lagi sugeng isuk maru getuk.
9: Sugeng isuk maru getuk.
0: Waduh, Pak Guru, keren-keren iki Pak Guru.
9: Ah, golek koret-koret.
0: Pak Guru rambut merah, monggo.
9: Iya, mobil merah,
0: monggo
9: jawab.
0: Jawabannya
9: adalah
0: apa?
9: Pancasila.
0: Oke.
9: Pancasila berfungsi sebagai landasan ideal, sumber dari segala sumber hukum. Jadi bisa apa menjawab semua dari pertanyaan tadi ABCDE. Jadi peraturannya itu tidak boleh bertentangan dari peraturan di bawahnya yaitu Undang-Undang 45 atau MPR, UU, Perpu dan Perdana segalanya dan sebagai cita-cita hukum. Jadi kalau dengan kata-kata itu kita menjawab semua pertanyaan tadi. Jadi jawabannya B, Pancasila.
0: Mantap jiwa. Matur nuwun. Nggih, Pak Aldi, matur nuwun satu lagi ya. Halo sugeng isuk maru getuk.
10: Sugeng njeng getuk Mas Gedan.
0: Injir Romo Sukap, kabarnya gimana?
10: Alhamdulillah.
0: Injir Romo. Sehat ya, Mo?
10: Alhamdulillah sehat, Mas Gurdan, sehat keluarga kita
0: sehat, sehat semua, Mo, matur nuwun doanya.
10: Amin.
0: Mo, enggak, Mo?
10: B, Pancasila.
0: Oke, B besar
10: matur
0: ya.
10: Nuun.
0: Matur nuwun, Romo. Cukup, kita ke Bu Sutini yang WA, jawabannya A. Pak Frans Wonosari, jawabannya A. Bu Naomi, jawabannya A. Pak Kelik, jawabannya apa ini? A, Bu Mulyasi jawabannya B, Mas Arif jawabannya B, Mbak Cindy jawabannya B, Pak Suhardono jawabannya A, Bu Ningsi Wonosari jawabannya A, Pak Untung jawabannya B, Bu Dewi Budia jawabannya B, Pak Gatot Anjana jawabannya B, Pak Heri Semanu jawabannya B, Pak D Agung Pramono jawabannya B, Pak Sutrisno jawabannya B, Bu Watik jawabannya B, Pak Suwondo jawabannya A, Bu Utik di Sleman jawabannya apa ini? Undang-undang WMAS C berarti ya. Mbak Vina Ayu jawabannya Pancasila, Pak Budi Santoso jawabannya Undang-Undang 45, Pak Damaskes jawabannya B, Pak Gading jawabannya B, Mbak Popi jawabannya B, Ki Juwaraya jawabannya B, Bu Bekti jawabannya B, Bu Asir Lembah Sunyi jawabannya B, Mas Adi Gamelan jawabannya Pancasila, Umi Narti jawabannya B, Mbak Suro jawabannya Pancasila, Bu Yanti Candituri jawabannya Pancasila, Bu Wakimo jawabannya Pancasila, Pak Untung Rarjo jawabannya... Oh tadi udah ya, Pak Kasim Bangun Reja jawabannya B. Yang voice note masih ada siapa nih? Mbak Kirno, yuk kita dengerin.
11: Sugeng esok Mas Jordan.
0: J.
11: D. Mbak Kirno yo melu esok-esok melu. Mm-mm. Tangi turu terus nyetel perompak.
0: Waduh, ya yuk, gitu dong.
11: Pak Yanto pahit karena Mas Jordan do patuh urusan beras bawa apa gue mau nek randi beras tenan ya neng lore Pak Yanto pahit kini bar panen
0: siap
11: betul rojo lele super
0: waduh
11: aku barater setengah kental
0: wah
11: yang ditung 18 per kilo nek aku tak bedek ayoan kayak Pak Yanto Pahit matur nuwun Mas Jogja
0: sami-sami Ibu Hartini
12: sugeng enjang matuk gaduh
0: injing
12: kulon dari jawab Mas Jogja
0: monggo Bu
12: ingkang kemawan Mas Jogja matur nuwun. Salam sehat selalu kagem Mas Jogja sugeng tugas.
0: Matur nuhun, Yusirup. Wah ini masuk nih Yusirup.
13: Assalamualaikum Gus. Wah nomor kuki acuk-acuk di blokir kok angel kenan kok. Eh di blokir tak? Ikut jawab ya. Cah bagus. Ikut jawab yaitu A. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Joko Kadilobo jawabannya kui kabeh diakui. Mbak Mulya Nagotirna jawabannya B. Oke, kalau gitu langsung aja tak kasih tahu ya. Ini pertanyaannya adalah di Indonesia yang diakui sebagai norma dasar negara adalah A. Undang 45, Pancasila, Ketetapan MPR, Undang-Undang, atau Konstitusi. Jawaban yang benar adalah seterusnya Butoyo B. Tapi memang banyak juga mayoritas orang itu pasti memilihnya A. Undang-Undang 45 atau E. Konstitusi ya. Nah, kalau secara hierarki teori hukum gitu ya, norma dasar tertinggi yang menjadi sumber segala sumber hukum adalah negara adalah bahasa Londonya gini, stat fundamental norm gitu ya. Dan itu adalah Pancasila. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu kedudukannya sebagai aturan dasar atau pokok Suterusno Butoyo. Jadi jawaban yang benar apa, Mas Jordan? Jawaban yang benar adalah yang B, Suterusno Butoyo. Mantap jiwa yang bisa menjawab dengan benar. Selamat ya. Oke, kalau gitu selesai sudah Matuk Gatuk. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf yang belum sempat gabung. Sampai ketemu lagi di Matuk Gatuk selanjutnya. Gak usah dibawa masuk hati ya, seterusnya butuh kata-kata yang kurang berkenan. Ini untuk hiburan saja. Saya pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi. Dan

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, proyek pembangunan ground sill Serandaan di Sungai Progo, perbatasan Kapanewon Serandaan, Kabupaten Bantul, dan Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, telah mencapai progres 77%, di mana proyek tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. PPK Pekerjaan Ground Sill Sungai Pantai 2 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak atau BBWSO Diki Maulana mengatakan, capaian pekerjaan saat ini lebih cepat dari target yang direncanakan. Ground Sill Serandaan dibangun untuk mengendalikan degradasi dasar sungai serta mengurangi kecepatan aliran yang berpotensi memicu pergerakan tebing sungai. Selain itu, bangunan ini juga berfungsi melindungi bendung Sapon dan jembatan Serandaan yang berada di bagian hulu sungai. Keberadaan infrastruktur tersebut dinilai penting dalam mendukung program swasembada pangan. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Jogja memastikan hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas tetap terpenuhi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penambahan kuota jalur afirmasi disabilitas pada jenjang SMP negeri. Jumlah kuota meningkat dari 172 kursi menjadi 211 kursi tahun ini. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja, Budi Santosa Asrori mengatakan, penambahan kuota dilakukan untuk memastikan seluruh anak penyandang disabilitas memperoleh akses pendidikan yang setara. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.